0: Pakistan dan Iran membalas upaya perundingan damai dengan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pihaknya telah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Menyikapi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Selanjutnya dimohon berkenan bahwa Presiden memberikan instruksi dan arahan.
2: Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan secara tegas untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan beberapa hari lalu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan dirinya telah menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan tanpa ada kecuali. Larangan membakar lahan merupakan diskresi agar jangan sampai terjadi kebakaran di titik yang baru. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada wartawan di Jakarta kemarin.
3: Kebakaran saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masyarakat adat itu. Sekarang tanpa kecuali. Ini kan situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary. Ya. Diskresi kita harus lakukan. Untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya adalah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain, kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
2: Sementara itu warga kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Nur Halisa, mengatakan kabut asap mulai dirasakan oleh warga sejak 2 minggu lalu. Kabut asap mengganggu kesehatan, termasuk juga mengganggu aktivitas kegiatan belajar di sekolah.
4: Mungkin sekitar dimulai dari sekitar 2 minggu yang lalu ya, karena walaupun asap tidak setebal sekarang, tapi hawa-hawanya dan rasa-rasanya itu masih agak terasa gitu. Jadi asap-asap itu mulai sudah tercium gitu. Untuk aktivitas tentunya merasa terganggu ya, karenanya ada asap ini, pernapasan sulit, kemudian penglihatan juga lumayan sulit ya karena adanya gangguan asap ini.
2: Pemerintah telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk memaksimalkan penanganan karhutla, diantaranya operasi modifikasi cuaca, mengerahkan pesawat untuk bombardir kobaran api, dan memaksimalkan sumur bor. Sebanyak 1.500 anggota TNI dikerahkan untuk membantu tim lain untuk memadamkan api. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Produksi pertanian di Kabupaten Bantul, khususnya beras, terus mengalami peningkatan di mana dengan intensifikasi pertanian, maka surplus beras dapat menembus di angka 70 ribu ton. Aji Permono melaporkan.
5: Berarti sektor pertanian di Bantul ini telah memberikan kesejahteraan yang signifikan terhadap...
6: Pemerintah Kabupaten Bantul menyebut bahwa produksi pertanian, terutama beras, terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Terbukti, komoditas tersebut mengalami surplus yang signifikan dalam 2 tahun terakhir. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, pada tahun 2024 Bantul tercatat mengalami surplus beras sebesar 50 ribu ton. Jumlah tersebut meningkat pada tahun berikutnya yang mencapai 70 ribu ton. Peningkatan produksi tersebut terjadi di tengah kondisi luasan lahan pertanian yang cenderung terus menyempit. Menurutnya, surplus beras terjadi berkat keberhasilan dari berbagai upaya intensifikasi pertanian. Halim menambahkan, sektor pertanian merupakan salah satu dari 3 sektor ekonomi strategis di bumi Projo Taman Sari. Kontribusinya terhadap perekonomian daerah tercatat berada di posisi kedua setelah sektor industri.
5: Produksi pertanian di Bantul dari waktu ke waktu ini terus naik. Dengan demikian, maka bisa kita simpulkan bahwa intensifikasi mulai dari pemilihan benih, pemilihan pupuk, mekanisasi, elektrifikasi, bahkan hari ini sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Bantul Joko Waluyo menargetkan surplus produksi beras mencapai 100 ribu ton pada tahun 2026. Peningkatan itu seiring dengan bertambahnya luas tanam yang ditetapkan sebesar 35 ribu hektar pada tahun ini.
7: Target luas tanam kami 2026 itu 35 ribu hektar, tapi insya Allah tercapai. Harapan kami di tahun ini kita panen sekitar hampir 33 ribu ton luas panennya, hampir 34 lah. Nah, nanti harapan kami di tahun ini kita bisa surplus 100 ribu ton beras, karena kita di tahun 25 kita itu surplus 70 ribu itu dengan luasan panen 31, sekian ribu.
6: Lebih lanjut, peningkatan produksi menjadi indikator positif bagi keberlanjutan sektor pertanian di Bantul. Di tengah berbagai tantangan sektor pertanian, peningkatan produktivitas dinilai penting untuk keberlangsungan perekonomian sekaligus kesejahteraan masyarakat.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla melalui penambahan personil, peralatan, dan juga dukungan operasional di lapangan. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
8: Laporan khusus.
9: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden.
10: Presiden Prabowo Subianto memperkuat upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla setelah meninjau langsung kondisi di Kalimantan Barat dan berkoordinasi dengan jajaran terkait di Kalimantan Tengah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau langsung penanganan Karhutla sekaligus membahas kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan, terutama dalam kondisi El Nino yang cukup ekstrim atau kering. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan sejumlah wilayah menjadi perhatian pemerintah karena terdampak kondisi kering akibat El Nino. Wilayah tersebut meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Dalam dua rapat koordinasi, Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan mengenai penanganan Karhutla sekaligus berdiskusi mengenai kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan. Dari pembahasan tersebut, Prasetyo Hadi mengatakan Presiden langsung memutuskan penambahan peralatan dan personel untuk memperkuat penanganan kebakaran.
9: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden, penambahan-penambahan peralatan, mulai dari helikopter untuk waterbombing, kemudian pompa air, kemudian di sini tadi juga membutuhkan pompa untuk sumur bor, kemudian juga penambahan personel.
10: Selain peralatan, Prasetyo Hadi menyebut Presiden juga memutuskan penambahan personel untuk memperkuat jajaran yang telah bertugas di wilayah Kalimantan. Tambahan kekuatan tersebut berasal dari luar Kalimantan dan direncanakan dikirim dalam bentuk kurang lebih 3 batalion dengan jumlah sekitar 1.500 prajurit.
9: Juga sangat terbatas, sehingga tadi di dalam rapat koordinasi masih dibutuhkan tambahan dan rencananya akan ada pengiriman kurang lebih 3 batalion kembali ya dari perbalan-balan dari Jawa yang kurang lebih jumlahnya mencapai kurang lebih 1.200 prajurit. Insya Allah sore ini atau paling lambat besok sudah berada di lokasi.
10: Presiden Prabowo Subianto juga meminta seluruh jajaran segera menghentikan perluasan titik api dengan memenuhi kebutuhan yang disampaikan para pejabat di lapangan. Presiden memastikan berbagai kebutuhan tersebut akan diupayakan agar pengendalian Karhutla dapat segera dilakukan.
11: Setiap hari kita tambahkan helikopter, alat-alat, mesin bor untuk air, semua perlengkapan kita penuhi lah. Jadi saya berharap kita segera bisa kembali kendalikan. Dan kalau kita lihat sejarah tahun-tahun, berapa tahun-tahun yang dulu sangat lebih parah kita mampu atasi. Jadi saya percaya ini segera kita atasi.
10: Di Kalimantan Tengah, keterbatasan sumber air masih menjadi salah satu hambatan dalam penanganan Karhutla. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan petugas masih mengendalikan helikopter waterbombing, truk tangki, dan sumur bor untuk menyuplai air ke penampung sementara. Namun kondisi kekeringan membuat sejumlah sumur bor yang telah dibuat sejak lama tidak lagi optimal digunakan. Menteri Kehutanan kemudian menegaskan pemerintah akan memaksimalkan operasi modifikasi cuaca apabila terdapat awan yang secara teknis memungkinkan untuk dilakukan penyemaian.
12: Yang ideal itu sebenarnya operasi modifikasi cuaca. Ya, kalau seandainya ada awan semai, saya sudah berkoordinasi dengan Bapak Kepala BNPB dan Kepala BMKG. Ya. Bila ada awan semai sedikit pun, ya kira-kira secara teknis bisa disemai, kita akan lakukan operasi. Selain dengan operasi cuaca, itu dengan waterbombing. Sekarang sudah dimobilisasi, BNPB ada berapa waterbombing sekarang?
13: Ada 5.
12: Ada 5, ya tadi sudah saya sampaikan.
10: Sementara itu, operasi modifikasi cuaca telah dilaksanakan pada 11 hingga 18 Agustus 2026, kemudian dihentikan sementara karena tidak terdapat potensi awan. Setelah melaporkan pelaksanaan operasi tersebut, tenaga ahli atau staf khusus Kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo menyampaikan hasil pemantauan hotspot di Kalimantan Barat berdasarkan data satelit selama 24 jam terakhir.
14: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat.
10: Selain 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, Bulong melaporkan terdapat 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi didominasi wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara. Bulo juga menyebut titik panas terpantau di wilayah timur Kalimantan Barat meliputi Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Sambas. Berdasarkan laporan tersebut, potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah timur Kalimantan Barat pada 21 hingga 27 Agustus 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya penanganan karhutlah.
15: Menurut saya yang paling penting itu pencegahannya harus dilakukan sejak awal, terutama ketika kondisi mulai kering. Nah, kalau terjadinya kebakaran, penanganannya juga harus cepat supaya api tidak semakin luas dan jadi mengganggu masyarakat di sekitarnya.
16: Kalau ada kebakaran hutan ini kan pasti dampaknya terasa juga ke aktivitas masyarakat ya Kak. Apalagi kalau asapnya ini sampai mengganggu jarak pandang dan juga kesehatan. Jadi harapannya penanganannya bisa cepat dan masyarakat juga ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak semakin meluas.
17: Yang paling saya khawatirkan sih sebenarnya kalau asap sampai masuk ke permukiman ya Mbak. Soalnya sekarang kan itu kebakarannya makin melebar juga ya. Karena kalau masuk ke permukiman gitu asapnya, aktivitas masyarakat juga pasti akan terganggu, terlebih anak-anak ya. Jadi menurut saya pencegahan dan penanganannya harus dilakukan bersama-sama supaya lingkungan tetap aman dan masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman juga.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik optimalisasi penanganan karhutlah di Kalimantan dan Sumatera. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial.
19: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi perhatian serius, terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Persoalannya bukan hanya tentang api yang membakar lahan, tetapi dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Karhutlah dapat memicu kabut asap, mengganggu kesehatan, menghambat aktivitas ekonomi, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Karena itu, penanganannya membutuhkan kecepatan, ketepatan, sekaligus strategi yang tidak berhenti pada pemadaman. Situasi ini telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto yang meninjau langsung penanganan karhutlah di Kalimantan pada Sabtu pekan lalu. Dari peninjauan tersebut, Presiden menyampaikan 5 kebijakan untuk memperkuat penanganan karhutla. Di antaranya, pemerintah akan menambah 1.500 personil TNI untuk mengoptimalkan operasi darat guna menemukan dan memadamkan titik api, kemudian memperkuat armada waterbombing untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit, memperbanyak operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu menghadirkan hujan, hingga memperkuat infrastruktur di lahan gambut yang selama ini menjadi salah satu wilayah rawan kebakaran. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan penanganan karhutla kali ini sangat besar. Data hotspot di Kalimantan Barat menunjukkan 198 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi, 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah, dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Data tersebut memang perlu diverifikasi di lapangan, namun tetap menjadi peringatan penting agar potensi kebakaran tidak diabaikan. Selain pemadaman, penanganan karhutla harus berorientasi pada mencegah munculnya api, mendeteksi sedini mungkin, dan bergerak cepat sebelum kebakaran meluas. Inilah saatnya seluruh kebijakan dijalankan secara terpadu dan konsisten. Dengan sinergi kesiapsiagaan serta pencegahan yang kuat, Kalimantan dan Sumatera dapat terlindungi dari ancaman karhutla yang berulang setiap tahun. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pakistan dan Iran tengah membahas upaya untuk mengintensifkan kembali perundingan damai dengan Amerika Serikat. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Asim Munir, dan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, membahas situasi regional, serta menghidupkan kembali perundingan langsung yang telah lama terhenti dengan Amerika Serikat untuk segera mengakhiri perang dengan Iran. Dari dunia olahraga, kejuaraan nasional hoki indoor 2026 menjadi momentum untuk membawa hoki Indonesia ke pentas internasional ke depannya. Seperti kami kutip juga dari kantor berita antara, dengan digelarnya Kejurnas Hoki Indoor 2026 di Gor Nambo, Banten, diharapkan menjadi pintu masuk untuk mengembangkan hoki Indonesia agar dapat bersaing di pentas dunia. Selanjutnya kami hadirkan kembali untuk Anda info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Aniza, silakan.
20: Selamat pagi pemirsa, saat ini saya melaporkan kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk itu langsung saja kita menuju ke CCTV yang pertama, ya, ini di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama, situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini memasuki jam berangkat perkantoran memang sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Arus kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan mengarah ke Blok M ataupun Fatmawati terpantau masih dalam keadaan kondusif lancar. Ketersendatan sekali terjadi hanya menjelang traffic light saja, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus, Blok M ataupun Fatmawati yang akan mengarah ke Bintaro, untuk pagi hari ini juga masih terpantau relatif lancar, antisipasi karena banyaknya kendaraan yang akan memutar balik di kawasan ini dan juga untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop. Masih di kawasan DKI Jakarta, dari kawasan Jakarta Selatan kita bergeser ke kawasan Jakarta Barat, tepatnya di kawasan Simpang Tomang. Arus lalu lintas dari eksit tol Tangerang yang akan mengarah ke Harmoni ataupun Cawang terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan pada pagi hari ini, ketersendatan menjelang traffic light, dan sudah terlihat adanya dominasi kendaraan pribadi roda 2. Kami menghimbau untuk selalu berhati-hati dan selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan keselamatan. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol melalui flyover pada pagi hari ini masih terpantau relatif ramai dan lancar. Dari kawasan DKI Jakarta kita akan beralih ke kawasan Jawa Tengah, tepatnya di kawasan Comal, Pemalang. Arus lalu lintas dari arah Tegal atau Semarang yang akan mengarah ke Jakarta, begitu pun untuk arah sebaliknya, untuk pagi hari ini masih terpantau relatif lancar, namun kami himbau antisipasi Karena banyaknya kendaraan umum yang berhenti di median jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu diantisipasi. Dan untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih terpantau relatif lancar, ketersendatan hanya menjelang traffic light saja. Untuk yang terakhir, kita akan beralih ke kawasan Palembang, tepatnya di kawasan Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Jenderal Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Kolonel Atmo. Untuk pagi hari ini memang sudah ada peningkatan volume kendaraan karena memang sudah memasuki jam berangkat perkantoran. Arus lalu lintas terpantau ramai dan terlihat dominasi kendaraan pribadi roda 4. Kami himbau bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop dan tidak melebihi jalur. Dan juga kami himbau bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dan selalu menggunakan sabuk keselamatan. Dan juga kami informasikan, berdasarkan dari data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi sebanyak 182 kasus laka lantas. Dengan rincian 19 meninggal dunia, 24 luka berat, dan juga 213 luka ringan. Dari data tersebut, 60% terjadi pada waktu siang hari. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tertib berlalu lintas agar tercipta perjalanan yang aman dan selamat sampai tujuan. Itu informasi pada pagi hari ini dan silakan kembali rekan di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

0: 뜬지.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
3: Sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Bo ya dilihat dulu.
2: Udah, nggak ada polisi juga kali, Bill.
4: Mau ada polisi, nggak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar pernah bertanya, keluarga Anda masuk desil berapa dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN? Nah, kini masyarakat dapat mengecek informasi tersebut secara online untuk mengetahui kategori kesejahteraan keluarga berdasarkan data yang tersedia dalam sistem pemerintah. Informasi desil menjadi salah satu bagian penting dalam pemetaan kondisi sosial ekonomi masyarakat, terutama berkaitan dengan berbagai program bantuan sosial. Pengecekan ini juga memudahkan masyarakat mengetahui informasi keluarga tanpa harus langsung mendatangi kantor pelayanan sosial hanya untuk memastikan data yang tercatat. Nah, untuk melakukan pengecekan melalui situs, masyarakat bisa mengakses lamaran resmi Cek Bansos Kementerian Sosial melalui cekbansos.kemensos.go.id menggunakan ponsel maupun komputer, dan setelah halaman terbuka, masukkan nomor induk kependudukan atau NIK sesuai KTP, isi kode CAPTCHA yang tersedia, kemudian pilih tombol cari data. Nah, sistem selanjutnya akan memproses pencarian dan menampilkan informasi sosial ekonomi yang tersedia berdasarkan data pemerintah. Apabila informasi desil telah tersedia, masyarakat dapat melihat kategori kesejahteraan keluarganya yang ditampilkan pada bagian hasil pencarian tersebut. Nah, selain menggunakan laman resmi, pengecekan juga bisa dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store. Baik, mendengar informasi selengkapnya bisa Anda update di rri.co.id. Dan kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi, bahwa pagi ini kita akan simak dialog Bengkulu Menyapa dengan topik Maulid Nabi di era Gen Z, meneladani Rasulullah di tengah perubahan zaman, bersama dosen dakwah UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Ada Bapak Dr. Wirahadi Kusuma MSI, dan juga ada Dai Gen Z Diki Ardiansah Esos. Anda bisa berinteraksi bersama kami di line telepon 0736 7321995, WhatsApp 0811 7307079, serta juga bisa komentar melalui channel YouTube Pro 1 RRI Bengkulu. Kita jelang pukul 8, sesaat lagi akan kami hadirkan dialog Bengkulu Menyapa.

0: Radio Tuntas kan ada band dengan pemain cinta. Dan seperti yang sudah kami sampaikan tadi, saatnya kami akan ajak Anda untuk menyimak dialog Mengkelu Menyapa dengan topik Maulid Nabi di era Gen Z meneladani Rasulullah di tengah di tengah perubahan zaman. Dan langsung saja kami hadirkan dialog Bengkulu Menyapa.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.
0: Pendengar, selamat pagi untuk Anda saat ini baru bergabung bersama kami di Bengkulu Menyapa untuk edisi hari ini Senin 24 Agustus 2026. Ya, pendengar, berbicara tentang Maulid Nabi Muhammad SAW bukan hanya berbicara tentang sebuah peringatan kelahiran Rasulullah. Lebih jauh dari itu, Maulid seharusnya menjadi momentum untuk bertanya kepada diri kita sendiri. Seberapa jauh kita mengenal Rasulullah? Seberapa jauh kita mencintai beliau? Dan yang paling penting, sudahkah akhlak Rasulullah hadir dalam kehidupan kita? Nah, hari ini kita hidup di zaman yang sangat berbeda. Gen Z tumbuh bersama internet, media sosial, kecerdasan buatan, budaya global, dan perubahan yang begitu cepat. Dan kita bisa mengetahui apa yang terjadi di belahan dunia lain hanya dalam hitungan detik. Tetapi ironisnya, jangan-jangan kita justru semakin jauh dari teladan manusia terbaik yang kehidupannya sudah menjadi pedoman lebih dari 1400 tahun. Lalu bagaimana sebenarnya cara meneladani Rasulullah di tengah perubahan zaman? Apakah cukup dengan memperbanyak solawat? Apakah cukup dengan mengikuti peringatan Maulid Nabi? Atau cinta kepada Rasulullah harus dibuktikan melalui cara kita berbicara, bermedia sosial, bekerja, bergaul, dan menghadapi perbedaan? Nah, itulah yang akan kita bahas dengan tema Maulid Nabi di era Gen Z, meneladani Rasulullah di tengah perubahan zaman. Telah hadir bersama kami di studio Pro 1 RRI Bengkulu. Yang pertama ada Bapak Dr. Wira Hadi Kusuma MSI, dosen dakwah UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak, sehat ya Bapak ya?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Bisa ketemu lagi bisa kita ketemu Pak lagi, ya. Kemudian yang kedua ada Dai Muda, Dai Gen Z kita ngomongnya gitu ya. Yeah. Baik, ada Diki Ardiansa Esa. Assalamualaikum Diki.
4: Waalaikumsalam Mbak Mia.
0: Saya panggilnya Ustadz Diki apa? Diki aja nih. Baik, baik, terima kasih untuk kehadirannya di studio Pro 1. Nah, saya mungkin ke Pak Wira dulu. Siap. Pak Wira ini saya ngomongnya Pak Ustadz juga bisa, Pak dosen semuanya karena multi ya Pak ya.
3: Kalau mahasiswa Kak Wira.
0: Kak Wira, oh iya, biar lebih muda gitu ya. Dan lebih Gen Z juga lebih kayaknya. Gen Z, ya. Baik, Pak Wira, kita mulai dari mendasar ini kayaknya. Siap. Ya. Maulid Nabi kan setiap tahun kita peringati, kemudian tetapi realitasnya sebagian anak muda ini mungkin merasa Maulid hanya sebuah kegiatan seremonial, ya kan ya. Nah sebenarnya apa nih yang makna mendalam dari peringatan Maulid Nabi yang paling relevan untuk Gen Z hari ini dan seterusnya?
3: Ya, ketika kita menyebut Maulid Nabi sebenarnya setiap hari juga anak-anak Gen Z itu sudah melakukan begitu, ya. Antara lain setiap tahun mereka selalu merayakan kapan mereka dilahirkan gitu ya kan. Kemudian momen-momen spesial, apalagi ini sosok Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling dicintai. Saya kira yang konteks hari ini yang relevan dengan peringatan ini adalah melahirkan kembali keteladanan Mbak Mia. Karena hari ini ketika kita melihat di media sosial, mulai dari pimpinan sampai pimpinan paling rendah, mungkin sampai ke rumah tangga, iya, begitu ya. Kita itu ya krisis keteladanan. Okay. Kalau profesor, doktor, S1, S2, S3 sampai STLR mungkin udah banyak ya. Ya, tapi hari ini yang mencontohkan keteladanan tepat waktu misalnya, ya kan. Kemudian yang mencontohkan kejujuran misalnya begitu, itu sudah tidak banyak. Kadang-kadang justru yang melakukan pelanggaran-pelanggaran itu adalah orang-orang yang disokogurukan. Itu tambah, saya kira esensi yang paling relevan hari ini, sebagaimana Rasul juga pada saat itu lahir, itu adalah membangkitkan semangat baru bahwa Rasul itu layak diteladani dalam konteks hari ini, begitu.
0: Oke, baik. Saya ke Diki dulu nih. Yeah. Diki, tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Wira terkait dengan krisis keteladanan. Oke, nah ini sebagai dai muda yang juga Gen Z dan juga mungkin banyak juga bergaul sama anak-anak muda. Keteladanan seperti apa sih yang diharapkan oleh Gen Z saat ini?
4: Ya menurut saya ya Mbak ya, keteladanan ini betul kata Kak Wira tadi. Jadi kita sebagai anak muda ini waktunya pada ketika Maulid Nabi ini kesempatan kita untuk mengevaluasi diri kita sendiri Mbak. Karena ya kita tahu sendirilah ya kan, di era yang sangat canggih saat ini bagaimana informasi itu sangat cepat kita dapatkan gitu. Saking banyaknya kita dapat informasi, kita sulit untuk memfilter apa yang masuk ke dalam pikiran kita gitu Mbak. Makanya itu ya perlunya kita mencari tahu role model kita. Bagaimana ya Allah berfirman kan, laqodakana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kita ini umat muslim ini ada apa namanya, suri tauladan kita, ada idola kita gitu untuk kita contoh, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Saya juga pernah baca buku, lihat buku, dengar lah gitu ya, yaitu 100 manusia paling berpengaruh di dunia, itu yang dikarang oleh non muslim. Dan nomor satu itu adalah Nabi besar Muhammad SAW. Nah jadi kita sebagai umat muslim harusnya bangga gitu terhadap idola uswatun hasanah kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW gitu Mbak Mia.
0: Baik, wah, luar biasa sekali. Baik, Kak Wira.
3: Siap.
0: Ini kan tadi sudah ada uswatun hasanah. Tapi kan di saat sekarang ini bentuk sosok keteladanan yang mungkin agak sulit kita dapatkan, krisis keteladanan tadi disampaikan juga. Mungkin sudah dijawab juga oleh Diki, tapi sebagai seorang dosen, sebagai orang yang paham lah tentang anak muda yang sudah pernah muda juga. Nah ini seperti apa sih sosok teladan yang dibutuhkan juga oleh anak muda?
3: Saya itu paling sering curcol gitu ya, curhat kemudian ini dengan mahasiswa, generasi-generasi muda, termasuk bahkan anak-anak yang di bawah Mbak Mia. Jadi anak-anak Gen Z ini kan secara karakter mereka ini ingin cepat, ingin singkat, tapi ingin bahagia. Kemudian pokoknya semuanya ingin cepat, ingin bahagia, dan ini kalaupun ditanya cita-citanya masuk surga juga.
0: Akhirnya ya.
3: Cuma persoalannya adalah, saya kira hal-hal kecil Mbak Mia, misalnya sederhana, ketika hari ini di kelas, ketika ada seorang guru, seorang dosen, kita bicara tentang kedisiplinan misalnya, yang tadi saya singgung. Ketika saya katakan besok kita masuk jam 7 ya, mahasiswa sudah datang Mbak Mia jam 7 kurang begitu bahkan begitu ya. Ternyata dosennya datang jam 8 misalnya kan, atau 7.30. Secara tidak langsung itu sudah menjadi memunculkan keteladanan yang tidak relevan dengan konteks mereka. Mulai sudah trustnya sudah mulai berkurang. Wah bapak itu hanya bisa bicara atau sudah mulai tidak tepat janji, macam-macam itu kan perspektif mereka. Sehingga ketika hal kecil itu sudah mulai di videokan, mulai di ini loh pak kami sudah dari tadi hadir gitu ya. Ya itu sederhana, tapi saya kira sebagai seorang dosen, seguru atau orang tua lah di rumah masing-masing, sesederhana mungkin itu menjadi catatan. Anak-anak hari ini udah kritis begitu ya kan. Tidak seperti dulu kalau dijanjikan jam 7 mereka manut, kemudian sampai jam 8 sampai jam 9 mereka tunggu, mereka jam 7.15 sudah mereka tinggalkan. Saya kira itu menjadi penting hari ini ya.
0: Oke, baik. Artinya memang di keluarga, di lingkungan, kemudian di tempat pendidikan, di kantor.
3: Betul, Mbak.
0: Di negara kita. Betul. Gitu ya. Memang butuh sosok keteladanan. Betul. Gitu ya. Tapi kalau Diki sendiri melihat untuk saat ini sosok-sosok seperti apa sih Dik yang tentunya diharapkan yang mampu mengajak anak-anak muda ini lebih bisa berpikir positif, berperilaku positif, karena kita lihat juga di media sosial ini tidak sedikit anak-anak muda juga yang akhirnya terpeleset gitu ya. Bagaimana Diki?
4: Ya sebenarnya itu tadi Mbak, kita kan hanya sekedar tahu gitu Mbak, apa misalnya jadwal jam sekian, jam 7 kita masuk kuliah gitu kan. Nah kita hanya sekedar tahu, tapi tanpa ada yang mengarahkan kita untuk ngapain sih saya harus datang tepat waktu sedangkan dosennya datangnya telat gitu kan. Nah jadi kita harus sama-sama mengevaluasi diri lah, baik dari mahasiswanya maupun dosennya gitu. Nah jadi dari situ kita, dari Maulid Nabi ini kita tahu gitu ketika kita cinta kepada Rasulullah, kita bisa meneladani sifat-sifat yang Rasulullah ajarkan, bagaimana disiplinnya gitu, tidak menghargai orang gitu kan. Ketika kita sudah cinta, maka kita sudah melakukannya gitu, Mbak.
0: Oke, baik. Pendengar, untuk Anda juga yang ingin bergabung bersama kami, kami undang partisipasinya di line telepon kami 0736 7321995, WhatsApp 0811 7307079, juga bisa komentar melalui channel YouTube RRI Bengkulu. Baik, saya kembali ke Pak Wira.
3: Siap.
0: Ragu antara Kak Wira sama Pak Wira ini. Ya, ini Pak Wira, kalau ya, kita bicara lagi, mungkin bagaimana caranya membuat Rasulullah itu kembali bisa menjadi figur yang benar-benar kita rasakan, kemudian juga bisa menjadi figur yang kita kagumi dan kita teladani, bukan sekedar namanya saja yang cuma kita ingat gitu ya.
3: Iya. Saya kira Mbak Mia, pertama ini kan Rasulullah itu wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi beliau itu lahir yang dibuat, diutus oleh Allah sebagai Rasul untuk seluruh alam semesta. Artinya ini tentu sumber utama yang harus kita angkat adalah ajaran Al-Quran. Setelah ajaran Al-Quran kita angkat sumber utama, kemudian kembali semangat untuk belajar hadis. Tentu gabungan antara Al-Quran dan hadis ini kan ada yang puncaknya adalah melahirkan pribadi yang disebut dengan akhlak. Nah, ketika kita misalnya tadi tepat waktu, berkata jujur, bermedia sosial tidak saling bully, misalnya begitu kan. Kemudian ada konten-konten memuliakan orang tua, memuliakan guru. Saya kira itu adalah langkah menghidupkan. Kalau bahasa lain itu menghidupkan sunnah, begitu ya kan? Menghidupkan sunnah itu tidak dalam pengertian hanya ibadah ritual, ibadah-ibadah sosial yang Rasulullah bagaimana membuang apa itu duri di jalan misalnya, kemudian beramah tamah dengan orang, peduli, termasuk hari ini toleransi kepada yang berbeda, bahwa perbedaan itu adalah sunnatullah. Toh ternyata paman Nabi serumah itu nonis begitu ya, kan? Ya itu kan pamannya Abu Thalib, kemudian Abu Jahal, yang serumah berhidup bersamaan itu bergandengan tangan itu adalah Abu Thalib begitu ya, Abu Thalib, dan ternyata sampai akhir hayatnya tuh ya non muslim begitu kan, artinya dia hidup bersama begitu, makan bersama di rumah itu. Ini kan mengajarkan betapa ketika kita betul-betul merujuk kepada keberadaan Rasulullah yang sebenarnya, oh kita sadar bahwa sebenarnya yang kita jalani hari ini sudah dilakukan oleh Rasulullah begitu.
0: Oke, ya, artinya toleransi itu toleransi
3: sudah ada, sudah jauh dari ini begitu. Bagaimana keluarganya, artinya kan dengan pamannya sendiri. Nah kalau hari ini kita saling bully karena perbedaan agama misalnya kan, perbedaan suku, apalagi perbedaan bahasa, sudah tidak relevan begitu ya kan. Kita harus kita katakan, wah itu terlambat dong gitu ya. Ya. Kira itu, ya.
0: Baik, saya ke Ustaz Diki. Ustaz Diki, kalau sebagai dai muda ini kan ya, mungkin ada keresahan-keresahan terbesar yang mungkin Anda lihat dari Gen Z ya, teman-teman Anda juga saat dihadapkan oleh tradisi keagamaan seperti Maulid Nabi yang kita rayakan. Apakah mereka ini ada asing atau seperti apa melihat ya, seperti ini?
4: Baik Mbak Mia, jadi Gen Z sekarang itu bukan bukan kayak nggak suka gitu, tapi belum ada rasa tertarik gitu Mbak, karena belum terlalu banyak orang yang kayak membuat sesuatu itu sesuai dengan kehendak Gen Z gitu Mbak. Karena ya seperti ritual-ritual biasa tiap tahunan gitu kan, acara di masjid, udah selesai acara di masjid malamnya makan-makan, ketika makan tidur, bisa jadi bangunnya subuh kesiangan gitu kan Mbak. Jadi bagaimana momentum Maulid Nabi yang saat ini bisa kita kita buat kayak sesuatu yang baru gitu. Bagaimana seperti kita upload di media sosial masing-masing, TikTok, Instagram, tentang kisah Nabi lah, seputar Nabi, bagaimana sejarah. Sekarang kan sudah ada yang namanya AI gitu kan, Pak. Kita bisa bikin video sejarah bagaimana dulu Nabi itu berdakwah melalui Thaif gitu kan. Jadi apa-apa yang mungkin bisa yang disampaikan sering ketika ceramah malam hari itu bisa kita buat menjadi video visual yang bagus, yang menarik, yang tentunya anak-anak muda sukai gitu kan. Kayak postingan sekitar 3 menit saja gitu. Itu kan sekarang sudah banyak, sehingga itu bisa melawan konten-konten yang bertolak belakang seperti joget-joget gitu kan. Nah itu jadi pengennya saya, kita itu anak muda sama-sama untuk buat konten dakwah lah di media sosial di kita media masing-masing sosial. Gitu Mbak.
0: Baik-baik. Ini kalau kita lihat juga Pak Wira, ini kan anak-anak muda kayaknya udah jarang banget ke masjid gitu ya. Apalagi mau ikut kayak kegiatan Isra Mi'raj ke Maulid Nabi. Kan kita lihatlah di masjid itu banyak orang-orang tua, ibu bapak kita, datuk nenek kita gitu kan ya. Atau mungkin anak-anak kecil malahan ya kan. Nah ini anak mudanya yang sangat langka. Ini seperti apa kalau dilihat dari kacamata Anda?
3: Ya, makasih Mbak Mia. Pertama, anak-anak muda ini kan sudah, kalau saya itu tetap mengarah kepada positive thinking, karena mereka ini sudah didoktrin, diajarkan di sekolah-sekolah. Saya kira fondasi utamanya tidak hanya masjid hari ini begitu ya. Mereka sudah di sekolah, kemudian perayaannya juga boleh jadi di sekolah, bahkan sudah banyak penerapan-penerapan di sekolah. Nah kemudian dalam praktek perayaan di masjid, ternyata yang hadir itu banyak yang usia
0: 50 plus.
3: Iya kan? Nah, itu saya kira memang itu ada gejala baru saya kira. Ada gejala baru, anak-anak tidak begitu cocok dengan model begitu. Maka saya di beberapa tempat kami sudah tidak lagi dalam bentuk ceramah. Misalnya, apa yang mereka hobi? Ada kelompok-kelompok anak-anak yang hobinya hadro misalnya begitu kan. Bagaimana mencintai Nabi dari segi syair-syairnya. Ada lagi mereka kami buat dalam bentuk lomba konten kreator seperti ini apa itu Adinda Diki sebutkan. Ya silakan kalian ceritakan atau bahkan drama kolosal begitu kemudian divideokan kemudian itu. Jadi mereka hari ini sudah berada di ruang-ruang digital. Dia tidak lagi suka dengan gaya yang lama, semuanya harus diam, nggak boleh bicara misalnya begitu ya kan. Nah bahkan hal malam puncak biasanya di beberapa tempat itu ya sudah hanya apa itu sharing session, ngobrol santai, kemudian dengan bersolawat ria, kemudian makan bersama. Saya kira itu sudah puncaknya. Tapi ada yang lebih penting, saya kira esensi hari ini yang dibutuhkan oleh anak-anak ini adalah bagaimana kalaupun dia pendai atau da'iyah, itu yang mampu memahami usia mereka, yang mampu memahami bahasa mereka, bahasa-bahasa Gen Z hari ini kan. Betul. Saya kadang-kadang, oh ini baru ya begitu banyak ya. Jadi kita harus mulai memahami itu. Kalaupun konten saya kira sama lah, ada sidik, ada amanahnya, ada ini apa itu komunikatifnya. Saya kira apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu sudah sangat relevan. Cuma itu dikemas dengan lebih modern kira-kira sesuai dengan konteks hari ini.
0: Oke, tapi ini masih langka kita temukan juga ya, Pak Wira. Oke, tapi kalau kita lihat kegiatan-kegiatan mungkin di sekolah-sekolah Islami yang kita temukan ini ya, Pak, kayak ada kegiatan risma gitu-gitu ya. Biasanya juga masih di lingkungan masih ada risma masih walaupun ada, juga tidak banyak gitu betul. Dan ini seperti apa kalau Diki melihat, Ustaz Diki melihat kegiatan-kegiatan anak muda yang bernilai positif untuk seperti risma dan Karang Taruna mungkin seperti itu ya.
4: Jadi mereka itu risma itu terkadang hanya di sekolahnya saja Mbak. Ketika mereka berada di lingkungannya, ketika mereka ingin seperti misalnya imam, terkadang orang-orang lebih senior di masjid itu mereka tidak menyuruh gitu kan, lebih maju. Padahal ketika kita lihat dari segi bacaan atau memiliki hafalan itu kan sebenarnya lebih banyak mungkin dari anak-anak muda yang mengikuti risma tadi gitu kan. Nah disitulah mungkin anak-anak muda itu kayak kurang percaya diri gitu kan. Jadi mereka kayak
3: belum diberi ruang.
4: Diberi ruang sama masyarakat setempat gitu Mbak. Begitupun anak-anak pesantren juga ketika mereka pulang ke suatu tempatnya di mungkin desa-desanya kan. Mereka kan ada orang tokoh lah ibarat situ kan. Tokoh yang sering menjadi imam, muazin gitu kan. Jadi anak-anak muda ini minder gitu Mbak. Jadi mereka mungkin dapat teman yang di luar pesantren gitu kan. Jadi mereka jadi dari awalnya di pesantren mereka sering sholat tepat waktu. Jadi ketika mereka lebih kayak merasa didengarkan dengan teman yang tidak sholat, jadi mereka kayak biarlah sholat di rumah aja lah gitu ya kan. Nah jadi perlunya kita edukasi lah gitu kepada masyarakat-masyarakat bahwa kasihlah ruang kesempatan untuk anak-anak muda ini mengeluarkan ilmu-ilmunya yang mereka pelajari baik itu di MAN ataupun di pesantren-pesantren dan sekolah Islam lainnya gitu Mbak.
0: Oke, nah sebagai dai muda ini kan mohon maaf ini sebelumnya kalau Diki ini belajar dakwah dan lain sebagainya ini dari kampus kah atau memang otodidak gitu?
4: Kalau saya dari SMA sudah pesantren Mbak.
0: Oke.
4: Lanjut kampus masuk ke kampus Islam juga, kampus UINFAS Bengkulu. Ketemu juga sama Kak Wira. Jadi sudah insya Allah dari latar belakang itu sudah memiliki lah teman-teman circle lah gitu Mbak. Yang satu visi dan misi gitu Mbak. Okay.
0: Karena memang tidak banyak ya dai Gen Z yang kita tahu mungkin kan ya Kak Wira ya terkait dengan dai-dai muda yang bermunculan mungkin. Salah satunya Diki ini, saya salut lah istilahnya banyak anak-anak muda yang mau di jalur seperti sekarang ini. Ya, kalau dilihat ini seperti apa untuk dai-dai muda, dai-dai Gen Z?
3: Mbak Mia, saya itu kebetulan setiap tahun selalu mengakomodir ada adik-adik mahasiswa baru sesuai dengan keahlian. Kami itu kebetulan memang ada misalnya yang memang hobinya dakwah melalui lisan, berarti kan boleh jadi melalui mini media ataupun langsung. Ada lagi mereka yang dalam bentuk seni, seni dalam semua bentuk, misalnya hadroh dan lain-lain gitu ya. Kemudian ada lagi yang dalam bentuk tulisan. Ada banyak anak-anak kita bahkan internasional itu kemarin itu yang menulis esai, kemudian dalam bentuk buku juga sudah banyak, termasuk juga ada mereka tidak dalam bentuk seni atau tiga tadi, dalam bentuk pengabdian, Mbak Mia. Mereka turun ke daerah-daerah, pendampingan kepada masyarakat termarginal, kemudian boleh jadi anak-anak yang putus sekolah, yang hobinya ke sana. Dia tidak verbal dalam pengertian melalui media dan sebagainya. Mereka pendampingan. Ada lagi yang hobinya dalam bentuk kegiatan sosial, pokoknya penggalangan dana misalnya, kemudian baju bekas, itu banyak kami setiap tahun juga ini melakukan itu. Ada yang melalui pendidikan. Saya kira hari ini sudah tidak kita bisa sebut bahwa ketika dai milenial itu hanya ceramah begitu ya. Saya kira adik-adik kita hari ini sudah banyak yang menjadi dai dan daiyah dalam pengertian luas begitu ya, banget dengan dalam pengertian sangat luas, termasuk Diki yang saya kira lebih banyak tidak hanya ceramahnya, saya kira juga banyak pendampingan. Beliau ini banyak pendampingan ke mahasiswa siswa-siswa termasuk masyarakat-masyarakat yang ada di pinggir kota begitu. Jadi sudah banyak dalam bentuk pengabdian langsung.
0: Oke, baik. Jadi banyak sekali ya kegiatan-kegiatan yang dilakukan gitu ya.
3: Betul.
0: Ya. Baik. Oke, dan ini saya mungkin ke Diki lagi. Ini Diki, kalau tadi kan saya sempat juga dan Pak Wira juga sempat membahas mengenai keteladanan dan lain sebagainya. Kan kita sering mengatakan bahwa Gen Z ini banyak yang krisis moral, mengalami krisis moral. Tetapi di sisi lain mungkin persoalannya bukan semata-mata Gen Z yang bermasalah, tapi mereka juga kekurangan figur tadi yang sudah disampaikan. Nah, bagaimana menurut Ustadz Diki sendiri masalah terbesar generasi muda hari ini? Apakah benar di krisis keteladanan tadi, kemudian juga krisis moralnya seperti apa, dan bagaimana kalau kita lihat sekarang kan banyak juga bully, kemudian juga mental health gitu-gitu ya. Tapi kita tahan dulu, kayaknya ada pendengar kita yang ingin bergabung ini di line telepon kita. Kita coba dulu. Oke, baik. Assalamualaikum. Iya. Sebentar. Oke, assalamualaikum. Iya, terputus. Bisa dicoba lagi nanti. Oke, mungkin langsung dijawab saja Diki. Ini ada trouble mungkin, silakan.
4: Ya, Mbak. Jadi terkait untuk media sosial yang banyak bullying, banyak nyebar berita hoax, itu kembali ke pribadi kita masing-masing, Mbak. Jadi tugas kita sebagai dai atau pendakwah, ustadz gitu kan, kita hanya menyampaikan saja bagaimana baiknya kita mengelola media sosial dengan cara yang baik. Kita menyampaikan, kita mengingatkan gitu. Terkait untuk orang masing-masing menggunakan media sosialnya itu kan dari pribadi masing-masing gitu kan. Nah, kita tidak bisa juga mengambil semua HP orang-orang banyak ini kan Mbak, memegang semuanya kita yang bagus-bagus gitu kan. Yeah, yeah. Karena sekarang media sosial ini kan luas gitu kan Mbak. Orang nge-share berita hoax, itu kita juga kadang ada juga terima berita hoax, ada juga yang namanya hacker gitu kan, bisa bobol akun bank gitu. Begitu juga komentar-komentar negatif kan Mbak, ada kan ada yang baru kayak belajar dakwah gitu kan. Ada orang yang komen, ah gaya aja lagi keluh gitu kan. Jadi kan kayak orang itu kayak motivasinya turun gitu kan, jadi kayak gagal gitu, kayak ah nggak mau lagi lah saya
0: udah dihujat duluan gitu ya,
4: padahal dia kan baru mulai kan. Atau ada yang salah menyampaikan gitu kan, udah dihujat langsung kan. Jadi baiknya kita juga memotivasi juga orang yang baru mulai belajar konten gitu kan Mbak. Sebagai beberapa kan ada beberapa mungkin yang ngambil jalur ke kiri, kita ambil jalur ke kanan gitu. Jadi kita bantulah ya, si konten kreator yang baru mau meranjak gitu, agar kita ini sama-sama satu tujuan lah gitu kan, agar Islam ini kembali lagi seperti dulu gitu Mbak. Jangan sampai kayak kita kalah dengan berita-berita yang bertolak belakang dengan Islam gitu Mbak.
0: Baik, saya ke Pak Kak Wira ini kan tadi saya mengungkit juga masalah krisis moral untuk anak muda. Kalau kita lihat juga sekarang kan memprihatinkan. Betul, betul. Nah ini bagaimana Anda menyikapinya? Mungkin ada seperti apa yang bisa dibagikan?
3: Baik Mbak Mia, pertama saya melihat dari sistem Mbak. Karena sistem sekolah yang bagus ketika rumah nggak bagus bermasalah. Sekolah bagus, rumah bagus, lingkungan masyarakat tidak bagus bermasalah. Sekarang udah bagus, rumah bagus, lingkungan sekolah bagus, lingkungan masyarakat bagus, medsos nggak bagus bermasalah gitu ya. Nah yang punya kontrol medsos ini saya kira itu adalah sistem, antara lain adalah pemerintah. Nah pemerintah dalam konteks ini termasuk para tokoh begitu ya, itu harus percaya diri bahwa kebaikan itu ketika dipublikasikan terus menerus maka dia akan tetap jadi kebaikan. Mohon maaf, kadang-kadang kesalahan pun kalau terus menerus itu dipublikasi seolah-olah itu benar, jangan-jangan itu mereka itu menjadi kebenaran baru gitu ya. Nah jadi hari ini kita sudah tidak cukup dengan sekolah pesantren, sekolah MAN atau sekolah-sekolah SMK yang dekat kita di lingkungan ini sudah bagus, pas pulang ke rumah krisis, ya kan? Pas ke lingkungan tetangga krisis begitu ya. Oke lah, ketiga-tiganya sudah bagus, mereka bersama medsos terus kan. Semua bentuk medsosnya begitu ya. Ternyata itu yang mereka tonton, mereka apa itu dengar, mereka lihat, justru bertentangan misalnya dengan tiga nilai tadi, ya tentu akan bermasalah juga. Artinya kan ini tidak cukup dilakukan oleh sekolah, tidak cukup oleh masyarakat. Ini juga butuh kontrol dari pemerintah yang sistemik, yang harus memang mempersiapkan bahwa dakwah ini bukan hanya kepentingan Islam misalnya begitu ya. Ya semua agama punya wilayah dan ingin menjaga akhlak, budi baik, dan ini akan menjadi aset kita beberapa tahun yang akan datang.
0: Tapi di satu sisi pemerintah sebenarnya juga sudah berusaha untuk memperbaiki sistem gitu. Betul. Kan ya. Untuk apa istilahnya seperti judol, kemudian pornografi dan lain sebagainya, membatasi untuk anak-anak juga bermain media sosial. Sebenarnya usaha itu sudah ada, sudah. Tapi balik lagi ke keluarga mungkin tadi ya, Pak Wira, apa istilahnya anak-anak dibiarkan pakai handphone, belum usianya tapi sudah dikasih kebebasan dan lain sebagainya. Oke Pak Wira dan juga Ustaz Diki, nanti kita lanjutkan lagi ya obrolan kita dengan topik yang sangat menarik hari ini, dan pendengar kami tunggu juga partisipasi Anda. Ini sudah ada beberapa penanya juga melalui WhatsApp. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dialog Bengkulu Menyapa.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. D3
5: dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih?
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Kita Indonesia, sesungguhnya.
9: Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

0: Dengan Anda kembali bersama kami dalam Dialog Bengkulu Menyapa dan masih bersama dua orang narasumber kami yang sangat luar biasa. Ya, yang pertama ada Bapak Dr. Wirahadi Kusuma, beliau adalah dosen dakwah UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu dan juga ada Diki Ardiansah SH, seorang da'i Gensi. Oke, kita langsung ke penanya dulu ya, Ustadz dan juga Pak Wira. Ini sama-sama Ustadz biar... Baik, ini ada pertanyaan yang keren juga nih. Bagaimana cara mencintai Rasulullah ketika kita merasa pengetahuan agama kita ini masih sangat sedikit? Mungkin ke Pak Wira.
1: Oke. Mencintai Rasulullah tapi ilmu sedikit, saya kira persoalannya bukan ilmu sedikit. Persoalannya mulai dari mana ingin kita amalkan begitu ya. Misalnya itu Rasulullah itu orang yang sangat cinta kebersihan. Sederhana loh Mbak Mia ya. Seberapa penting kita menjaga kebersihan diri gitu ya. Ya. Jadi semua konteks ini dunia bahkan kapanpun kebersihan ini adalah menjadi role model semua orang kan. Tidak agama tertentu. Dan itu yang dicontohkan Muhammad. Misalnya bagaimana dia setiap hari harus bersiwak. Setiap hari harus harum. Setiap hari harus tampil prima. Setiap hari harus banyak mengkonsumsi air. Misalnya kan. Itu semua orang melakukan. Dan itu juga kalau kita boleh sebut itu sunnah Rasulullah. Begitu ya kan. Bagaimana beliau itu beramah tamah itu kan sederhana loh Mbak Mia. Ramah tamah dengan
0: biasa
1: orang.
0: Biasa kita lakukan itu gitu ya.
1: Biasa begitu. Ya, ramah kalau ketemu orang nyapa. Ini yang masalah Gen Z hari ini kan mereka ramah di dunia sosial, media sosial, tidak ramah di dunia nyata
0: begitu. Nah,
1: kan?
0: Itu masalahnya.
1: Misalnya yang tadi, ya ilmu saya ini kecil. Ya beramah tamah itu tidak perlu ilmu yang banyak gitu kan. Bagaimana bahwa kita beramah tamah dengan orang itu adalah bagian daripada ajaran agama misalnya, ajaran Rasulullah. Belum lagi misalnya bagaimana Rasulullah itu makan. Itu kan dalam rangka kediri lah. Misalnya dia makan sebelum lapar. Gen Z hari ini baru makan setelah kelaparan begitu kan. Iya kadang sehari sekali saking sibuknya dengan gadgetnya begitu. Dia akan berhenti sebelum kenyang. Gen Z hari ini baru berhenti setelah kekenyangan misalnya. Nah ini ada persoalan, artinya kan tidak harus tinggi-tinggi sih yang kita amalkan. Misalnya tentang jujur, berkata jujur bahwa ini memang uang buku LKS, kenapa harus itu tidak jujur misalnya begitu kan? Lah itu ajaran-ajaran yang ringan tidak perlu analisis mendalam, saya kira semua orang bisa melakukan deh begitu ya. Yang terbaru misalnya Kementerian Agama menggongkan ekoteologi, cinta lingkungan. Seberapa susah sih menanam misalnya begitu kan? Seberapa susah sih menyiram tanaman yang ada di rumah kita begitu? Seberapa susahnya membuang sampah pada tempatnya misalnya? Apalagi sekarang sudah di vila-vila ya, yang bisa di dan seterusnya. Itu ajaran Rasul yang dalam kehidupan kita biasa gitu Mbak Nia.
0: Oke, baik. Ini pertanyaan yang menarik juga. Mungkin saya ke Ustaz Diki. Ini bagaimana cara menghadapi teman? Ini sebenarnya udah bukan eranya lagi sih ya, tapi masih Gen Z lah ya ini ya. Bagaimana cara menghadapi teman yang sering melakukan bullying atau bercanda berlebihan, tapi ketika dinasihati justru mengatakan ah so alim gitu. Silakan Ustaz Diki. Ini itu. Sebagai anak muda juga nih, karena kan mungkin nggak sedikit juga ditemukan gitu ya.
2: Betul Mbak. Jadi bukan yang lain saja, saya pun juga begitu kan Mbak. Ah kamu so alim katanya Mbak kan. Jadi perlu cara lain kita untuk mendakwahi mereka gitu kan.
0: Pendekatannya ya.
2: Perlu cara lain gitu Mbak. Seperti mungkin kita kayak mau ngajak sholat gitu kan, sebelumnya kita traktir dulu lah makan ini kan. Jadi kan dia lembut gitu kan. Jadi sebagaimana mungkin yang sebaliknya gitu, yang dilakukan syaitan kepada manusia, yang di dalam firman Allah, wala tattabi'u khutwati syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Syaitan aja ngajak orang untuk berbuat keburukan itu ada langkah-langkahnya gitu Mbak. Nggak langsung ah ayo minum miras gitu kan, enggak. Tapi ikut dululah ke kafe nih, ikut dululah ke diskotik gitu kan, ke bar. Nah, nanti mulai joget, mulai baru mulai ikut minum miras itu. Begitu pun kita juga dalam dakwah, kita ngajaknya perlahan-lahan gitu, Mbak. Jangan langsung kayak ayo sholat langsung tarik gitu kan. Nah, kemungkinan dia akan menolak gitu kan. Tapi kita mungkin kayak ajak dulu apa namanya? Makan sama-sama gitu kan. Berdiskusi bagaimana sih menurut kamu kalau kamu dipanggil orang enggak nyaut gitu kan. Nah, bagaimana ketika Allah manggil kamu, kamu enggak nyaut gitu kan. Bagaimana perasaan kamu kan? Kita pendekatannya
0: dikit, ya,
2: melalui perasaan-perasaan gitu, Mbak. Karena kalau langsung ajak kan mungkin orang kan kayak, ih siapa sih kamu so alim gitu kan, uruslah urusan kamu sendiri gitu kan. Jadi pendekatan kita melalui perasaan dulu gitu kan, apalagi terhadap sahabat kita gitu kan. Kita pengen kan nggak cuma berteman di dunia, tapi kita pengen bertemu di surga bersama-sama gitu.
0: Oke, Mbak. Berkumpul lagi dengan ya, teman-teman terbaik lagi. Ya. Baik, saya ke Pak Wira. Pak Wira ya. Ini kan ada mungkin ya, ada anak muda yang mengatakan ini, kalau zaman Rasulullah itu kan berbeda dengan zaman kita sekarang gitu kan ya. Masalahnya juga teknologinya berbeda gitu kan ya. Nah, bagaimana menjelaskan konteks ini kepada anak-anak muda, keteladanan Rasulullah ini tetap relevan meskipun konteksnya zamannya berbeda, tapi kehidupan Gen Z-nya yang dulu sama sekarang beda juga, tapi caranya gitu.
1: Ya. Silakan Pak Wira. Betul sekali Pak Mia. Jangankan zaman Rasul begitu, kemarin saja dengan hari ini beda. Yes. Masakannya sama-sama rendang, yang dimakan kemarin dengan hari ini pasti beda. Begitu ya. Nah, artinya untuk konten, saya kira semuanya sudah final, Mbak Mia. Konten isinya ya, isi ajaran itu saya kira sudah final. Tapi bagaimana melakukan ini semua adalah pendekatan sesuai dengan zamannya. Ketika hari ini memang kita perlukan adalah media sosial, maka berarti mengajak pun melalui media sosial. Orang tua pun harus membiasakan diri memberikan nasihat. Hari ini sudah banyak sekali ya konten-konten kreator, saya kira yang memotivasi. Guru-guru besar sudah banyak yang turun, kemudian penulis-penulis sudah mengarah ke sana. Karena kalau masih dalam bentuk manual semuanya, itu tentu ya sedikit juga yang mendengar, melihat begitu. Kemudian yang kedua, selain dengan bahasa juga, Mbak Mia. Bahasa itu kadang-kadang hanya anggukan, kemudian dengan simbol tertentu bagi Gen Z itu udah histeris begitu ya kan. Nah, dan itu memberikan sinyal-sinyal bahwa anak-anak Gen Z hari ini bukan orang-orang yang tidak berisi di otak dengan hatinya begitu. Nah, tinggal mereka ini kita arahkan untuk lebih produktif. Lebih produktif, tidak hanya sebagai penonton, ya kan? Sebagaimana Muhammad masih, kan konteksnya Nabi dulu misalnya penggembala loh Mbak Mia. Penggembala itu kan membentuk karakter pemberani. Hari ini anak-anak Gen Z kita bentuk tidak harus menggembala gitu ya kan? Ya kalau semua harus menggembala, di mana mau menggembalanya gitu. Ya harus belajar berkata tidak misalnya pada bullying di media sosial begitu. Coba mereka katakan semua membentuk apa ya sekarang TikTok macam-macam lah, walaupun tidak bersuara tapi memberikan sinyal bahwa itu mereka membela kelompok-kelompok termarginal misalnya kan, atau katakan tidak pada narkoba misalnya. Itu mereka sudah banyak tuh satgas-satgas, satuan-satuan tugas yang mereka menjadi pendorong, bahkan menjadi penggerak. Nah, sehingga hari ini yang kita perlukan adalah mentor, orang-orang yang sudah tua, kemudian membimbing mereka serta memfasilitasi mereka. Kalau bahasa Diki tadi, ya berikan ruanglah juga lah, percayalah mereka bisa begitu ya.
0: Oke, baik. Ini saya ke Diki juga, Ustaz Diki. Ini ada pertanyaan juga ini. Bagaimana cara menjaga konsistensi ibadah ketika kita sudah bertekad berubah setelah Maulid, tapi beberapa hari kemudian, balik malas lagi. Bagaimana Ustaz?
2: Ya itu Mbak, masalah istiqomah ya Mbak. Memang istiqomah itu sangat-sangat berat ya Mbak, susah sekali. Begitupun kita sendiri pribadi juga istiqomah itu susah gitu. Nah, bagaimana sih kita tetap istiqomah walaupun setelah kita mengikuti kegiatan maulid atau kajian-kajian tertentu mengenai tentang ajakan itu kan. Bagaimana kita tetap istiqomah gitu. Yang pertama kita bisa mencari teman kita gitu Mbak, teman hijrah kita lah ibaratnya gitu kan, yang bisa sama-sama saling mengingatkan gitu, sama-sama kayak saling merangkul gitu ketika kita berbuat salah gitu. Jangan ketika kita berbuat salah teman kita langsung menjudge gitu kan, itu menurunkan mental gitu kan. Jadi pesan yang pertama, kita cari teman yang satu bisa sama-sama saling mengajak kita untuk saling mengingatkan, saling menasihati kalau kita salah gitu Mbak. Jadi dari situ kita bisa tetap istiqomah walaupun sedikit-sedikit. Memang istiqomah itu susah itu Mbak. Ya. Dan juga iman tuh kadang kan kadang naik kadang
0: turun. Iya benar-benar.
2: Jadi ya kita tetap ketika iman turun kita semaksimal mungkin bisa menjaga diri kita lah dari perbuatan-perbuatan dosa gitu. Ketika iman kita naik ya kita push terus, mungkin ngaji kita biasanya satu hari satu halaman, kita push 2 halaman atau 3 halaman, kita membaca sirah Nabi, mempelajari tentang sifat-sifat Nabi, itu bisa menaikkan iman kita ya, gitu gitu, ya. Gitu Mbak.
0: Ini saya ke Kak Wira. Kak Wira ini kan apa ya, kalau bermedia sosial ya. Biasanya kan kita butuh like, view gitu-gitu kan ya. Dan akhirnya kalau sudah semakin banyak, semakin meningkat, kita jadi terkenal gitu kan ya. Sementara kalau terkenal kan kesannya apa ya?
2: Viral.
0: Viral gitu kan ya. Dan jadi agak terkenal dan apa ya? Kalau udah terkenal kan biasanya ada jumawa gitu kan ya. Sementara figur Nabi kan mengajarkan kita untuk kesederhanaan, sederhana. Ini bagaimana menyikapi dan mengimbanginya?
1: Baik, Mbak Mia. Hari ini Rasul itu viral, kalau tidak viral tidak akan diterima oleh ajaran semua orang begitu. Okay. Memang tidak dalam bentuk media sosial,
0: yes.
1: Viralnya itu dari mulut ke mulut. Kalau misalnya seorang mohon maaf itu Yahudi mau ngetes kebenaran bahwa Rasul itu adalah orang yang sabar, kan cerita-cerita misalnya kan, cerita-cerita bahwa Nabi itu mau sabar. Ternyata dia coba tes. Saya ingin melihat dunia nyata begitu. Dia coba kencingi masjid, ya kan? Dia kencing di satu masjid itu, kemudian sahabat lain marah. Sahabat lain marah. Lah iya, kok kencing begitu ya kan? Tapi Rasulullah tidak. Sudah. Ayo kita bersihkan bersama. Ini kemudian kita bersihkan. Kaget sang apa itu Arab Badui tadi begitu. Kok bisa? Yang kencing saya, gitu ya kan? Yang membersihkan dia. Oh, baru kalimat yang muncul, sedakta ya Muhammad. Engkau orang yang betul-betul sesuai dengan cerita. Artinya kan viral itu Mbak Mia. Udah lama Muhammad itu viral, begitu ya. Sampai hari ini kita bisa mengenal sampai ke pelosok Indonesia, ke pelosok manapun, itu karena viralnya. Kalau tadi Diki menyebutkan dari 100 tokoh itu menjadi viral diteliti oleh orang, ya artinya kan viral. Viral itu kalau kebaikan, tentu harus kita viralkan gitu. Dan tidak kalau jumawa sombong itu kan sudah hal lain ya kan, sudah hal lain, nggak viral juga masih tetap sombong juga begitu ya, ya kan, kayak ini nggak viral juga masih tetap sombong. Saya kira persoalannya adalah tidak harus kita katakan kebaikan itu tidak dipublikasi begitu. Orang kebaikan kecil saja kita bisa publikasikan, tentu memang menatah niat itu penting begitu ya kan, menatah niat itu ya menjadi penting. Kalau bahasa di kita di membuat circle yang positif begitu ya, ditambah juga mungkin juga punya target-target tertentu yang dipasang di media sosial. Kadang-kadang saya lihat di TikTok, di Instagram itu cuma kalimat sederhana begitu. Kemudian ada timeline dia melakukan kegiatan, anak muda yang punya timeline, bangun subuh misalnya begitu kan, kemudian makan, sarapan, bagi pembaca begini ya sebenarnya kehidupan manajemen seseorang, kira-kira begitu Mbak Mia. Padahal itu berarti sedang mengajarkan kebaikan kepada yang lain begitu.
0: Oke, ya. baik. Ini ada pertanyaan juga nih kembali untuk Diki. Kak Diki, kadang aku mau hijrah dan teladani akhlak Nabi, tapi lingkungan pertemanan malah ngejas aku sok suci. Hampir sama tadi ya. Bagaimana cara menghadapi, harus dimusuhi kah atau tanpa harus musuhan sama temen gitu. Oke, gimana nih Diki?
2: Ya itu tadi seperti teman kita ya Mbak ya. Kalau kita musuhi kita nggak punya teman gitu kan.
0: Dan
2: nggak ada ladang kita dakwah kepada teman kita kan. Jadi ketika kita mendapati kata-kata seperti itu dari teman kita, ya kita kayak nggak usah ambil pusing lah gitu kan. Nabi dulu juga lebih parah dari itu menurut kan Mbak. Ketika beliau berdakwah di Taif, dilempari batu gitu sampai berdarah gitu kan. Ketika beliau sholat dilempari kotoran gitu kan. Tapi kan yang dilakukan Nabi apa? Tetap tersenyum, bahkan mendoakan si orang tersebut. Nah kita bisa mencontohkan sifat-sifat yang diajarkan oleh Nabi tadi gitu Mbak. Bagaimana cara kita menyikapi teman kita? Oh, kita gak usah ambil pusing lah gitu, gak usah kita terlalu dengerin. Kalau perlu kayak arsipkan aja lah WA-nya gitu, atau komentarnya hapus aja gitu kan. Nah itu kan menjaga mental kita.
0: Mental kita.
2: Gitu, kan? Nah, dari situ jangan kita blokir. Kalau kita blokir nggak ada tempat kita berdakwah kepada orang itu tadi gitu, Mbak. Kita biarin saja, lama-lama mungkin nanti kan dia kayak udah biasa gitu melihat mungkin postingan dakwah kita, udah biasa
0: snap-snap kita, nah, gitu ya.
2: Mungkin awal-awalnya aja lah dia bilang kayak, oh sok suci, itu awal-awal atau keduanya saja. Tapi ketika kita terus posting-posting kayaknya dia, ah udah biasa gitu kan, cari lagi lah yang lain lagi yang mau diganggu gitu kan. Nah, jadi itu jadi kita batasi lah gitu kan. Tetap kita berteman untuk jadi ladang dakwah kita gitu, Mbak. Nah, kita doakan semoga dia bisa menjadi orang pribadi yang lebih baik, lebih gitu baik, karena ya, kalau kita nggak bisa cegah dengan tangan maka kita cegah dengan doa gitu.
0: Pas, luar biasa ini, agak sulit memang sih sebenarnya ya, Pak Wira ya. Oke, Pak Wira, ini ada juga terkait dengan realitasnya Gen Z ini kan FOMO, mereka ingin mengikuti tren, mengikuti yang pokoknya yang viral-viral gitu kan ya, pokoknya nggak mau ketinggalan dengan apa tren-tren yang ada sekarang ini, apalagi udah viral kemudian juga mendapat like, comment dan hal-hal lain lah pokoknya pengakuan mungkin seperti itu ya. Nah, mungkin apa yang kita bisa pelajari dari kehidupan Rasulullah tentang bagaimana menemukan nilai diri tanpa bergantung pada validasi manusia ini?
1: Iya, saya kira ini menjadi kata kunci, Mbak. Karena kalau sudah berharap maka mentalnya mental pemberi. Saya kira Nabi itu karakternya selain pemberani adalah mental pemberi. Kenapa hari ini kita termasuk ya bukan hanya Gen Z sih, Mbak, termasuk yang generasi old juga yang butuh validasi kan. Iya kan, kenapa konflik itu butuh validasi, begitu di rumah seorang ayah butuh validasi anaknya begitu kan, karena mentalnya adalah mental peminta, minta kasih sayang, minta perhatian, minta dipuji, minta di, sekarang kita balik, jangan minta deh, kita ganti menjadi allazina yunfikun, begitu mentalnya adalah mental pemberi. Kalau mental pemberi saya kira udah selesai tuh. Iya kan? Yeah, coba dari mana? Guru tersinggung dengan anak murid gara-gara tidak salam. Ya karena dia minta berharap kan? Berapa susahnya sih? Ini nih, salam ibu dulu. Iya kan? Dia enggak mau salam gitu. Ya sudah. Kenapa? Karena dia tidak berharap dihormati begitu. Dia sudah memberi. Wah, itu keren loh, Pak, kalau sudah menjadi mental pemberi. Itu mental pemberi itu yang saya kira menjadi penting hari ini, termasuk Gen Z. Cobalah belajar menjadi mental pemberi. Kemudian yang kedua mentalnya adalah mental wal kauzimin. Mental mengelola emosi. Dicaci, dimaki kalau bahasa Deki tadi bukan persoalan dong. Ya kan? Saya ini adalah, ya kalau Nabi utusan Tuhan, kita pewaris Nabi. Kira-kira begitu kan? Iya, lebih keren. Orang mewariskan harta aja bangga bukan main begitu kan? Saya ini warisan Nabi, kira-kira begitu kan? Kenapa tidak melakukan kebaikan itu? Jadi mengelola emosi itu penting. Baru yang terakhir adalah wal'afin. Itu mental pemaaf. Nah, supaya kita tidak FOMO begitu kan? Okay. Tidak butuh validasi. Jadi selain mental pemberi, mental pengelolaan emosi, kemudian yang terakhir adalah mental maafkan. Ya sudah, kalau sudah maafkan. Pokoknya saya tidur malam ini sudah harus nyenyak, tidak harus dipikirkan berapa hari lagi karena saya pernah diejek atau dibully orang lain. Saya kira itu, Pak.
0: Oke, wah, luar biasa sekali ini jawaban dari Pak Wira ya. Dan yang pasti mungkin banyak juga anak-anak muda sebenarnya yang pengen seperti itu, menjadi mental pemberi dan lain sebagainya. Tapi itu tadi ya, masih banyak masyarakat kita yang mental meminta. Apalagi kalau ada bansos nih ya. Pokoknya ngakunya miskin semua, miskin gitu ya. Semua.
1: Akhirnya miskin struktural.
0: Wah, itu yang prihatin ya. Oke, saya ke Diki. Ini dia pertanyaan juga nih kembali. Sebentar, saya pilah-pilah dulu ini ya. Oke, apakah menjadi terkenal di media sosial itu? Oh, enggak, sudah tadi ya. Oke. Oke, ini yang terakhir ini nih kayaknya. Kalau kita pernah melakukan kesalahan besar di masa lalu nih, Diki, bagaimana caranya bangkit dan memperbaiki diri seperti semangat Rasulullah dalam membina umat? Ya, oke. Okay. Saya juga banyak salah ini kalau ngomongnya gitu ya.
2: Kita semua punya masa lalu masing-masing ya,
0: betul,
2: Pak ya. Cukup Allah sudah tutup aib kita, cukup kita tutup juga aib kita gitu. Teruntuk masalah kita dengan dosa itu kita apa namanya? Sholat tobat, kita

0: Pak Wira, Pak Wira, ini kan
1: Ya.
0: kalau seandainya ini pada pagi hari ini ada anak-anak muda yang sedang mendengarkan kita, mungkin nonton channel YouTube RRI Bengkulu juga dan bertanya, saya ingin meneladani Rasulullah gitu, tetapi harus mulai dari mana? Dan apa kira-kira perubahan-perubahan sederhana yang realistis yang mungkin bisa dimulai dari pagi ini?
1: Pertama dari mindset, Mbak.
0: Oke.
1: Rasulullah itu mengubah keyakinan karena berangkat dari mindset.
0: Oke.
1: Bahwa manusia ini adalah utusan Tuhan. Artinya tidak ada pilihan lain bahwa kebaikan itu akan tetap menjadi kebaikan. Kenapa dalam Islam ada istilah 1 banding 10? Satu kebaikan itu 10 pahalanya. Tapi satu kesalahan Allah balas 1. Artinya kebaikan tetaplah kebaikan. Mindset kan? Ya, artinya mohon maaf. Ketika hari ini anak-anak hanya nongkrong, kemudian santai-santai, hura, ini apa itu? Ini canda gurau, tidak ada yang tersakiti itu sudah kebaikan.
0: Kebaik.
1: Karena mereka tarkul ma'asi, sudah meninggalkan kemaksiatan. Tidak harus mencuri, tidak harus narkoba. Duduk diam yang mubah, yang boleh, itu aja sudah keren. Kira-kira begitu.
0: Okay.
1: Apalagi sudah melakukan kebaikan.
0: Itu yang pertama untuk
1: Itu yang pertama.
0: Oke,
1: Nah,
0: selanjutnya.
1: kalau sudah ini mindset itu, kalau Nabi perintahnya Iqra.
0: Oke,
1: Ya,
0: baca.
1: beliau hari ini anak-anak kita kewajiban Gen Z itu adalah membaca, Mbak.
0: Ini yang memang
1: Literasinya
0: kurang
1: rendah.
0: ya, iya benar-benar.
1: Literasinya rendah. Kenapa mudah ditipu? Kenapa mudah dijudol,
0: Iya,
1: pinjol,
0: iya.
1: Mungkin sampai sek all, sek online itu kan?
0: Yes.
1: Ya, kita temukan salah satu Gen Z yang mohon maaf sampai dia itu sebenarnya dia cowok, tapi membranding diri sebagai cewek, siap melayani semua orang, misalnya begitu, sampai begitu ya, yang kita temukan, ya karena literasi tentang itu lemah,
0: Lemah.
1: membacanya lemah begitu ya, kemudian bacaannya lemah. Ketika lemah bacaan, maka mindset berubah. Kemudian bacaan rendah, tentu dari pikiran kerasa, galau. Artinya pengelolaan dirinya selain sudah baca, dia harus mengelola jiwanya. Ya, lewat hari ini sudah banyak ya. Kemudian yang terakhir, dia akan terimplementasi dalam bentuk perilaku.
0: Oke.
1: Perilaku ini tidak bisa tanpa budaya. Bangun pagi itu nggak bisa kalau kalau
0: nggak
1: hanya
0: jadi
1: teori.
0: Iya, betul.
1: Bangun pagi bagus. Siapa yang sholat subuh 2 rakaat gitu kan?
0: Iya, iya,
1: itu
0: iya.
1: Tidak cukup dengan teori, dia butuh praktek. Ya kan, praktek ini butuh circle juga begitu ya. Jadi bentuklah circle yang mendukung supaya kita cinta kebaikan.
0: Baik.
1: Ya.
0: Ini sebagai closing statement juga ini ya.
1: Ya.
0: Saya untuk Pak Wira dan juga Diki. Ini
2: ya,
0: sebagai closing statement tapi juga sebuah pertanyaan ini.
1: Ya.
0: Terkait dengan kalau kita benar-benar mencintai Rasulullah. Tapi ternyata dalam kehidupan sehari-hari kita itu kita masih suka marah, kemudian juga mungkin menghina orang, menggibah juga mungkin kan ya. Terus apa ya? Kemudian juga hal-hal lain yang
1: masih
0: banyak ya, negatif lah pokoknya intinya.
1: Yeah.
0: Apakah kita boleh mengatakan bahwa kita itu benar-benar meneladani Rasulullah? Dan apakah satu akhlak Rasulullah yang menurut bapak-bapak, bapak dan juga Diki ini yang paling mendesak untuk dihidupkan kembali di era Gen Z saat ini? Mungkin ke Diki dulu
1: Diki
0: deh.
1: Dulu. Yeah.
0: Diki dulu.
2: Yeah. Jadi menurut saya, Mbak, seluruh akhlak Rasulullah itu perlu kita teladani gitu ya kan, baik ya jujur, amanah gitu, apalagi fatonah dan sebagainya gitu kan, karena itu penting gitu. Seperti yang disampaikan sama Kak Wira tadi, memang zaman sekarang ini kurangnya kita literasi gitu ya. Dan seharusnya kita memang penting literasi, apalagi kita membaca sirah-sirah Nabi itu mungkin sudah menyakupi diri kita dari hidup sampai kita mati. Bagaimana Rasulullah menjadi anak kecil, bagaimana Rasulullah menjadi seorang suami, bagaimana Rasulullah menjadi seorang pemimpin, itu kan sudah ada semua di dalam sirah Nabi gitu. Nah, perlunya di Maulid Nabi yang saat ini kita perbanyaklah, latih diri kita untuk literasi, membaca sirah-sirah Nabi, membaca bagaimana Nabi dulu berinteraksi dengan sesama masyarakat gitu.
0: Oke,
2: seperti itu.
0: Seperti
2: Pak.
0: Itu ya. Oke, silakan Pak Wira.
1: kalau

0: menyelidiki semua karena memang semuanya. Saya lebih mengedepankan kepada aspek asidekuh dan amanah. Cinta kepada kejujuran dan dipercaya. Gak enak loh Mbak Mia, gak dipercaya tuh.
1: Betul, ya kan? Betul.
0: Iya, saya pernah satu waktu karena janjinya tepat waktu jemput anak, ternyata selambat, ayah bohong.
1: Itu nancep gitu ya Pak ya? Nancep Pak.
0: Jadi, terus ya? Iya, jadi tengiang-ngiang, jangan lagi terlambat. Begitu.
1: Itu anak Pak.
0: Iya, anak. Apalagi banyak orang. Begitu. Saya kira kata kunci yang perlu kita kuatkan selain semua tadi, ada yang terkait dengan kejujuran dan kepercayaan.
1: Kepercayaan.
0: Kenapa hari ini kita banyak persoalan? Ya nggak percaya, pemerintah tidak percaya, ini nggak percaya, ayah tidak percaya lagi, teman tidak percaya lagi, gitu ya. Saya kira itu Mbak Mia.
1: Baik, wow, luar biasa. Yang pasti kejujuran dan kepercayaan itu yang penting. Ya. Baik, wow, luar biasa sekali Ustadz. Terima kasih untuk obrolannya hari ini dan luar biasa sekali apa-apa yang sudah dijelaskan, apa-apa yang sudah dipaparkan. Tapi yang pasti semoga saja peringatan Maulid Nabi ini bukan hanya sekedar seremonial aja ya.
0: Siap, betul.
1: Tapi banyak nilai-nilai positif yang bisa kita ambil. Kemudian juga banyak hal-hal positif yang bisa terus kita pelajari sampai nanti. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Wirahadi Kusuma, MSI, dosen dakwah UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Dan juga Ustadz Diki Ardiansa Esos, seorang Da'i Gen Z. Semoga saja ini dakwahnya juga terus ya. Jangan-jangan apa ya, jangan kalau lihat anak muda kan kayaknya nanti melewat gitu. Tapi terus semangat gitu ya, kan ya. Jadi bisa menjadi inspirasi untuk anak-anak muda yang lain.
0: Amin.
1: Ya rabbal alamin. Baik, pendengar, tentu sudah kebersamaan kita dalam dialog Bengkulu menyapa pagi ini. Semoga saja berkenan dan terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
2: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
3: kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi saudara, inilah cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa pemerintah menerapkan darurat operasi militer atau DOM di Provinsi Aceh mulai 1 September 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com melalui Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI, Muhammad Nas menyebut unggahan itu adalah hoax. Ia menegaskan tidak ada operasi militer di Aceh pada 1 September 2026. Ia menghimbau masyarakat tidak terprovokasi dengan unggahan palsu yang beredar di media sosial tersebut. Lebih lanjut, pemimpin redaksi Kompas.com Amir Sodikin juga menegaskan medianya tidak pernah menerbitkan artikel mengenai penetapan DOM di Aceh pada 1 September 2026. Ia menjelaskan unggahan itu merupakan hasil rekayasa sebab karakter visual dan editorial dalam unggahan itu berbeda dengan karakteristik pemberitaan Kompas.com. Jadi dapat kami sampaikan informasi terkait dengan pemerintah tetapkan Aceh darurat operasi militer pada 1 September 2026 adalah hoax. Demikian cek fakta, nantikan cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya? Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran. Gaya elit lah.
6: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Waduh, badanku meriang panas dingin nih.
2: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
1: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
2: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
3: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Telepon 0736-732-1995. WhatsApp 0811-730-7079. Mari, kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Telepon 0736-732-1995. WhatsApp 0811-730-7079. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik. Bengkulu pagi ini
2: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.
3: Dengan selamat pagi untuk Anda saat ini tengah menyimak kami di Halo RRI untuk edisi hari ini Senin 24 Agustus 2026. Bersama saya Mia yang akan menemani perjalanan Anda di hari ini. Dan tentunya pendengar, bagi Anda yang ingin menyampaikan berbagai macam keluhan ya terkait dengan layanan publik, Anda bisa berinteraksi bersama kami di channel YouTube RRI Net Bengkulu, kemudian di RRI Bengkulu ya, kemudian juga di TikTok RRI Bengkulu. Sekali lagi pendengar, selamat pagi bagi Anda yang saat ini tengah menyimak kami dalam program Halo RRI. Halo RRI merupakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai laporan, aspirasi, keluhan, masukan, maupun pertanyaan terkait dengan pelayanan publik yang dan berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat. Dan apabila Anda menemukan persoalan di lingkungan sekitar, baik berkaitan dengan fasilitas umum, kebersihan, pelayanan masyarakat, kesehatan lingkungan, dan lain sebagainya, maupun hal-hal yang membutuhkan perhatian instansi terkait, Anda silahkan sampaikan kepada kami. Anda bisa bergabung sekali lagi di line WhatsApp juga di 0811-730-7079, melalui telepon di 0736-732-1995, ataupun juga bisa melalui komentar di TikTok Live RRI Bengkulu, serta di channel YouTube RRI Bengkulu. Ya, dan selamat pagi untuk Anda yang tentunya pagi ini tengah sibuk ria dengan kegiatan-kegiatan Anda, dan tentu juga bagi Anda yang saat ini baru bergabung, kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Kami coba terima dulu penelpon kita di kesempatan pagi ini, sudah ada yang ingin bergabung. Selamat pagi, Halo RRI.
4: Selamat pagi, Halo RRI, Pro 1 Bengkulu.
3: Iya, dari Ibu siapa?
4: Enggak, saya Mas nih.
3: Oh, Mas, mohon maaf. Iya, dari Mas siapa ini?
4: Saya Tajudin dari Minahasa, Sulawesi Utara nih, Mbak.
3: Oh, dari Minahasa. Oke, silakan. Selamat pagi, Minahasa, sudah bergabung jauh ini ya. Silakan. Ya,
4: streaming ini, Mbak.
3: Mm-hmm.
4: Oke, saya mau, sebenarnya saya sudah pernah kasih juga ke Mas penyiar yang siapa namanya saya tidak tahu.
3: Mm-hmm.
4: Ya, saya mau menyoroti tentang acara program, salah satu program sebenarnya ini di Pro 1 Bengkulu. Program request, begitu ya, request siang gitu.
3: Iya.
4: Yang hadirnya Senin kan, hari Senin siang itu.
3: Iya.
4: Di TikTok, betul,
3: Pak? Iya, betul-betul.
4: Iya. Kalau bisa, saran saya, programnya kan tiap hari ya, Senin sampai Minggu ya, begitu.
3: Iya.
4: Ya, dan menerima telepon begitu, sama seperti Halo RRI begini.
3: Ya, oke.
4: Okay. Ya, jadi nggak hanya di TikTok saja. Jadi kalau TikTok itu kan terbatas. Jadi ngobrol seperti ini lebih seru.
3: Lebih seru, baik.
4: Ya.
3: Oke, okay, baik. Jadi ingin menanggapi itu saja ya, menyoroti acara tersebut. Jadi bisa di line telepon, juga bisa WhatsApp dan juga komentar juga ya. Baik, terima kasih Bang Rajudin di Minahasa sudah ikut bergabung jauh nih ya. Baik, selamat pagi. Baik, wah luar biasa sekali nih pendengar kita dari Minahasa sudah ikut bergabung menyoroti tentang program relaksasi. Pengennya juga bisa berinteraksi seperti ini ya. Tentunya kami juga membuka line tersebut pendengar. Untuk Anda juga yang berinteraksi dalam acara relaksasi bisa bergabung ya setiap Senin hingga Minggu. Jadi setiap hari. Yang pengen request lagu boleh juga di Pro 1. Tapi untuk live TikToknya memang hari Senin saja, pukul 13.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 15. Dan tentunya harapan kami juga Anda terus bisa berinteraksi bersama kami. Dan terima kasih juga untuk Anda yang saat ini baru bergabung bersama kami melalui channel TikTok yang sudah bergabung. Tadi sudah ada Abdul Rahman ya, sudah ikut bergabung di kesempatan pagi ini. Dan juga bagi Anda yang mungkin baru bergabung di WhatsApp, silakan juga silakan kirimkan pesan singkat Anda di kesempatan pagi ini. Bagi Anda yang ingin menyampaikan keluhan seputar pelayanan publik ya, terkait dengan layanan publik yang ada di Bengkulu dan lingkungan Anda tentunya. Dan bagi masyarakat sekali lagi yang ingin menyampaikan berbagai laporan, aspirasi, keluhan, masukan maupun pertanyaan terkait dengan pelayanan publik dan berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat. Baik, ini masih banyak juga ada pendengar kita yang sudah mengirimkan pesan singkat ya di WhatsApp kami 0811730779 terkait dengan parkir ini ya, terkait dengan parkir yang masih belum tertib. Nah, ini juga semoga saja ini bisa menjawab pertanyaan, walaupun beberapa waktu lalu sudah ada pihak terkait yang sudah kami undang untuk menjelaskan terkait dengan parkir liar ataupun juga parkir yang tidak tertib di area-area tertentu. Baik, tentunya juga kami undang Anda pendengar yang ingin bergabung, silakan untuk menyampaikan keluhan-keluhan Anda seputar pelayanan yang ingin diterima masyarakat dengan baik. Seperti apa keinginan Anda tentunya ya. Dan pendengar, untuk Anda juga yang sudah ingin ataupun juga saat ini tengah bergabung bersama kami, ucapkan terima kasih. Baik, ada juga pertanyaan terkait dengan desil ini ya, dari Alra. Alra menanyakan bagaimana caranya Mbak kita mengetahui tentang desil yang sekarang lagi hype-nya dibicarakan atau dibahas di lingkungan masyarakat terkait dengan desil yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ada yang desil 1, 2, tapi ada juga yang tidak mampu tapi sudah di desil 6 ke atas gitu ya. Nah, tentunya masyarakat juga ingin mengetahui bagaimana kita mengetahui desil kita di posisi berapa ataupun juga kondisi yang nyata atau tidaknya. Dan seperti apakah itu, apakah bisa dirubah atau tidak. Baik, terima kasih untuk Alra yang sudah bergabung di kesempatan pagi ini menanyakan tentang desil ya. Yang ini kayaknya memang di beberapa hari belakangan ini tampaknya masih menjadi perbincangan yang hype ya, karena ada beberapa waktu lalu yang menyorotinya di Facebook, kemudian juga di media sosial terkait dengan desil yang tentunya ini berbeda dari satu orang dengan orang lain, kemudian satu tetangga dengan tetangga lain. Dia mampu tapi kok desilnya di bawah, kemudian dia biasa-biasa saja tapi kok desilnya bisa 9 gitu kan ya. Dan ini juga masih menjadi pertanyaan-pertanyaan masyarakat. Baik, mungkin kami akan update informasi Anda juga pendengar pada kesempatan pagi ini terkait dengan desil dan cara mudah untuk mengecek desil keluarga di DTSN ya. Untuk Anda juga bisa membaca atau mengupdate-nya di rri.co.id ya, bagi Anda yang ingin memberikan ataupun juga ingin mengetahui cara mengeceknya. Yang pasti mungkin banyak yang bertanya-tanya keluarga Anda itu masuk dalam desil berapa dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN. Dan masyarakat sekarang ini bisa mengecek informasi tersebut secara online untuk mengetahui kategori kesejahteraan keluarga berdasarkan data yang tersedia dalam sistem pemerintah. Dan informasi desil tadi juga bisa menjadi salah satu bagian penting dalam pemetaan kondisi sosial ekonomi masyarakat, terutama berkaitan dengan berbagai program bantuan sosial. Dan pengecekan ini pendengar juga memudahkan masyarakat mengetahui informasi keluarga tanpa harus langsung mendatangi kantor pelayanan sosial hanya untuk memastikan data yang tercatat. Nah, tentunya untuk melakukan pengecekan melalui situs, masyarakat bisa mengakses laman resmi Cek Bansos Kementerian Sosial melalui cekbansos.kemensos.go.id. Sekali lagi ya, bagi Anda yang ingin mencoba mengakses laman resminya dengan membuka melalui cekbansos.kemensos.go.id. Nah, bisa dipraktekkan mungkin pendengar bagi Anda yang ingin mencoba mengetahui desil Anda. Saya coba juga, coba ya, punya saya. Kan saya juga belum mengecek ternyata ya. kemensos.go.id. Oke. Jadi bagi Anda yang ingin mencoba mengecek, cek bansos.kemensos.go.id. Bisa langsung membuka web tersebut. Kemudian Bagi Anda juga yang menggunakan handphone bisa juga ya, ataupun juga komputer, dan setelah halaman terbuka, kemudian masukkan nomor induk kependudukan atau NIK sesuai dengan KTP. Nah, ini tampaknya masih loading juga kalau di saya. Oke, ini sudah kelihatan. Saya mencoba untuk membuka dan memasukkan nomor induk kependudukan saya. Kebetulan saya apal. Oke. Oke, kemudian saya memasukkan CAPTA gitu ya, tulisannya CAPTA. Jadi masukkan nomor induk kependudukan Anda, pendengar. Kemudian masukkan kode huruf yang ada di CAPTA tersebut. Oke, setelah itu baru cari data. Kita cari data apakah nama saya ini masuk dalam kategori berapa. Nah, ini cara mudah untuk mengetahui kita masuk dalam desil berapa nih ya di DTSN. Tapi yang pasti pendengar, sistem selanjutnya ini akan memproses ya dan mencari dan serta menampilkan informasi sosial ekonomi yang tersedia berdasarkan data pemerintah. Apabila informasi desil telah tersedia, masyarakat bisa melihat kategori kesejahteraan keluarganya yang ditampilkan pada bagian hasil pencarian tersebut. Ya, sudah nongol pendengar di saya, hasil pencarian data, nama saya Miatu Rohmah. Dan ini masuk dalam desil 6 sampai 10. Sembako tidak mendapat, status PKH tidak, PBIJK tidak, dan status KPD juga tidak. Jadi saya alhamdulillah masuk kategori 6 sampai 10 desilnya ya. Jadi sudah jelas tidak menerima bantuan atau bantuan sosial ya yang bergulir. Jadi ini juga sudah ditetapkan oleh Kementerian Sosial dan ada informasi-informasi yang dijelaskan di sini pendengar. Sumber data, data tunggal DTSN, kemudian desil kelompok kesejahteraan keluarga yang diukur berdasarkan variabel sosial ekonomi. Mencakup keterangan individu, pekerjaan, pendidikan, keterangan perumahan, kondisi rumah, dan lain sebagainya. Kemudian desil bersifat dinamis, jika tidak sesuai dapat diperbaharui melalui desa atau kelurahan dan dinas sosial atau melalui aplikasi cek bansos dengan menyampaikan data sesuai kondisi nyata. Selanjutnya desil akan dihitung ulang oleh BPS secara periodik. Dan desil ini digunakan untuk penentuan sasaran bantuan sosial desil 1 sampai dengan 4, yaitu 40% terbawah dapat diusulkan sebagai penerima bantuan sosial PKH dan sembako. Desil 5 dapat diusulkan sebagai peserta PBIJK. Kemudian kartu penyandang disabilitas lanjutan disingkat KPD adalah kartu identitas yang dimiliki oleh setiap penyandang disabilitas terdaftar dalam data nasional penyandang disabilitas yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Jadi bagi Anda yang ingin mencoba ya pendengar mengecek desil Anda, Anda bisa langsung cek melalui handphone bisa. Caranya dengan ketik cek bansos.kemensos.go.id. Kemudian Anda masukkan nomor induk kependudukan, kemudian isi CAPTA, CAPTA-nya ya, kode hurufnya, baru cari data. Ini akan muncul hasil pencarian data tadi termasuk saya. Di sini saya sudah cek langsung nama saya, kemudian desilnya berapa, bantuan sembako yang saya terima, PKH saya terima, PBIJK apakah saya terima, ternyata semuanya tidak ada. Jadi nama Miatu Rohmah, desil 6-10, sembako statusnya tidak ada, PKH tidak, PBIJK tidak, dan status KPD juga tidak. Dan itu adalah update yang sudah saya cek langsung di data cek bansos Kemensos. go.id. Baik pendengar, bagi Anda juga yang mungkin ingin mengecek silahkan ya. Jadi bagi masyarakat yang masih ragu-ragu ataupun juga lain sebagainya bisa mencoba untuk melakukan pengecekan secara langsung. Tidak lama, tidak sampai 5 menit hasilnya sudah tampak dan kelihatan. Baik, kami juga undang Anda kembali pendengar yang ingin berpartisipasi ataupun juga bagi Anda ingin menyampaikan keluhan ya seputar layanan publik dan lain sebagainya. Anda bisa berinteraksi bersama kami dalam Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
0: Bengkulu pagi ini
2: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.
0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Telepon 0736-732-1995. WhatsApp 0811-730-7079. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih?
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Kita Indonesia, sesungguhnya.
7: Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

Pendengar, tentu sudah kebersamaan kita dalam Halo RRI untuk kesempatan hari ini. Dan terima kasih juga kepada Anda yang sudah berinteraksi tadi menanyakan seputar parkir yang masih belum tertib ya di beberapa kawasan. Kemudian juga menanyakan keluhan terkait dengan penetapan desil. Nah, ini juga menjadi pertanyaan banyak masyarakat, bagaimana mengeceknya. Kemudian kok bisa tiba-tiba saya di posisi desil sekian, kemudian tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Tapi yang pasti pendengar, kami sudah juga memberikan edukasi kepada Anda, khususnya bagi Anda yang ingin mengecek secara langsung desil Anda. Tadi dengan cara mengecek di melalui handphone ataupun juga komputer ya, dengan cara cek bansos.kemensos.go.id. Nah, nanti Anda bisa mengisi langsung nomor induk kependudukan Anda, kemudian juga mengisi tulisan ataupun kode yang ada, kemudian baru cari data. Maka akan keluar hasil pencarian data Anda, nama Anda, kemudian desil berapa, bantuan apa yang Anda terima, ataupun juga bantuan yang tidak Anda terima. Dan akhirnya saya Mia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami kembali mengundang partisipasi Anda hari Rabu besok ya. Tentunya masih dalam Halo RRI. Sekaligus Mia pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.

RRI Bengkulu kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BintaRadio26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang. Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu. Karena

Terima kasih pendengar Anda yang setia bersama kami di Pro 1 Bengkul, kanal informasi dan inspirasi. Yang sekarang juga bisa Anda dengarkan di AM 747 kHz yang juga tetap hadir di 92,5 FM dan juga di RR Digital. Juga aplikasi ini bisa Anda download di Play Store, juga App Store, dan juga radio streaming rri.co.id. Ditemani oleh saya Haryansah hingga pukul 15 nanti untuk kebersamaan kita hari ini, awal pekan di 24 Agustus 2026. Hingga pukul 15 nanti, musik informasi akan kami hadirkan untuk Anda, dan tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.

Pro Satu Bengkulu, karena informasi dan inspirasi pendengar. Kita ke kabar dari rri.co.id dan update informasi mengenai bencana di NTT. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Afifa Fauzi meminta keselamatan dan juga kesehatan anak menjadi prioritas dalam penanganan bencana di Nagekeo. Dan hal ini disampaikan menyusul meninggalnya seorang balita di lokasi pengungsian korban gempa NTT. Arifa menyampaikan duka cita atas meninggalnya balita tersebut dalam bencana yang terjadi di wilayah terdampak. Dan ia mengingatkan bayi dan balita merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan khusus selama situasi darurat bencana. Ia menyebut anak-anak pengungsi menghadapi risiko keterbatasan hunian layak, cuaca ekstrim, air bersih, sanitasi, dan makanan bergizi. Keterbatasan akses layanan kesehatan juga berpotensi memperburuk kondisi serta mengancam keselamatan dan kesehatan anak-anak terdampak bencana. Dan pihaknya juga terus koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan kondisi dan kebutuhan anak terdampak ini mendapatkan penanganan yang diperlukan. Berdasarkan informasi untuk korban balita yang meninggal dunia ini tinggal di desa Tonggurambang, kecamatan Aesesa, dan berada di posko Pura Desa Tonggurambang. Dan untuk itu ia menyampaikan kepada UPTD PPA Nagekeo telah mengunjungi lokasi sehari sebelum kejadian dan menyalurkan bantuan sementara layanan kesehatan tersedia bagi pengungsi. Dan pemenuhan kesehatan anak tetap menjadi prioritas melalui pemeriksaan pemenuhan gizi serta perlindungan dari hipotermia selama darurat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Din, lihat deh. Modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
2: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
1: Tapi yang punya selebgram hits tahu. Katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
2: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya, uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
1: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
2: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
3: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

Dengar, masih mengenai penanganan bencana di NTT, sebanyak 6 pesawat TNI Angkatan Udara diberangkatkan untuk membawa bantuan logistik ke Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan juga. Pesawat terbang dari Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta pada Senin pukul 4.30 waktu Indonesia Barat pagi ini dan membawa total 31 ton logistik siap makan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak. Adapun rinciannya untuk 3 pesawat menuju NTT dengan tujuan Labuan Bajo dan Maumere. Dan pesawat membawa 31 ton logistik siap makan ini berupa biskuit, wafer, protein bar, roti, berbagai kebutuhan pangan lainnya serta mainan untuk anak-anak. Dan di saat yang sama juga 3 pesawat TNI Angkatan Udara lainnya diterbangkan menuju Kalimantan dengan tujuan Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Ketiga pesawat ini juga membawa 500 unit mesin pompa air untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, khususnya di kawasan lahan gambut. Pesawat membawa 500 unit pompa air ini, mesin pompa air ini yang merupakan bagian dari 2.000 unit mesin pompa yang akan dikirimkan secara bertahap sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo dan juga permintaan dari para gubernur yang ada di Kalimantan. Informasi selengkapnya mengenai bantuan yang mulai bergerak dengan 6 pesawat dari TNI Angkatan Udara ini dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Remaja kita memang dekat dengan dunia digital, tapi tahukah kamu, terlalu lama bermain media sosial bisa membuat anak remaja kurang tidur, kurang fokus belajar, bahkan merasa cemas yang berlebihan.
4: Orang tua, ayo bijak mendampingi. Batasi waktu bermain medsos, arahkan anak pada kegiatan positif seperti olahraga, membaca, atau berkarya sesuai minat mereka.
5: Media sosial memang penting, tapi kesehatan mental dan masa depan remaja jauh lebih berharga.
6: Ayo gunakan media sosial secukupnya demi remaja Indonesia yang sehat dan berprestasi.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om.
0: Wah.
1: Perawatannya gak mahal.
0: Iya, iya,
1: Yang
0: iya.
1: paling penting dia nurut, Om.
0: Oke.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya
0: Oh
1: fotonya.
0: iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih om, cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu om buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.

kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat penyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bita Radio 26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Brighton & Hove Albion pimpin klasemen Liga Premier Inggris usai pesta gol ke gawang Aston Villa. Arthur Fields dan Jessica Pegula menjuarai Cincinnati Open 2026. Lando Norris finish terdepan pada Grand Prix Belanda 2026. Timnas Putri Indonesia U16 takluk 0-1 dari Thailand pada ajang Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Dan kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi breaking news.
1: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani. Baik, kami masih akan mengupayakan hubungan dengan reporter kami Afriani Respati yang saat ini sedang berada di Riau. Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Nanti kami juga akan hadirkan informasi terkait juga penanganan kebakaran hutan dan lahan seperti apa di Riau setelah jeda berikut.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga siang. Kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Brighton and Hove Albion memimpin klasemen Liga Premier Inggris setelah mengalahkan Aston Villa 4 gol tanpa balas malam laga yang berlangsung di MX Stadium malam tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Firkiantara.
1: Brighton and Hove Albion mengawali Liga Premier Inggris dengan kemenangan telak 4-0 atas Aston Villa di Amex Stadium malam tadi. Brighton tampil dominan sejak awal pertandingan dan memanfaatkan sejumlah masalah di kubu Villa untuk meraih 3 poin. Brighton membuka keunggulan pada menit ke-8 setelah Victor Lindelof mencetak gol bunuh diri. Brighton mengandakan keunggulan pada menit ke-18 lewat gol The Keeper dari dalam kotak penalti. Aston Villa semakin kesulitan dari tekanan Brighton. 2 menit kemudian Jack Hinshelwood mencetak gol perdananya pada pertandingan tersebut setelah Diego Gomez menyundul umpan silang The Keeper ke arahnya. Hinshelwood kembali mencatatkan namanya di papan skor hanya 2 menit berselang. Kesalahan Joe Gomez di dekat kotak penalti dimanfaatkan Yasin Ayari untuk merebut bola sebelum Hinshelwood menyelesaikan peluang ke sudut kiri bawah gawang. Keunggulan 4-0 Brighton semakin sulit dikejar Villa setelah Joe Gomez menerima kartu merah langsung pada menit ke-40 setelah tinjauan VAR. Gelandang asal Brazil itu diusir karena melakukan pelanggaran terhadap Rutter setelah kehilangan penguasaan bola. Pelatih Brighton Fabian Hurzeler memuji penampilan anak asuhnya dalam pertandingan tersebut. Kemenangan melawan Villa disebutnya hasil dari timnya yang mampu mengendalikan permainan.
2: We scored some nice goals that helped us.
1: Kami mencetak beberapa gol indah. Hal itu sangat membantu kami, membantu permainan dan intensitas kami. Tentu saja kartu merah juga menjadi faktor penentu jalannya pertandingan. Namun secara keseluruhan semua gol yang kami cetak terjadi pada sejumlah pemain kedua tim masih seimbang. Itu hal yang positif. Di babak kedua menurut saya kami bermain dengan cukup serius. Kami menguasai bola dan mengendalikan jalannya pertandingan. Tidak mudah kehilangan bola serta mampu menciptakan peluang. Jadi menurut saya itu adalah penampilan yang cukup matang. Sementara Jack Hinshelwood mencetak 2 gol bagi Brighton mengatakan timnya layak meraih 4 gol ke gawang Villa. Dengan energi dan intensitas yang ditunjukkan, timnya telah bermain sangat baik.
3: Ya,
1: menurut saya begitu. Kami mengawali pertandingan dengan sangat baik. Seperti yang saya bilang, kami membawa energi dan intensitas itu. Dan ya, menurut saya, kami sangat layak mendapatkan 4 gol tersebut. Selebihnya, penampilan kami benar-benar menunjukkan profesionalisme. Dengan kemenangan ini, maka Brighton untuk sementara memimpin klasemen Liga Premier Inggris unggul produktivitas gol dari Arsenal di posisi kedua, lalu Brentford dan Everton serta Hull City yang melengkapi posisi 5 besar klasemen. Demikian Indra Firgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: masih dari Liga Inggris. Tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan mengamankan hasil seri 2-2 bagi Liverpool atas Newcastle United dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027. Nurdiansyah Krisna menyampaikan laporannya.
1: Newcastle United harus puas berbagi poin bersama Liverpool dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027 setelah tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan merubah kedudukan menjadi 2-2. Berlaga di St. James Park, Newcastle malam tadi tuan rumah langsung tampil agresif. Will Osula dengan tenang menembus pertahanan Liverpool dalam upaya serangan balik dan ia mengoper bola kepada Anthony Elanga yang terus berlari ke dalam kotak penalti sebelum melepaskan tendangan yang melewati kiper Alisson. Tim tamu Liverpool baru mampu menyamakan kembali kedudukan pada babak kedua menit ke-55 berkat tendangan keras Cody Gakpo dari luar kotak penalti. Sayangnya, sukacita itu hanya bertahan 2 menit saja karena Newcastle United kembali mencetak gol berkat upaya Yohana Wisa membawa bola ke dekat kotak penalti dan mengopernya kepada Joseph Willock yang mampu menuntaskannya. Dengan banyaknya kartu kuning yang terjadi dalam pertandingan ini, wasit pun memberi injury time sebanyak 10 menit dan Liverpool patut bersyukur akadnya karena pada waktu tambahan ke-9 mereka dihadiahi tendangan penalti setelah Lewis Hall menekel Victor Munoz dalam kotak terlarang. Szoboszlai maju sebagai eksekutor dan berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik, mengakhiri pertandingan dengan kedudukan 2-2 bagi kedua tim. Selesai pertandingan, manajer klub Newcastle United Matthias Jaissel mengatakan bahwa dirinya bangga akan penampilan yang disajikan para pemainnya di lapangan.
2: Kami sudah melihat banyak hal yang kami harapkan. Itulah sebabnya saya katakan bahwa kami sangat bangga melihat para pemain tampil sebagai satu kesatuan di lapangan dalam waktu yang singkat, serta benar-benar berkomitmen terhadap apa yang mereka lakukan. Ini adalah fondasi yang sangat baik untuk pengembangan lebih lanjut. Sementara itu, manajer klub Liverpool, Andoni Iraola, menyampaikan bahwa gol penalti itu merupakan hadiah atas kerja keras yang diberikan para pemainnya di lapangan.
3: Yes, I think because
2: menurut saya, karena kami mencetak gol di penghujung pertandingan, mungkin rasanya lebih baik. Sebelum pertandingan, kami mungkin tidak akan puas dengan hasil ini. Tapi memang benar bahwa saya pikir ada imbalannya, karena kami tidak pernah menyerah. Saya pikir kami telah memberikan banyak tekanan kepada Newcastle, dan kami harus menunggu sampai akhir untuk gol itu tercipta. Tapi saya pikir kami sudah melakukan lebih dari cukup untuk mencetak gol itu. Atas hasil ini, Liverpool dan Newcastle berada di posisi ke-9 dan ke-10 dalam klasemen sementara dengan 1 poin dari 1 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, Manchester City merebut 3 poin penuh usai taklukan Bournemouth 2-1 di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke Liga Spanyol. Pesta gol terjadi di Elche setelah Barcelona menghancurkan tuan rumah dengan skor telak 5-0. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Barcelona memulai musim La Liga 2026-2027 dengan sempurna. Bertandang ke markas Elche di Stadion Manuel Martinez Valero dini hari tadi, Blaugrana berpesta gol dengan skor telak 5-0. Dalam jalannya laga, Barcelona langsung tampil menekan sejak awal dan tidak memberikan kesempatan bagi Elche mengembangkan permainan. Di menit ke-14, Rafinha membuka keunggulan lewat titik penalti. Pemain baru, Karim Adeyemi, mencatat gol debutnya di menit ke-45 plus 3, memanfaatkan operan Lamine Yamal. Kemudian Rafinha mencetak brace di menit ke-67 setelah umpan tarik matang dari Anthony Gordon. Fermin Lopez juga mencatatkan nama di papan skor di menit ke-71 lewat sontekan jarak dekat kembali dari Aziz Gordon. Memasuki menit ke-79, Fermin Lopez kembali mencetak gol kelima setelah menerima umpan Xavi Espart. Usaha pelatih Barcelona Hansi Flick senang dengan timnya yang mampu menjaga gawang tetap bersih dari kebobolan.
2: You know, easy ball was and this is normally not our game.
3: Inilah yang saya inginkan dari tim ini. Pada akhirnya kita berhasil menjaga gawang tetap bersih. Ini hebat karena kami juga bertahan dengan sangat baik. Dengan 5 gol lagi melawan tim yang bagus, Elche memainkan sepak bola yang luar biasa.
2: And 5 goals against this team is also good. Elche play fantastic football.
1: Sementara itu striker Barcelona Anthony Gordon menilai tim yang menampilkan performa yang sempurna.
4: I think the perfect start. 5 goals scored, no goals.
3: Performa yang sempurna. 5 gol tercipta. Tidak ada kebobolan. Sangat senang. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang bagus, mencetak beberapa gol hebat, dan yang lebih penting, saya pikir para pemain bertahan melakukan beberapa tackle dan blok yang sangat baik di menit-menit terakhir. Jadi secara keseluruhan sangat bagus.
4: More importantly, I thought the defenders made some excellent last-minute challenges, blocks. So overall, extremely good.
1: Di balik kemenangan besar, Barcelona mendapatkan kabar buruk. Gelandang Gavi mengalami cedera lutut cukup serius di akhir babak pertama. Dia terlihat kesakitan dan menangis saat ditarik keluar. Ia kemudian digantikan Pedri. Tim medis masih memeriksa tingkat keparahan cedera. Dengan hasil ini, Barcelona sementara naik ke peringkat keempat klasemen La Liga dengan 3 poin. Sedangkan hasil La Liga lainnya, Getafe menang tipis atas Racing Santander 1-0. Atletico Madrid imbang 2 sama dengan Villarreal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, brilliant. Because once you attack, if you don't have that kind of...
0: Dan kami akan hadirkan kembali breaking news.
6: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani, seperti apa update terkininya?
7: Ini berlangsung rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Posko Aju Lanut TNI Angkatan Udara Pos Menurjadi di Pekanbaru Provinsi Riau. Katanya tengah berlangsung sesi tanya jawab atau penyampaian laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau dan ditanggapi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut kita dengarkan.
8: Nah, total air yang sudah kita siram 41.896.000 liter air. Liter. Dengan 8.41.
9: Oh
8: ya.
9: 41 juta.
8: Kita siram.
9: Hanya dengan 5 heli.
8: 5 heli. Iya.
9: Iya.
8: Ya.
9: Terkendali ya, nanti juga butuh tambahan dari konsultan ekonomi.
8: Kemarin ya. Ya, sama Presiden kami ingin menjelaskan. Selama ini kegiatan yang kami lakukan yang paling efektif adalah melakukan OMC. Kadar tanah yang ada di wilayah Riau ini tidak seperti yang tahun lalu. Kita basahi sehingga cukup air untuk di dalam tanah. Kemudian proses pemadaman yang kita lakukan di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh pasukan darat, kita menggunakan helikopter waterbombing untuk memutus jalur apakah tidak bisa lompat atau kebakarannya meluas ke sasaran yang lain. Nah, waterbombing yang kita siapkan dengan 5 helikopter ini, kita sudah dari mulai awal Maret sampai dengan sekarang sudah 41 juta liter kita siram untuk menyirami atau memadamkan seluruh potensi karhutlah yang kita tidak bisa jangkau. Kemudian yang berikutnya kita membuat sekat kanal bakar, sekat bakar itu untuk mengkonsepkan apabila kebakaran itu berubah menjadi besar, kita membuat sekat kanal. Dan ini Bapak Presiden cukup efektif, kita lebarkan karena ketika pendinginan dia akan terbawa angin akan jadi lagi, maka yang kita lakukan strategi sekarang ini yang memotong jalur api agar tidak bisa melebar adalah dengan sekat bakar. Sekat bakar, sekat air, sekat kanal, sekat kanal. Dan sampai keluar air kurang lebih gambut itu 2-3 meter sudah keluar air. Lebarnya kami menggunakan alat-alat berat yang ada sekitar 5-7 meter untuk menyekat.
9: Berapa alat eskavator?
8: Eskavator. Kami sudah standby-kan ada 15 unit, kemudian nanti mendapatkan tambahan lagi dari bekerja sama dengan yang perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar untuk kita maksimalkan. Kemudian
9: eskavator itu tidak terlalu besar.
8: Tidak terlalu besar. Yang bisa ada jalannya bisa masuk untuk kita. Kemudian kami juga, terima kasih Bapak Presiden sudah mendapatkan tambahan dari Kemhan, 2 helikopter untuk waterbombing, tambahan untuk siap.
9: Tambah
8: 2.
9: Tadi juga,
8: makin banyak, makin bagus.
9: Nah, cuma teknologi yang harus cek paling baru nanti.
8: Ya.
9: Dan cek paling baru nanti untuk
8: Aku alihkan ke paling baru.
9: Mungkin poin C.
8: Kemudian
9: pesawat UMC dari udara kita. Awan bagus.
8: Siap. Awan potensi uap air kadang bagus. Kemudian di bagian selatan agak sedikit. Jadi dengan perubahan adanya angin monsun yang dari selatan, Bapak Presiden, El Nino yang di sebelah kiri, potensi
6: berlangsung sesi tanya jawab atau sesi pelaporan yang disampaikan oleh Kepala BPBD Provinsi Riau dan juga jajaran instansi terkait mengenai penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Tadi Presiden mendengarkan laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau. Kemudian tadi Kepala BPBD Provinsi Riau menyampaikan beberapa poin diantaranya ialah mengenai pembasahan lahan menggunakan helikopter atau sistem waterbombing dan sedikitnya 41 juta liter air sejak Maret 2026 telah disiramkan di beberapa potensi karhutla di Provinsi Riau. Kemudian juga pihak BPBD Provinsi Riau juga telah menggunakan sistem penyekatan untuk menanggulangi potensi karhutla di Riau. Dan Presiden Prabowo juga mengevaluasi berbagai sistem yang sudah diterapkan tersebut. Dan juga tentunya Presiden tadi menanyakan apa saja yang kira-kira masih diperlukan untuk percepatan penanggulangan karhutla di Provinsi Riau tepatnya. Presiden tadi meminta untuk terus melakukan pengecekan secara berkala mengenai sistem modifikasi cuaca yang telah dilakukan oleh BPBD Provinsi Riau di lokasi potensi karhutla. Pendengar, usai rapat koordinasi ini, nantinya Presiden Prabowo Subianto juga
7: akan langsung bertolak menuju lokasi titik peninjauan potensi karhutlah. Dan dari informasi yang kami dapatkan, Presiden akan langsung menuju ke Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, untuk langsung meninjau kondisi karhutlah di sana. Dan juga nanti Presiden akan didampingi beberapa pejabat dari Kabinet Merah Putih. Nantinya Presiden akan didampingi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, kemudian juga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan juga Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listio Sigit Prabowo, dan juga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Pendengar, kita masih ikuti berlangsungnya rapat koordinasi yang dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo dari Posko Haju Lanut Hang, Posko Haju Lanut Rusmin Nur Jambin, Pekanbaru Riau. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Pekanbaru Riau. Rian Yospati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga. Kita bergeser ke Italia. AC Milan meraih 3 poin perdananya di Serie A Italia usai mengalahkan Torino 2-1 di Stadion Olimpico Grande Torino dini hari tadi. Skuad asuhan Ruben Amorim unggul lebih dulu melalui gol apal Giorgisse di babak kedua. 2 menit berselang, Adrian Rabiot menambah keunggulan bagi Rossoneri. Torino sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Che Adams pada masa tambahan waktu. Namun Milan berhasil menjaga keunggulan untuk mengamankan kemenangan. Meski demikian, pelatih AC Milan Ruben Amorim mengakui timnya masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki, terutama secara fisik.
1: We have a lot to improve. I think we saw two.
2: Kami masih punya banyak hal yang perlu diperbaiki. Saya rasa kami seperti melihat dua tim yang berbeda. Satu tim bermain hingga menit ke-75 dan tim lainnya pada menit-menit akhir. Kami juga kesulitan secara fisik. Untuk bermain seperti ini dan menerapkan pressing tinggi selama 90 menit, kami seharusnya menjalani lebih banyak pertandingan di pramusim. Tentu saja, tahun depan kami akan memperbaiki hal tersebut dan meningkatkan performa beberapa pemain. Namun, kemenangan ini tetap bagus karena memberi kami kesempatan untuk bekerja dan berbenah sepanjang pekan.
0: Dengan hasil ini, AC Milan berada di posisi keempat klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 3 poin. Hasil pertandingan Liga Italia lainnya, Juventus menang 1-0 atas Frosinone, sementara Atalanta berhasil mengalahkan Sassuolo 2-1. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Prancis Arthur Fils sukses meraih gelar Master 1000 perdana usai menaklukkan Franck Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Sementara pada sektor tunggal putri, Coco Gauff mengangkat trofi juara usai menaklukkan Jessica Pegula di partai puncak. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Arthur Fils meraih gelar ATP Masters 1000 perdananya setelah mengalahkan Francis Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Petenis Prancis itu menang 3 set, 6-3, 1-6, 6-0 untuk merebut gelar terbesar sepanjang karirnya. Fils tampil agresif sejak awal dan langsung unggul 3-0 serta mengamankan set pertama tanpa memberikan Tiafoe peluang break. Tiafoe kemudian bangkit pada set kedua dan memanfaatkan penurunan performa Fils. Namun, Fils kembali menemukan ritmenya dan mendominasi set penentuan untuk mengamankan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 22 tahun itu turut menyampaikan apresiasinya kepada Tiafoe yang menjadi inspirasi baginya.
4: First, I have to start with you, Francis.
5: Pertama-tama saya ingin mengawali denganmu, Francis. Senang sekali bisa berada di sini dan bermain di final melawanmu. Ketika saya masih muda, saya sering menontonmu di televisi. Kamu adalah salah satu pemain yang membuat saya menyalakan televisi untuk menonton tenis. Jadi saya sangat senang melihatmu kembali bermain di level seperti ini. Saya berharap kita akan menjalani banyak pertandingan seru bersama.
3: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Coco Gauff menjadi juara Cincinnati Open setelah mengalahkan Jessica Pegula 6-2, 6-4 pagi tadi. Petenis Amerika Serikat itu menjadi juara untuk kedua kalinya setelah sebelumnya mengangkat trofi Cincinnati pada 2023. Gelar tersebut sekaligus menjadi yang pertama baginya musim ini setelah tampil dominan sepanjang turnamen di lapangan keras tersebut. Usai pertandingan, Gauff menyebut ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Pegula di partai puncak.
6: Yeah, also just like to thank Jess, like she said when.
3: Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Jess. Seperti yang dia katakan, ketika saya pertama kali masuk tour, dia adalah salah satu dari sedikit pemain yang bersikap baik kepada saya. Itu selalu membekas bagi saya dan keluarga. Saya sangat menghormati kamu. Jadi, merupakan suatu kehormatan bisa kembali berbagi lapangan denganmu, dan semoga kita bisa bertemu lagi dalam beberapa pertandingan di masa depan. Keberhasilan Coco Gauff di Cincinnati menjadi modal penting menjelang US Open 2026 yang akan bergulir pekan ini. Pada 2023, Gauff juga menjuarai Cincinnati sebelum melanjutkan momentumnya dengan meraih gelar Grand Slam pertamanya di Amerika Serikat. Sementara itu, Arthur Fils membawa momentum besar menuju US Open dengan merebut gelar Masters 1000 pertama sekaligus pencapaian terbesar dalam karirnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Prancis dan Korea Selatan menguasai 4 dari 5 emas kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India. Prancis mencetak sejarah lewat kemenangan Alex Lanier di nomor tunggal putra serta Tom Zickel dan Delvin Dalru di sektor ganda campuran. Korea Selatan juga berhasil menyapu 2 emas melalui An Seong di nomor tunggal putri serta Baek Hana dan Lee So Hee di sektor ganda putri. Sedangkan Tiongkok membawa pulang 1 emas melalui Liang Weikeng dan Wang Chang yang menjuarai ganda putra. Sementara Indonesia menutup turnamen dengan 1 perunggu melalui Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah setelah mencapai semifinal ganda campuran.

0: Kabar terkini dari lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap McLaren mengungguli dua Mercedes, Kimi Antonelli dan Jorge Russell yang finish di posisi kedua dan ketiga. Balapan berlangsung dengan kondisi lintasan yang basah akibat hujan yang turun secara bertahap. Pada putaran pertama, pembalap tuan rumah Max Verstappen menabrak tembok pembatas dan harus mengakhiri balapan lebih awal. Pembalap Ferrari Lewis Hamilton sempat memimpin perlombaan, namun Norris mengambil alih posisi pertama pada putaran ke-54. Pembalap Inggris itu berhasil menjaga keunggulannya hingga garis akhir dan finish terdepan usai perlombaan. Norris mengaku balapan berlangsung sulit terutama karena start yang kurang sempurna.
1: Balapan ini sulit, terutama karena ada beberapa keputusan yang harus diambil sepanjang perlombaan dan tekanan yang ditimbulkannya. Saya juga tidak melakukan start dengan baik karena alasan tertentu. Kami tentu perlu mengevaluasi beberapa hal. Sejujurnya, kemarin dan hari ini, sisi kanan grid tampaknya melakukan start lebih baik daripada sisi kiri. Itulah yang kami pelajari kemarin, dan hal itu kembali terlihat hari ini. Kami perlu memahami alasannya.
0: Kemenangan tersebut mengangkat Lando Norris ke posisi keempat klasemen pembalap dengan 159 poin. Sementara Kimi Antonelli masih memimpin klasemen dengan 242 poin, diikuti Jorge Russell dan Lewis Hamilton yang sama-sama mengoleksi 183 poin.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

PPRRI Bengkulu kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bintaradio26Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan S. Parman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang. Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal

0: seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Mendengar Bengkulu siang ini masih akan terus lanjut hingga pukul 15 nanti, dan juga kami akan update informasi juga untuk Anda nanti pukul 13 di Berita Daerah. Tetap di Pro 1 Bengkulu.

Dapat Anda membayangkan bagaimana surat bisa terkirim dalam hitungan detik melintasi jarak ribuan kilometer? Jauh sebelum internet menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita, tepatnya di tahun 1969, sebuah proyek bernama ARPANET menjadi cikal bakal lahirnya email. ARPANET ini adalah jaringan komputer yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk keperluan penelitian. Namun, tokoh sentral yang benar-benar menciptakan sistem email modern adalah seorang programmer bernama Ray Tomlinson. Di tahun 1971, saat bekerja di bawah proyek ARPANET, Tomlinson berhasil mengembangkan sebuah sistem yang memungkinkan pesan dikirim antar pengguna dalam jaringan yang sama. Inilah momen bersejarah yang menjadi tonggak awal era komunikasi digital. Dan tahukah Anda, Ray Tomlinson juga yang pertama kali menggunakan simbol at dalam alamat email. Simbol ini dipilih untuk memisahkan nama pengguna dengan nama jaringan atau domain, sebuah standar yang masih kita gunakan hingga saat ini. Konon, email pertama yang dikirim Tomlinson hanyalah serangkaian karakter acak, tapi dampaknya sungguh luar biasa. Seiring berjalannya waktu, email terus berkembang. Di tahun 1975, muncul perangkat lunak yang memungkinkan pengelola email dengan lebih baik. Lalu, dengan hadirnya WWW di tahun 1991, email menjadi semakin mudah diakses oleh masyarakat luas melalui berbagai penyedia layanan gratis seperti Yahoo dan Hotmail. Dari proyek militer hingga menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, perjalanan email sungguh menakjubkan. Berkat penemuan Ray Tomlinson, kini kita bisa terhubung dengan siapa saja, di mana saja, hanya dengan beberapa klik. Sebuah inovasi yang patut kita apresiasi.

Pendengar, pemerintah diminta menyusun peta jalan guna memperluas basis wajib pajak secara terukur demi mengamankan penerimaan negara. Target penerimaan pajak dalam APBN 2026 telah ditetapkan pemerintah dengan nilai mencapai Rp2.357,7 triliun. Realisasi penerimaan pajak hingga semester pertama baru menyentuh angka di Rp1.035,7 triliun atau sekitar 43,9%. Pemerintah harus mengumpulkan sisa penerimaan pajak sebesar Rp1.322 triliun hingga akhir tahun anggaran berjalan. Dan dari anggota Komisi 11 DPR RI Ana Muahwanah memberikan rekomendasi strategi optimalisasi penerimaan negara di Jakarta, dan pernyataan tertulisnya

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pendengar, kami informasikan untuk waktu zuhur hari ini pada pukul 12:17 waktu Indonesia Barat untuk Kota Bengkulu dan sekitarnya. Tetap bersama kami di Bengkulu siang ini.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

0: Bengkulu kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bita Radio 26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.
1: Jalan malam yang dingin bukan tempat untuk mencari jati diri. Raungan mesin dan tajamnya senjata tidak akan pernah membuatmu benar-benar dihormati. Ingatlah, di saat kamu merasa hebat di jalanan, ada ibu yang terjaga dalam doa dan ayah yang memeras keringat demi masa depanmu. Jangan tukar air mata mereka dengan penyesalan di balik jeruji besi.
2: Berani itu adalah berani menolak ajakan yang merusak. Keren itu adalah saat kamu mampu melesat tinggi dengan prestasi, bukan dengan aksi anarkis geng motor yang merugi. Pikirkan lagi sebelum terlambat. Jauhi kenakalan remaja. Katakan tidak pada geng motor. Masa depanmu terlalu berharga untuk hancur di jalanan.

Rabies bukan penyakit biasa. Sekali terinfeksi, rabies bisa berakibat fatal, baik bagi hewan maupun manusia. Penyakit ini menular lewat gigitan, terutama dari anjing dan kucing yang terinfeksi. Kabar baiknya, rabies bisa dicegah. Caranya sederhana, yaitu dengan vaksinasi rabies secara rutin pada hewan peliharaan. Vaksin membantu melindungi hewan dari virus rabies dan mencegah penularan ke orang-orang di sekitarnya. Hewan yang divaksin bukan hanya lebih sehat, tapi juga lebih aman untuk diajak berinteraksi. Dengan memvaksin hewan peliharaan, kita ikut menjaga keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo.
1: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Pernah lihat logo segitiga kecil di bawah botol plastik? Itu bukan sekedar hiasan loh. Itu adalah kode daur ulang atau disebut kode resin. Kode resin adalah sistem penandaan yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis plastik dalam produk, terutama pada kemasan seperti botol atau wadah makanan. Kode ini biasanya berupa simbol segitiga dengan angka 1 hingga 7 di dalamnya dan huruf singkatan di bawahnya. Kode resin membantu produsen, konsumen, dan pengelola sampah dalam proses daur ulang dan pemilahan limbah plastik. Misalnya, angka 1 berarti PET, biasa dipakai untuk botol air mineral atau minuman ringan. Sebaiknya hanya sekali pakai ya, karena bisa melepaskan zat kimia jika dipakai berulang. Kalau angka 5, itu PP, aman untuk makanan dan bisa digunakan kembali. Yuk, mulai cek logo segitiga sebelum pakai, supaya lebih aman untuk kita dan juga ramah buat lingkungan.

0: Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: Pro1.

Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan berita daerah edisi Senin 24 Agustus 2026. Karhutla picu kabut asap, warga diminta untuk waspada terhadap kesehatan. Warga Talang Kering

0: gelar arak-arakan nasi jambar, rangkaian menyambut peringatan Maulid Nabi Muhammad 1448 Hijriah. Bersama saya Haryansyah, inilah berita selengkapnya. Selamat siang pendengar, kami awali informasi pertama dari karhutlah picu kabut asap, warga diminta untuk waspada terhadap kesehatan. Berikut laporan selengkapnya bersama rekan Anggrit Nardianto.
1: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang tengah terjadi menimbulkan kabut asap yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak. Warga pun diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi aktivitas di luar rumah ketika kualitas udara memburuk akibat paparan asap. Warga Kota Bengkulu, Riri Tri Alvini, mengatakan kabut asap tidak baik bagi kesehatan karena dapat memicu batuk dan kesulitan bernafas, khususnya pada anak-anak.
2: Kabut asap itu tidak baik untuk kesehatan, apalagi untuk anak-anak. Asap itu bisa membuat batuk, bisa sulit bernapas juga. Jadi kalau ada kabut asap, kita sebaiknya memakai masker kalau lagi di luar rumah. Dan juga kalau untuk bermain anak-anak di luar rumah itu jangan terlalu lama. Kita juga harus menjaga lingkungannya supaya tidak membakar sampah sembarangan.
1: Sementara itu, perawat dari RSHD Kota Bengkulu, Nurse Oktariansah Eskep, mengatakan paparan kabut asap dapat menimbulkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Selain itu, kabut asap juga dapat meningkatkan resiko ISPA, memicu kekambuhan asma dan penyakit paru, hingga mengganggu fungsi pernapasan, jantung, serta pembuluh darah dalam jangka panjang.
3: Dampak dari kabut asap bagi kesehatan meliputi iritasi mata, hidung, dan tenggorokan, peningkatan risiko infeksi saluran pernapasan akut atau disebut sebagai ISPA, kekambuhan gejala asma, serta penyakit paru obstruktif kronis atau sebagai PPOK, hingga gangguan pernapasan, fungsi jantung, dan pembuluh darah dalam jangka panjang.
1: Masyarakat diharapkan segera mengambil langkah pencegahan apabila terjadi kabut asap dengan menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan dan mengurangi paparan asap, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan. Upaya pencegahan karhutla juga perlu dilakukan bersama dengan menjaga lingkungan dan menghindari tindakan pembakaran yang dapat memperburuk kualitas udara. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Menghadapi musim kemarau, pemerintah Kabupaten Kaur melalui Dinas Pertanian mulai mengambil langkah serius, khususnya untuk tetap mempertahankan sektor pertanian yang mulai menghadapi masalah akibat dari debit air yang mulai berkurang. Dalam hal ini, Dinas Pertanian Kaur mengajukan usulan bantuan 50 unit mesin pompa air untuk sektor pertanian langsung ke Kementerian Pertanian. Tak hanya itu, pihak Dinas Pertanian juga mengajukan usulan bantuan pembangunan irigasi 6 titik dan ditambah lagi 6 titik usulan bantuan dari TNI. Besar harapan pemerintah Kabupaten Kaur agar usulan bantuan tersebut dapat diakomodir oleh pihak Kementerian Pertanian sebab petani di Kabupaten Kaur sangat membutuhkan bantuan tersebut. Sekretaris Daerah Bengkulu Selatan Susmanto menyampaikan apresiasi atas kolaborasi BPJS Kesehatan bersama pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat. Hal ini diungkapkan Susmanto saat membuka kegiatan sosialisasi pasti pantau status kepesertaan dan informasi JKN di Aula Bapeda Litbang Bengkulu Selatan. Susmanto menjelaskan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai layanan pasti sebagai sarana memantau status kepesertaan dan memperoleh informasi program jaminan kesehatan nasional atau JKN secara mudah, cepat, dan akurat. Pihaknya berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan baik dan menjadi perpanjangan tangan dalam menyampaikan informasi terkait layanan JKN kepada masyarakat di wilayah masing-masing. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan juga terus mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan serta mendorong terwujudnya pelayanannya semakin efektif, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Warga Talangkering gelar arak-arakan nasi jambar, rangkaian menyambut peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah. Laporan selengkapnya bersama rekan Yan Berlian.
4: Warga Talangkering, Kelurahan Pematang Gubernur Kota Bengkulu menggelar pawai arak-arakan nasi jambar sebagai bagian dari rangkaian menyambut peringatan Maulid Nabi Muhammad 1448 Hijriah. Tradisi tersebut digelar menjelang peringatan Maulid Nabi yang jatuh pada hari Selasa 25 Agustus 2026, bertepatan dengan 12 Rabiul Awal. Dalam kegiatan itu, sebanyak 120 nasi jambar diarak warga menuju Masjid Jihadul Ihsan Al-Taibin, Talangkering. Nasi jambar dibawa secara bersama-sama dalam suasana penuh kebersamaan dan kekeluargaan. Nasi jambar merupakan salah satu makanan tradisional masyarakat suku Lembah. Sajian tersebut berupa nasi kuning yang dilengkapi satu ekor ayam sebagai topping atau pelengkap. Bagi masyarakat setempat, nasi jambar tidak hanya menjadi hidangan, tetapi juga memiliki nilai kebersamaan dan gotong royong. Ketua Karang Taruna Talang Permai, Ajransyah, mengatakan, pelaksanaan arak-arakan nasi jambar menjadi salah satu upaya masyarakat untuk mempertahankan budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Menurutnya, tradisi tersebut juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi dan hubungan antar warga di lingkungan Talang Kering.
5: Untuk melestarikan budaya dan tentunya untuk terbukti dari kecintaan kepada Rasulullah SAW, dan ini kebetulan momen kemerdekaan sesuai tema kita, budaya Islami mengisi kemerdekaan, bukan di hari kemerdekaan, dengan kita kembali ke para sunnah yang
4: rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan Barsanji. Warga bersama-sama membaca kitab yang berisi kisah dan perjalanan kehidupan Nabi Muhammad mulai dari kelahiran hingga wafat. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan makan bersama nasi jambar yang sebelumnya dibawa oleh masing-masing warga, dikumpulkan dan dinikmati secara bersama-sama. Dengan tetap dilaksanakannya tradisi ini, masyarakat berharap nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, kepedulian, dan pengorbanan terhadap budaya lokal dapat terus diwariskan kepada generasi berikutnya. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar dan pemirsa, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kaur menghadiri rapat pelaksanaan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar oleh pemerintah daerah Kabupaten Kaur. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 2026 yang digelar secara akbar dengan menghadirkan penceramah nasional. Peringatan akan dilaksanakan pada Rabu 24 Agustus mendatang dan akan digelar di Lapangan Merdeka Bintuhan. Sebagai salah satu organisasi keagamaan akan memberikan sumbangsi pada peringatan ini. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kaur, Insinyur Herman, mengatakan bagi warga Perserikatan Muhammadiyah Kaur hendaknya bisa berpartisipasi pada acara ini nantinya karena pada peringatan tersebut akan dilakukan istighosah untuk mendoakan kemajuan daerah, juga mendoakan saudara-saudara yang sedang mendapatkan bencana di beberapa daerah di Indonesia. Peringatan ini diharapkan masyarakat bisa mentauladani dari sosok baginda Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari demi kemaslahatan umat. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan KP2KP Bintuhan melakukan kunjungan koordinasi kerja ke Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kaur beberapa waktu lalu. Pertemuan ini menjadi langkah awal penyelarasan program edukasi perpajakan yang menyasar para pelajar di wilayah Kabupaten Kaur. Kepala KP2KP Bintuhan Tri Setio Nugroho menjelaskan bahwa koordinasi tersebut berfokus pada persiapan teknis pelaksanaan kegiatan tahunan pajak bertutur 2026. Program edukasi kesadaran pajak yang diselenggarakan secara serentak ini dijadwalkan akan berlangsung pada akhir Agustus 2026. Melalui penyelenggaraan pajak bertutur 2026, pihak KP2KP Bintuhan berharap dapat menanamkan pemahaman akan pentingnya peran pajak dalam pembangunan negara sejak dini. Kegiatan ini dirancang tidak hanya untuk membangun budaya sadar pajak pada generasi muda di Kabupaten Kaur, tetapi juga untuk memupuk rasa kepedulian dan cinta tanah air. Anda sedang menyaksikan dan juga mendengarkan berita daerah RRI Bengkulu yang juga disiarkan melalui RRI SP Bintuhan dan dapat disaksikan langsung melalui YouTube channel RRI Net Bengkulu. Pendengar dan pemirsa, komunitas Aksaraya Semesta ajak generasi muda jelajahi Benteng Marlboro. Laporan selengkapnya bersama Bisara Sianipar.
6: Komunitas Aksara Semesta Bengkulu menggelar kegiatan Jelajah Benteng Malabro Heritage Amazing Place yang difasilitasi Balai Pelestarian Kebudayaan Bengkulu. Kegiatan tersebut menjadi sarana untuk mengeksplorasi kembali sejarah dan cagar budaya yang berada di Kota Bengkulu, sekaligus mengenalkan nilai sejarah kepada generasi muda agar semakin memahami warisan budaya daerah. Ketua Panitia Jelajah Benteng Malabro, Sabrina, mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada anak-anak muda agar lebih mengenal sejarah Bengkulu. Peserta yang mengikuti kegiatan berasal dari masyarakat umum, mahasiswa, serta sejumlah siswa SMA di Kota Bengkulu. Ia berharap peserta tidak hanya menikmati Benteng Malabro sebagai destinasi wisata, tapi juga memahami berbagai cerita dan nilai sejarah yang terkandung di dalamnya.
7: Dari komunitas Aksara Semesta, komunitas literasi itu, di sini kami difasilitasi oleh Bentek Budaya Bengkulu, yang mana akan mengeksplor lagi sejarah dan cagar budaya yang ada di Kota Bengkulu itu sendiri, yang mana agar generasi sekarang ini lebih tahu gitu dan lebih mengenal sejarah kita sendiri.
6: Sabrina menambahkan Aksaraya Semesta juga telah menyiapkan sejumlah rencana kegiatan berikutnya, diantaranya menjelajahi dan mengeksplorasi rumah peninggalan Bung Karno, serta menggelar kegiatan membatik meskipun waktu pelaksanaannya masih belum ditentukan. Ia berharap kegiatan tersebut dapat terus dilakukan agar generasi muda semakin mengenal dan tidak melupakan sejarah, karena menurutnya Bengkulu memiliki wilayah yang tidak terlalu besar tetapi menyimpan banyak peninggalan dan cerita sejarah dari masa lampau. Bisara Sianipar melaporkan.
0: Perkumpulan HK Bengkulu melaksanakan kegiatan donor darah sebagai bentuk kepedulian sosial dan upaya membantu memenuhi kebutuhan stok darah bagi masyarakat. Dari kegiatan ini, sebanyak 134 kantong darah berhasil dikumpulkan dari para pendonor yang berpartisipasi. Kepala Bagian Pelayanan UDD PMI, Dr. Mafira Awal Fitri, mengatakan, berdasarkan data hasil donor, golongan darah O+, menjadi yang paling banyak terkumpul dengan jumlah 53 kantong. Sementara itu, untuk golongan A+, tercatat sebanyak 35 kantong dan golongan darah B+, sebanyak 34 kantong. Adapun untuk golongan darah AB+, jumlah darah yang berhasil dikumpulkan mencapai 12 kantong, dan seluruh kantong darah tersebut diharapkan dapat membantu ketersediaan stok darah dan memenuhi kebutuhan pasien yang memerlukan transfusi. Kegiatan donor darah ini juga menjadi salah satu bentuk pengabdian sosial perkumpulan HK Bengkulu kepada masyarakat. Dan kegiatan ini, organisasi terus mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat berbagi dan membantu sesama melalui aksi kemanusiaan. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni secara resmi menutup kejuaraan bulu tangkis sirkuit nasional Sirnas B 2026 di Gedung Sportarium Kampus 4 Universitas Muhammadiyah Bengkulu Sabtu 22 Agustus 2026 lalu. Mewakili Gubernur Bengkulu, Herwan mengapresiasi PP PBSI yang telah memberikan kepercayaan kepada Bengkulu sebagai tuan rumah dan menilai ajang ini menjadi kesempatan memperkenalkan daerah melalui event olahraga berskala nasional. Herwan juga menyampaikan terima kasih kepada pengurus Provinsi PBSI Bengkulu yang dinilai sukses menyelenggarakan kejuaraan yang baik. Keberhasilan ini mendorong pemerintah Provinsi Bengkulu berharap kembali dipercaya menjadi tuan rumah Sirnas A pada 2027 dengan level kompetisi yang lebih tinggi. Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Provinsi PBSI Bengkulu Soeharto mengatakan keberhasilan Sirnas B 2026 tidak terlepas dari sinergi pemerintah daerah, PBSI, dan pihak sponsor. Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap penyelenggaraan ini semakin memperkuat citra daerah, sekaligus mendorong perkembangan dan prestasi bulu tangkis di tingkat nasional. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Bengkulu segera berakhir di 31 Agustus 2026. Polda Bengkulu melalui Ditlantas telah mengusulkan kepada pemerintah Provinsi Bengkulu agar program ini diperpanjang hingga akhir September 2026 karena tingginya antusiasme masyarakat. Ditlantas Polda Bengkulu Kombes Pol Muhammad Hasan mengatakan usulan perpanjangan telah disampaikan melalui surat kepada Gubernur Bengkulu Helmi Hasan. Meski demikian, masyarakat tetap diminta memanfaatkan program yang masih berlaku dan tidak menunggu keputusan perpanjangan. Program pemutihan Bapenda Provinsi Bengkulu berlangsung dari 1 Mei hingga 31 Agustus 2026. Warga cukup membayar pokok pajak 1 tahun berjalan untuk membebaskan seluruh denda dan tunggakan tahun-tahun sebelumnya, serta mendapatkan diskon 50% untuk bea balik nama kendaraan bermotor dan mutasi. Polda Bengkulu berharap usulan perpanjangan mendapat persetujuan dari pemerintah Provinsi Bengkulu, sehingga masyarakat yang belum sempat memanfaatkan keringanan ini masih memiliki kesempatan. Dan informasi ini juga mengakhiri kebersamaan kita di Berita Daerah siang ini. Pendengar dan pemirsa, demikian informasi yang kami hadirkan untuk Berita Daerah siang ini, dan perbarui juga informasi lainnya melalui portal berita rri.co.id. Saya Hari Ansyah, dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

0: kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BintaRadio26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esmanman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
1: Halo RRI.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: Ih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang itu Wandi bilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Kenapa brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: Oh, ini toh video
1: guys, viral. Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup! Cukup! Tidak!
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang pendengar, kita di Cek Fakta pukul 14. Beredar unggahan foto di media sosial yang diklaim menampilkan sebuah pesawat yang membawa rombongan umroh terjatuh pada Agustus 2026. Dalam unggahan tersebut juga terdapat tautan. Dan faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dan ketika dicek menggunakan Google Lens, foto yang ada dalam unggahan tersebut identik dengan video di laman detik.com pada 2022. Video tersebut menampilkan sebuah truk trailer yang mengangkut bangkai pesawat melintasi Jalan Raya Parung Bogor pada 26 Juli 2022 lalu. Akan tetapi tidak ada detail yang menjelaskan mengenai bangkai pesawat tersebut. Untuk tautan dalam unggahan tidak berisi informasi mengenai pesawat rombongan umroh. Tautan yang ada dalam unggahan tersebut justru mengarah ke laman e-commerce yang merupakan modus clickbait untuk memancing orang mengakses situs tersebut. Untuk itu berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial dan cek kebenarannya di Cek Fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
3: kanal informasi dan inspirasi.

Halo, selamat siang pendengar, dan juga untuk kalian yang sudah bergabung di live TikTok kami di RRI Bengkulu. Kita ada di relaksasi hari ini, Anda bersama saya Hari Ansyah menemani hingga pukul 15 nanti. Dan sekarang juga kami kembali hadir di frekuensi AM 747 untuk Anda yang juga bisa mendengarkan kami menggunakan radio apa ya? Konvensional. Nah, kalau Anda juga bisa dengarkan di 92,5 FM, juga aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Halo yang sudah bergabung juga di TikTok, yang ada request boleh ya. Sudah dibuka oleh Ari Lasso tadi, dan kali ini ada dari Naswa Tabes request lagunya. Halo, selamat siang. Lagunya Ari Lesmana, Aku Harus Pergi. Oke, udah masuk di list kita ya. Dan waalaikumsalam dari Matt, selamat siang. Dari Utara, hadir bosku. Siap bosku, gimana kabarnya di sana? Dan juga ada dari Sakintil, request lagu Bagindas, Jawara Cinta. Nanti coba kita cek ya di playlist kita, kalau ada kita puterin. Boleh yang lainnya juga bergabung atau mau juga di wa kita ya. Boleh juga, silakan langsung kalau mau request atau juga ada yang mau kirim salam siang ini, boleh kasih semangat buat teman-temannya yang lagi aktivitas atau yang lagi nyantai siang ini, karena tadi habis makan siang, habis zuhur, jadi istirahat dulu, break dulu. Dan tetap bersama kami ya, untuk Anda semua yang juga sudah bergabung di TikTok, jangan lupa tap-tap love-nya ya. Dan boleh request buruan, kita terbatas cuma sampai pukul 15 nanti di Pro 1 Bengkulu.

Ini lagu request pertama yang kita puterin di relaksasi siang ini dari Ari Lesmana juga Wisnu Santika. Aku harus pergi. Dan bersiap kami akan hadirkan nanti ada Bian Gindas Jawara Cinta yang juga di request tadi sama Sakintil ya. Oh ya, hari ini saudara kita lagi berulang tahun untuk TVRI ke-64 tahun. Satu layar sejuta cerita. Jadi tetap untuk menjadi televisi pemersatu bangsa, Dirgahayu TVRI. Dan saya juga punya kabar untuk Anda yang punya bakat bernyanyi, jangan lupa untuk buruan daftar Bintang Radio Indonesia. Bisa langsung ke website resminya bintangradio.rri.com ya. Itu untuk Anda bisa langsung daftar di sana. Coba saya cek lagi biar nggak salah. bintangradio.rri.id. Nah, itu yang benar. Nah, jadi ini pendaftarannya ditutup tanggal 30 nih. Jadi buruan ya kalau mau ngikutin jejaknya kayak Josh Flow ya, yang sukses juga jadi finalis ajang pencarian bakat. Sekarang juga kesempatan duet sama BCL. Nah, siapa tahu nih kayak jawaranya Bintang Radio 2023 ini Josh Flow di buruan untuk bisa daftar. Halo juga, selamat siang Ibel yang request sesi potret. Boleh, boleh. Kita hadirkan tapi habis yang satu ini ya, ada Bian Gindas. Dan buat semuanya yang sudah bergabung di sini, terima kasih. Kalau yang sudah mampir sini boleh dong, bisa kali ya request dulu. Jangan buru-buru pergi, bisa langsung tinggalkan komentarnya. Jangan lupa juga di follow akun TikTok RRI Bengkulu dan juga Tap Tap Love. Yang berikut ini ada Bian Gindas, Jawara Cinta, tetap di sini, realisasi Pro 1 Bengkulu.

kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BintaRadio26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan S. Parman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026, wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

Pro Satu mengumpulkan informasi dan inspirasi pendengar. Ini juga di request yang ini, and now bersama Riles Mana, sesi potret. Dan selamat bergabung yang sudah join di live TikTok kita juga. Tadi ada Devin dan Intan, juga ada Mang. Yang ini juga request, Sampai Kau Jadi Milikku dari Judika. Oke, siap. Udah masuk di list kita ya. Yang lain juga yang semua sudah bergabung di sini, kalau mau request juga boleh. Silakan langsung saja tinggalkan komentarnya di live TikTok kita. Jangan lupa di follow juga. Terima kasih yang udah follow juga ya. Tadi untuk RRI Bengkulu itu akun TikTok kita. Jadi kalau udah follow jadi bisa dapat notifikasinya ya kalau kita live lagi. Dan kalau Pro Satu kita requestnya cuma request. Live TikToknya cuma di hari Senin aja ya. Dan request lagi, well, boleh jangan paksakan rindu. Boleh sabar ya. Kali ini kita hadirkan dulu yang berikut ini, yang tadi di request oleh Mang. Ada Judika, Sampai Kau Jadi Milikku.

Masih di relaksasi Pro 1 Bengkulu. Halo yang dari Gorontalo sudah bergabung. Ada Ipung Udet. Aduh, mudah-mudahan kabarnya baik ya di sana juga. Salam buat teman-teman di Gorontalo. Dan terima kasih yang sudah follow kita juga. Ada Putri Yusnandi. Dan oh Ipuel katanya udah sampai 13.000 tap-tap layarnya. Oh iya, kalau udah tap-tap kayaknya nggak salah juga kalau mau kirim game. Aduh, ngelunjak ya. Nggak, bercanda ya. Oke, dan yang mau request masih boleh. Masih ada waktu kita, masih 30 menit lagi untuk relaksasi siang ini. Jangan lupa juga untuk follow akun RRI Bengkulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam dari Batam, Wong Baturajo. Gimana di sana? Wong Baturajo lagi tinggal di Batam. Wah. Terus dari Kaltim, wah jauh nih, Kalimantan Timur. Ini kalau plat nomornya KT ini, ya kan, ada M Ibnu Siva AR. Tadi yang dari Batam ada Via Cute. Oke. Yang sudah bergabung juga, selamat siang semuanya. Kita kasih lagu apa ya untuk siang ini untuk semuanya? Saya mau putar yang ini dulu deh. Untuk semua yang sudah gabung di TikTok kita juga, yang lagi dengarkan di 92,5 FM atau juga di AM, kita juga kembali hadir sekarang di 747. Dan juga untuk Anda yang dengarkan streaming kita di rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Ada Batako Faving, oh sudah gabung di sini, sudah follow kita juga. Terima kasih.

Masih di relaksasi Pro 1 Bengkulu. Ini kolaborasi dari Angel Peters, Wizzy dan juga Neida. Ini lagu baru tapi sebenarnya lagu lama sih. Di recycle lagi ya, Separuh Hidupku dulu miliknya Titi DJ. Dan terima kasih yang sudah bergabung, ada Zulaika sudah follow kita. Terima kasih Mang, requestnya Terry Butiran Debu. Boleh. Archandra requestnya Rem La Ode. Dunia yang nanti, atau kalau belum masuk list nanti kita ganti yang lain dari Rem La Ode, boleh ya. Ada Ikro nih udah masuk di sini. Terus juga ada requestnya Gea Setengah Mati dari Naswa. Siap. Siapa di hatimu dari Rahmat. Siapa? Dari Via Cute yang request. Nanti coba kita cek ya. Ditunggu. Kali ini kita puterin dulu Rem La Ode, terus ada Terry, terus ada Gea juga.

Dan juga untuk Anda yang bergabung di TikTok RRI Bengkulu, ini Butiran Debu tadi request sama Mang. Iya. Lumayan nih, tahun berapa ya Butiran Debu ini? 2014. Dari Terry. Dan terima kasih yang sudah bergabung juga di sini, sudah follow kita, ada Sakila, ada Indra Gunawan, terima kasih. Dan kita lanjut lagi ya untuk puterin yang request yang ini ya, dari soundtrack film Bila Esok Ibu Tiada, ada Gia Indrawari Setengah Mati.

Baik pendengar, dan juga ini di sisa kebersamaan kita masih ada request yang masuk dari pantai-pantai. Oke, pantai panjang bukan, terbuang dalam waktu. Baik, langsung kita puterin ya. Dan nanti juga ada satu lagi yang request, ada Kari, kekasih yang tak dianggap, sebagai penutup nanti.

juga boleh ya. Mobile Legend masih. Terus ini sebagai penutup ya, saya mau putarkan Pingkan Mambo. Tadi yang request tadi siapa? Kari ya. Kekasih yang tak dianggap. Ini juga mengakhiri kebersamaan saya Haryansyah menemani Anda untuk Bengkulu siang ini. Dan tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu, karena informasi dan inspirasi. Rekan saya Agnes siap-siap menemani Anda sore ini ya, di Bengkulu sore ini. Sampai jumpa.

Seven memori baik mengawali kebersamaan kita di Bengkulu sore ini. Selamat sore pendengar di Bengkulu sore ini. Ruang dengar Anda akan ditemani bersama saya Agnes Ramadhani sampai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat dengan ragam informasi dan lagu-lagu yang akan kami hadirkan pada sore hari ini. Sore hari yang cerah ya, meskipun sedikit berangin. Semoga nanti cuacanya mendukung untuk Anda beraktivitas atau mungkin sudah siap-siap ingin pulang ke rumah nantinya ya. Ini jam-jam orang pulang kantor gitu ya. Jadi pasti ramai di jalan raya. Hati-hati di jalan pendengar, jangan sampai Anda kebut-kebutan. Nanti memang sebaiknya selamat sampai tujuan dengan aman ya, meskipun perlahan di jalan raya. Nantikan terus informasi yang akan kami hadirkan di Bengkulu sore ini.

Bidadari Bengkulu kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bita Radio 26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang. Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Mobile application RRI Digital.

0: Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

Nabi Ibrahim Khalilullah pernah memanjatkan doa di tempat pengembalaan ternaknya di sebuah bukit di Baitul Maqdis. Lalu, dia bertemu dengan seorang laki-laki ahli ibadah. Kemudian, terjadilah dialog di antara keduanya. Ibrahim bertanya, "Hari apakah yang paling mulia?" Ahli ibadah itu menjawab, "Hari pembalasan ketika manusia dibalas, antara yang satu dan sebagian yang lain. Apakah engkau bisa mengangkat tanganmu untuk berdoa? Sedangkan aku sendiri juga mengangkat tangan mengaminkan doamu, agar kita dihindarkan dari kesengsaraan hari itu," ungkap Ibrahim. "Janganlah engkau mengharapkan doaku. Demi Allah, aku pernah berdoa sejak 30 tahun silam. Tetapi sampai sekarang, doaku belum dikabulkan. Apakah engkau mau ku beritahu tentang sesuatu yang mengekang doamu?" Ahli ibadah itu menjawab, "Ya, sesungguhnya jika Allah mencintai seorang hamba, niscaya dia akan menahan doanya agar dia selalu bermunajat, mengibah, dan memohon kepadanya. Sementara, jika dia marah kepada seorang hamba, niscaya dia akan cepat mengabulkan doanya atau menghujamkan keputusasaan di dalam hatinya."

Mendengar jelang pukul 16.00 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Berita Belajar Sumba Spesial Edisi Palembang. Setelah itu nanti akan dilanjutkan kembali kebersamaan di Bengkulu sore ini. Tetap bersama kami di Kata Informasi dan Inspirasi Pro 1.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.
2: Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
2: Terkait dampak dari kebakaran hutan selama musim kemarau di Kabupaten Wekanan memang menimbulkan asap, tapi ini masih tingkat yang masih bisa ditolerir. Artinya kondisi ini tetap perlu kita antisipasi kepada seluruh anak-anak didik kita yang berada di Kabupaten Wekanan.
3: Kita memanfaatkan data satelit yang berasal dari satelit NASA itu kan setiap sehari itu bisa dua kali kita update informasinya. Bisa dipantau melalui peringatan dini di IG-nya BPBD Provinsi Lampung, titik-titik mana yang setiap kurang lebih 8 jam ya akan ada update tersendiri.
0: Itulah di antara informasi akan kami hadirkan sore hari ini, hari Senin 24 Agustus 2026. Yang berhasil diimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Bersama Sanadiar, inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belaja Sumba hari ini dari stasiun produksi Wai Kanan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Waikanan menghimbau para siswa untuk menggunakan masker selama musim kemarau untuk mengantisipasi paparan debu dan asap kebakaran hutan. Langkah pencegahan ini diperkenalkan

0: kuat melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk menerbitkan surat edaran ke sekolah-sekolah demi menekan risiko penyakit ISPA. Rio Tanjung, RRI, SPY Kanan.
1: Daerah BPBD Kabupaten Waikanan mengimbau siswa menggunakan masker selama musim kemarau. Imbauan tersebut untuk mengantisipasi dampak asap kebakaran hutan dan debu. Kepala BPBD Waikanan Suprianto kepada RRI mengatakan asap akibat kebakaran hutan masih dalam tingkat yang dapat ditoleransi. Namun kondisi tersebut tetap perlu diantisipasi khususnya bagi anak-anak sekolah. Menurutnya musim kemarau tidak hanya berdampak pada munculnya asap kebakaran hutan. Kondisi jalan yang masih berupa tanah juga meningkatkan paparan debu bagi masyarakat. Ia menambahkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Waikanan. Koordinasi tersebut untuk mendorong penerbitan surat edaran kepada sekolah. Surat edaran tersebut nantinya berisi imbauan kepada sekolah dan siswa menggunakan masker. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi risiko penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Selain masker, BPBD juga mengimbau siswa membawa tumbler berisi air minum dari rumah. Menurut Suprianto, kebiasaan tersebut dapat membantu menjaga kebersihan air dan mencegah risiko diare. BPBD juga mendorong penerapan satuan pendidikan aman bencana di lingkungan sekolah. Program tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat bencana.
2: Terkait dampak dari kebakaran hutan selama musim kemarau di Kabupaten Waikanan memang menimbulkan asap, tapi ini masih tingkat yang masih bisa ditolerir. Artinya kondisi ini tetap perlu kita antisipasi kepada seluruh anak-anak didik kita yang berada di Kabupaten Waikanan. Dan kemarau ini tidak hanya berdampak pada timbulnya asap, juga debu ya di jalan-jalan yang masih tanah. Tentu kami juga sebagai pihak yang mengkoordinir terkait kebencanaan sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Waikanan untuk melakukan ke dinas agar dinas melakukan himbauan, membuat surat edaran himbauan kepada sekolah dan murid-murid untuk menggunakan masker, menghindari penyakit ISPA karena asap dan debu. Kedua juga kita berharap dan himbauan untuk membawa tumbler untuk menghindari diare karena air yang dibawa dari rumah insya Allah lebih bersih. Kemudian kami juga sudah menghimbau kepada Dinas Pendidikan untuk kita menyiapkan satuan pendidikan aman bencana apabila ada kedaruratan bencana yang berada di sekolah. Ini tentu bisa melakukan antisipasi. Dan di beberapa sekolah juga sudah kami adakan simulasi untuk kedaruratan bencana.
1: Lebih lanjutnya, sejumlah sekolah di Waikanan telah mendapatkan simulasi kedaruratan bencana. BPBD juga membuat video edukasi untuk meningkatkan kesiapsiagaan warga di lingkungan sekolah. Dirinya berharap langkah tersebut dapat memperkuat kesiapan sekolah menghadapi berbagai potensi bencana. Edukasi dan simulasi dinilai penting agar warga sekolah memahami tindakan saat terjadi keadaan darurat. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, dari Waikanan, kami menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Paparan asap karhutlah mengintai kelompok rentan, anak-anak hingga lansia. Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko paparan yang terjadi. Bustomi Ahmad, RRI Sungai Liat, melaporkan.
1: Baik pendengar, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir menjadi ancaman serius yang tak hanya menyisakan persoalan api serta kerusakan lingkungan, tetapi juga berdampak terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat. Asap karhutla, paparan panas hingga menurunnya jarak pandang menjadi rangkaian ancaman yang berdampak langsung sebagai kondisi darurat bagi pemerintah guna melakukan perlindungan masyarakat sebagai bagian dari sistem pengendalian risiko. Walaupun di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menurut dokter ahli madya PKM Sungai Liat Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Dr. Aditya Narudita menyebut, kejadian karhutla belum separah daerah lain, tetapi kewaspadaan sudah mesti ditingkatkan sejalan dengan penanganan kebakaran itu sendiri.
2: Alhamdulillah Bangka kayaknya untuk kebakaran hutan nggak terlalu memang. Yang darurat tentunya asap pembakaran itu melepaskan zat berbahaya. Seperti karbon monoksida, dioksin, furan, atau berbagai partikel halus yang paparan itu tentunya akan beresiko untuk terjadinya gangguan pernapasan akut, batuk, sesak nafas, kadang hingga mata kita tuh perih kayak gitu.
1: Ia menjelaskan kelompok rentan menjadi perhatian utama anak-anak, ibu hamil serta masyarakat yang memiliki penyakit pernapasan dan jantung, bahkan semakin kompleks ketika bersamaan dengan kekeringan yang mempengaruhi kualitas air bersih. Dengan kondisi ini, ia meminta masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar jika kualitas udara memburuk. Gunakan masker saat keluar rumah, perbanyak minum air putih hingga menjaga kualitas udara di dalam rumah dengan menutup jendela saat udara di luar terasa pekat. Berdasarkan data dari Damkar Satpol PP Kabupaten Bangka, bahwa kejadian karhutla telah mencapai 200 lebih titik dengan total luasan yang terbakar mencapai 300-an lebih yang terjadi dalam periode Januari hingga Agustus 2026. Hal itu disampaikan langsung PLT Kabid Damkar Satpol PP Bangka, Rudi Ardiansa.
3: Kurang lebih, tapi kita belum selesai rekap semuanya, lah 300 lebih hektar. Kalau untuk titiknya itu udah mencapai 200 lebih titik api. Jadi kebakaran ini yang dimulai paling banyak tuh dari mulai bulan 6 Juni kemarin. Itu setiap hari itu laporan kebakaran tuh pasti ada lagi jedah gitu ya.
1: Kondisi cuaca panas dengan vegetasi yang kering semakin membuat potensi rentan kebakaran sehingga memicu runtutan kejadian karhutla di Kabupaten Bangka. Dari Sungai Liat, Bustumi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, dari Bangka Belitung kita merujuk ke RRI Jambi.

0: Berikut ini kita akan dengarkan ragam tanggapan masyarakat di Jambi terkait waspada dampak kabut asap terhadap anak yang dihimpun reporter RRI Jambi, Rizky Amalia.
1: Saya sebagai orang tua tentu khawatir ya dengan kondisi kabut asap sekarang ini, karena kan anak-anak itu lebih rentan terhadap gangguan pernapasan. Jadi untuk antisipasi kami mengurangi aktivitas anak-anak di luar rumah, terus kalau keluar juga pakai masker. Mudah-mudahan kondisi udara segera membaik ya, supaya kita semua bisa kembali beraktivitas dengan aman.
2: Ya, kalau menurut saya sih antisipasi karhut ataupun kabut asap ini untuk bagi anak-anak sangat penting ya, karena memang apalagi ini terkait pernapasan kan anak-anak juga sekolah. Nah itu kalau bisa anak-anak orang tuanya lah yang menyuruh atau memaksimalkan untuk anaknya menggunakan masker saat sekolah, ataupun kalau misalnya sudah semakin parah ya mungkin kabut asapnya, ya mungkin sekolah juga mengambil kebijakan untuk meliburkan sementara anak-anak sekolah itu agar terhindarlah dari infeksi saluran pernapasan akut atau hal sebagainya yang tidak diinginkan. Terima kasih.
3: Nama saya Dian. Yang disebabkan dari kabut asap bisa kita minimalisir dengan menggunakan masker saat pergi keluar. Kemudian dengan mengkonsumsi air putih yang banyak dan kalau perlu minum suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh.
4: Menurut tanggapan saya, kita memang harus waspada terhadap penyakit akibat kabut asap karena dapat menyebabkan gangguan pernapasan, batuk, dan iritasi mata. Untuk mencegahnya, biasanya menggunakan masker ketika keluar rumah dan sebisa mungkin mengurangi aktivitas di rumah ketika udara sedang buruk.
0: Baik, berikutnya dari Jambi, kita merujuk ke RRI Palembang.

Seperti apa dampak kesehatan pada anak-anak akibat asap karhutla? Kita akan dengarkan wawancara Nova Ariana bersama Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI Sumsel, Dr. Julius Anhar.

0: Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Sumatera Selatan ya dokter ya. Ini kan asap karhula sudah semakin memasuki wilayah kota Palembang ya. Meski dalam kategori, masih kategori tidak sehat ya, atau di PM 2,5, kita masih di zona kuning. Tapi sebenarnya tidak sehat ini sudah berbahaya ya dokter ya, khususnya juga bagi anak-anak. Mungkin dokter secara umum seperti apa dok bahaya dari asap kebakaran hutan dan lahan?
1: Saya rasa kan kita kan bernapas menghirup udara dan ya, partikel-partikel asap ikut masuk ke dalam paru-paru, muncul partikel tidak sehat ya. Baik. Jadi akan berefek macam di paru-parunya.
0: Sorry dokter, tadi agak terputus-putus. Jadi intinya akan sangat berdampak pada yang paling mendekati itu adalah sesak napas ya dokter ya?
1: Ya, itu berjalannya sesak napas.
0: Tadi dokter mengatakan apa dokter, asap karhula itu mengandung partikel ya?
1: Jadi partikel-partikel akibat pembakaran ya. Misalnya kan kayu atau daun yang dibakar kan jadi karbon, jadi apa, hitam ya.
0: Iya.
1: Zat-zat lain juga ada, mungkin zat-zat yang sifat sudah terbakar ya. Tentu kan itu ada ukuran-ukurannya kan, yang halus sampai ke dalam paru-paru.
0: Nah dokter, sebenarnya bagaimana dengan kondisi tubuh kita yang lain dokter, seperti daya pikir apa untuk anak-anak ini ya dokter ya, apa fisik dari anak tersebut dokter kalau sering terpapar asap seperti itu?
1: Ya jelas kalau cuma sebentar ya tidak ya.
0: Oke.
1: Jadi kalau sampai tentu efeknya lebih berat ya, tentu untuk jangka panjang tidak baik untuk sistem pernapasan terutama paru-paru anak. Mungkin kan nanti akan bereaksi kan, terhadap apa yang dihirupnya. Jadi terjadi lainnya ke depan kita nggak tahu. Jadi kanker kita nggak tahu juga ini apa yang terjadi. Jelas udara yang tidak baik itu akan berakibat merusak sistem saluran kita dan paru-paru juga semuanya. Jadi kualitas udara yang kita hirupkan juga tidak bagus. Dan tubuh kita butuh oksigen. Oksigen sangat penting untuk kita hidup.
0: Dokter sudah mulai terasa belum dokter? Dokter sendiri kondisi kualitas udara di Palembang ini dokter?
1: Kalau saya kan kebetulan penyakit asma ya.
0: Iya.
1: Untuk saya sendiri sih belum sih, karena saya tinggal di Kenten agak ke laut itu kayaknya ada sih terasa pagi asap ya.
0: Iya.
1: Tidak terasa betul. Teman di kota katanya terasa.
0: Iya dokter, karena beberapa dari indeks dari Kementerian Lingkungan sejak sepekan terakhir pun kita sudah di antara PM, hitungan PM 2,5 itu di kategori tidak sehat dokter.
1: Oh iya iya.
0: Iya ya, baik dokter, jadi himbauan dokter nih untuk khususnya untuk anak-anak nih dokter, selaku Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Sumatera Selatan, apa yang harus dilakukan anak-anak di musim asap karhula saat ini dokter? Karena katanya ini masih belum puncaknya dokter, puncak musim kemarau.
1: Ya, jadi anjuran saya adalah kurangi aktivitas di luar rumah ya, dan juga mungkin pada suatu saat mungkin di kegiatan belajar mengajar juga dibatasi untuk pergi ke sekolah mungkin ya.
0: Oke.
1: Okay. Tergantung pemerintah ya. Mungkin belajar daring gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian banyak minum air putih yang jelas. Makanan-makanan yang sehat ya. Karena makanan sehat juga meningkatkan kekebalan tubuh kita. Ya. Jadi kalau keluar rumah pun terpaksa, mungkin perlu memakai masker. Begitu.
0: Siap.
1: Ya.
0: Baik dokter, terima kasih statementnya untuk RRI Dr. Julius Ansar, Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Sumatera Selatan. Terima kasih ya dokter ya.
1: Ya, terima kasih.
0: Assalamualaikum dokter.
1: Waalaikumsalam.

0: Bergerak dari Palembang, kami menuju ke RRI Bandar Lampung. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung terus memantau kemunculan titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan di tengah kondisi kekeringan yang melanda hampir di seluruh kabupaten kota di Lampung. Laporan Gali Prihantoro, RRI Bandung, RRI Bandar Lampung, untuk kami sore hari ini.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Lampung terus memantau kemunculan titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di tengah kondisi kekeringan yang melanda hampir seluruh kabupaten kota di Lampung. Kepala Pelaksana BPBD Lampung, Rudi Sawal Sugiarto, mengatakan pemantauan hotspot dilakukan dengan memanfaatkan data satelit yang berasal dari NASA. Informasi tersebut diperbarui secara berkala untuk mengetahui pergerakan maupun kemunculan titik panas baru di berbagai wilayah. Menurut Rudi, informasi mengenai titik panas tersebut dapat dipantau masyarakat melalui sistem peringatan dini yang disebarluaskan BPBD Lampung melalui akun Instagram resminya. Pembaruan informasi hotspot dilakukan secara berkala. Dengan demikian, lokasi titik panas yang terpantau dapat berubah mengikuti hasil pembacaan satelit dan kemunculan hotspot baru. Rudi menjelaskan perubahan lokasi hotspot bukan berarti titik api berpindah dari satu wilayah ke wilayah lainnya, namun perubahan tersebut terjadi karena setiap putaran satelit akan menghasilkan pembaruan data berdasarkan titik panas yang terdeteksi. Deteksi.
2: Kita memanfaatkan data satelit yang berasal dari satelit NASA itu kan setiap sehari itu bisa dua kali kita update informasinya. Bisa dipantau melalui peringatan dini di IG-nya BPBD Provinsi Lampung, titik-titik mana yang setiap kurang lebih 8 jam ya akan ada update tersendiri. Bisa RW kanan, pindah ke Tulang Bawang, pindah ke Lampung Timur, pindah ke Lampung Tengah. Nanti bisa dilihat teman-teman, bisa mengakses IG-nya BPBD Provinsi Lampung. Jadi titik-titik itu setiap putaran satelit itu akan berubah dengan sendirinya. Gitu. Tergantung dengan munculnya hotspot-hotspot yang baru. Gitu.
1: Selain memantau hotspot, BPBD Lampung juga mencatat kondisi kekeringan yang terjadi di sejumlah daerah. Berdasarkan analis tenaga ahli Pusdal Ops BPBD Lampung, laporan mengenai kekeringan diterima hampir setiap hari dari berbagai kabupaten kota. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena cuaca kering dapat meningkatkan potensi munculnya kebakaran hutan dan lahan, khususnya ketika terdapat titik panas yang terdeteksi di sejumlah wilayah. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung, kami menuju stasiun produksi Belitung.

0: Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia meminta jaringan penyelundupan timah di Babel diusut tuntas dari hulu hingga hilir. Selengkapnya akan disampaikan Arief Juliantoro melaporkan dari RRI SP Belitung.
1: Pemerintah mendorong agar dilakukan penelusuran terhadap rantai pasok dan aliran keuntungan dari kegiatan ilegal tersebut.
2: Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kemenko Polkam RI, meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas jaringan di balik penyeludupan 75,7 ton pasir timah ilegal asal Bangka Belitung yang diduga akan dikirim ke negara Malaysia. Staf ahli Menko Polhukam Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman, Laksamana Muda TNI Agung Muhammad Kencana mengatakan, pengungkapan kasus tersebut tidak cukup hanya dengan mengamankan barang bukti dan terduga pelaku di lapangan. Menurutnya aparat perlu menelusuri asal-usul pasir timah hingga pihak yang menguasai barang tersebut. Agung menilai penelusuran juga harus dilakukan terhadap rantai pasok dan aliran keuntungan dari aktivitas ilegal tersebut. Hal ini penting agar proses hukum tidak hanya menyasar pelaku operasional, tetapi juga mengungkapkan pihak yang berperan sebagai pengendali, pemodal, penampung maupun penerima manfaat.
1: Pemerintah mendorong agar dilakukan penelusuran terhadap rantai pasok dan aliran keuntungan dari kegiatan ilegal tersebut. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya menyentuh pelaku operasional di lapangan, tetapi juga dapat mengungkap pihak yang menjadi pengendali, pemodal, penampung maupun penerima manfaat. Apabila dalam proses penyidikan ditemukan indikasi keterlibatan pihak lain, termasuk pihak yang memberikan fasilitas atau melakukan pembiaran, maka proses hukum harus dikembangkan sesuai alat bukti yang ditemukan.
2: Sebelumnya, tim gabungan Satgasus Timah Pus Intel AL Sintel Sektor 3 dan Lanal Babel menggagalkan upaya penyeludupan 75,7 ton pasir timah. Dalam penindakan tersebut, petugas mengamankan satu unit truk Hino dan 4 orang terduga pelaku. Berdasarkan perhitungan sementara, aktivitas tersebut diperkirakan menimbulkan potensi kerugian negara mencapai 76,04 miliar. Pemerintah selanjutnya akan memperkuat sinergi TNI Polri, Kejaksaan, Kementerian SDM, pemerintah daerah, dan instansi terkait dalam mengawasi pergerakan mineral dari hingga hilir. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arief Juliantoro melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Baik, berkaitan dari Belitung, kami sekarang menuju ke RRI Bengkulu.

0: Karhutlah memicu kabut asap. Warga diminta untuk waspada terhadap kesehatan. Selengkapnya akan dilaporkan reporter Anggrid Nardianto dari RRI Bengkulu.
1: Jauh nih. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang tengah terjadi menimbulkan kabut asap yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak. Warga pun diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi aktivitas di luar rumah ketika kualitas udara memburuk akibat paparan asap. Warga Kota Bengkulu, Riri Tri Alvini, mengatakan kabut asap tidak baik bagi kesehatan karena dapat memicu batuk dan kesulitan bernafas, khususnya pada anak-anak.
2: Kabut asap itu tidak baik untuk kesehatan, apalagi untuk anak-anak. Asap itu bisa membuat batuk, bisa sulit bernapas juga. Jadi kalau ada kabut asap, kita sebaiknya memakai masker kalau lagi di luar rumah. Dan juga kalau untuk bermain anak-anak di luar rumah itu jangan terlalu lama. Kita juga harus menjaga lingkungannya supaya tidak membakar sampah sembarangan.
1: Sementara itu, perawat dari RSHD Kota Bengkulu, Nurse Oktariansah Eskep, mengatakan paparan kabut asap dapat menimbulkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Selain itu, kabut asap juga dapat meningkatkan resiko ISPA, memicu kekambuhan asma dan penyakit paru, hingga mengganggu fungsi pernapasan, jantung, serta pembuluh darah dalam jangka panjang.
3: Dampak dari kabut asap bagi kesehatan meliputi iritasi mata, hidung, dan tenggorokan, peningkatan risiko infeksi saluran pernapasan akut atau disebut sebagai ISPA, kekambuhan gejala asma, serta penyakit paru obstruktif kronis atau sebagai PPOK, hingga gangguan pernapasan, fungsi jantung, dan pembuluh darah dalam jangka panjang.
1: Masyarakat diharapkan segera mengambil langkah pencegahan apabila terjadi kabut asap dengan menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan dan mengurangi paparan asap, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan. Upaya pencegahan karhutla juga perlu dilakukan bersama dengan menjaga lingkungan dan menghindari tindakan pembakaran yang dapat memperburuk kualitas udara. Dari Bengkulu, Anggrid Nardianto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bengkulu menuju ke Sungai Penuh.

0: Lahan persawahan warga desa Koto Tuo, kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh mengalami kekeringan selama hampir 6 bulan akibat musim kemarau panjang. Lapor akan disampaikan Asep Sanjaya dari SP Sungai Penuh.
1: Lahan persawahan warga desa Koto Tuo, kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh mengalami kekeringan selama hampir 6 bulan. Kondisi ini terjadi akibat musim kemarau panjang yang membuat lahan pertanian warga kekurangan pasokan air. Persawahan di wilayah tersebut merupakan lahan tada hujan yang hanya mengandalkan curah hujan karena belum memiliki jaringan irigasi. Salah seorang warga, Kamil Waton, mengatakan kemarau panjang membuat lahan persawahan yang sudah ditanami padi mulai ditumbuhi rumput liar. Kondisi ini memaksa dirinya kembali mencangkul dan membersihkan lahan agar tanaman padi tetap bisa tumbuh. Menurutnya, jika kemarau terus berlangsung, tanaman padi terancam gagal panen karena kekurangan air.
2: Ini kami garap lebih kurang 6 bulan.
3: 6 bulan, kekeringan?
2: Ya, kekeringan, ya. Ngandal ke tanah hujan.
3: Sejak awal menggarap sudah kering, Mbak, ya?
2: Oh iya, mulai menggarap sampai sekarang ini kering. Nah, begitulah. Ya, kalau musim kering gini, ya hasilnya jauh daripada yang kita harap. Apalagi banjir, banjir itu susah. Dan habisnya.
3: Kalau banjir tidak bisa digarap, Pak, ya?
2: Oh, kalau banjir tidak bisa digarap. Iya, betul.
1: Di sisi lain, lahan tersebut justru hanya bisa digarap saat musim kemarau. Sebab ketika hujan terus-menerus terjadi, lahan persawahan akan kembali terendam banjir. Warga berharap kondisi cuaca segera berubah agar persawahan mereka kembali mendapatkan pasokan air yang cukup dan hasil panen tetap terjaga. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh, kami akhiri warta belajar Sumba hari ini dari Bintuhan.

0: Ketua Kwartir Cabang Pramuka Kaur beserta pengurus Kwarcap menyambut kehadiran peserta Jambore Nasional yang tiba kembali di Kabupaten Kaur. Laporan akan disampaikan Rohil Minata dari SP Bintuhan.
1: Kita sesama dan sampai diakui.
2: Ketua Kwartir Cabang atau Kwarcap Pramuka Kaur menyambut kehadiran para peserta Jambore Nasional Jamnas setelah mengikuti kegiatan di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur. Upacara penyambutan ini untuk memberikan apresiasi kepada perwakilan Kaur dalam ajang nasional tersebut. Dalam kesempatan itu, Kwarcap Kaur Abdul Hamid SPDI mengucapkan rasa terima kasih kepada para peserta, pendamping dan juga ofisial atas dedikasinya pada ajang Jamnas kali ini. Abdul Hamid menyampaikan rasa bangganya atas kedisiplinan dan semangat juang yang ditunjukkan oleh seluruh anggota kontingen selama berada di Buperta Cibubur. Ia menilai bahwa keikutsertaan dalam ajang nasional tersebut telah memberikan pengalaman berharga serta melatih kemandirian para kader pramuka daerah. Melalui kegiatan ini, mental dan karakter generasi muda Kabupaten Kaur diharapkan menjadi lebih tangguh serta siap menghadapi tantangan masa depan.
3: Kemarin terlepas ya, dengan resmi oleh pemerintah daerah, nah ini kami juga mengembalikan kalian kepada orang tua, kalian masing-masing, ke gugus depan masing-masing, ke sekolah masing-masing. Artinya pesan-pesan kami tadi, ya jangan sampai dilupakan, berbagilah pengalaman, berbagilah ilmu yang telah kalian dapatkan selama mengikuti Jamnas pada teman-teman semua.
2: Kontingen Kwarcap 0706 Kaur yang berjumlah 50 orang ini telah sukses membawa misi penting daerah di kancah nasional. Selama perhelatan berlangsung, mereka tidak hanya fokus pada materi kepramukaan, tetapi juga aktif mempromosikan potensi seni dan budaya khas Kaur. Penampilan mereka dalam parade kolene tongkat pada pembukaan Jamnas ke-12 menuai banyak pujian dari kontingen daerah lain. Pemerintah Kabupaten Kaur menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pengembangan gerakan pramuka di tingkat lokal. Keberhasilan ini akan dijadikan barometer untuk meningkatkan kualitas pelatihan bagi gugus depan di setiap kecamatan. Upacara penyambutan ditutup dengan penyerahan kembali bendera kontingen dari pimpinan rombongan kepada Ketua Kwarcap Kaur. Suasana haru dan hikmat menyelimuti halaman sekretariat saat seluruh peserta bersalaman dengan jajaran pengurus Kwarcap serta orang tua yang menjemput. Momentum ini menjadi tonggak sejarah baru bagi kemajuan kepanduan di bumi Saase Sehijian. Demikian Rohim Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Laporan dari Bintuhan tadi mengakhiri Warta Pelajar Sumba hari ini Senin 24 Agustus 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, Senadiar mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.
4: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Pelajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Jalan malam yang dingin bukan tempat untuk mencari jati diri. Raungan mesin dan tajamnya senjata tidak akan pernah membuatmu benar-benar dihormati. Ingatlah, di saat kamu merasa hebat di jalanan, ada ibu yang terjaga dalam doa dan ayah yang memeras keringat demi masa depanmu. Jangan tukar air mata mereka dengan penyesalan di balik jeruji besi. Berani itu adalah berani menolak ajakan yang merusak. Keren itu adalah saat kamu mampu melesat tinggi dengan prestasi, bukan dengan aksi anarkis geng motor yang merugi. Pikirkan lagi sebelum terlambat. Jauhi kenakalan remaja. Katakan tidak pada geng motor. Masa depanmu terlalu berharga untuk hancur di jalanan.

0: kuat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
0: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.
2: Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
3: Pro1.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Mendengar, masih bersama kami di Bengkulu sore ini. Kami kembali update informasi dari rri.co.id. Gajah Sumatera di bentang alam seblak Bengkulu menghadapi krisis pakan dan habitat akibat perambahan hutan serta pembukaan perkebunan kelapa sawit ilegal. Koalisi Bentang Alam Seblat mencatat lebih dari 30.000 hektar dari sekitar 112.000 hektar habitat inti gajah telah terdampak perambahan. Ketua Kanopi Hijau Indonesia Ali mengatakan penyusutan habitat bahkan membuat gajah memakan sampah seperti plastik dan pakaian bekas untuk bertahan hidup. Pemerintah didorong segera memperkuat pengamanan kawasan dan menindak penguasaan lahan ilegal untuk menjaga keberlangsungan habitat gajah Sumatera.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

0: Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.
1: Bengkulu sore ini
2: bersama kami
1: Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
3: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah, gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital.

0: Soekarni Karto Diwiryo mendesak Soekarno segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia sebelum tanggal 17.
1: Mengapa tanggal 17, Bung? Mengapa tidak tanggal 16? Saya Soekarni, murid Tan Malaka, mendesakmu, Bung. Proklamirkan kemerdekaan RI saat ini juga.
2: Bung, saya orang yang percaya mistik. Dengan akal tak dapat dipertimbangkan. Susah untuk dijelaskan. Kolbu ini mengatakan 17 lebih memberi harapan. Tahukah kamu, Bung? Tahukah kamu, para pemuda? Angka 17 itu adalah angka keramat. 17 adalah angka suci. Kita berada di bulan Ramadan. Kita sedang berpuasa. 17 nanti jatuh pada hari Jumat. Jumat Legi. Jumat yang berbahagia dan suci. Hari Jumat tanggal 17, Al-Quran diturunkan. Orang Islam sembahyang 17 rakaat dalam sehari. Sekarang jawab pertanyaanku. Mengapa Nabi Muhammad memerintahkan 17 rakaat? Mengapa tidak 10 atau 20 saja? Jawablah, hai Soekarni. Jawablah kamu, para pemuda. Tahukah kamu, 17 itu suci, bukan buatan manusia. Maka kita proklamirkan kemerdekaan pada saat itu.
3: Tuan-tuan pun telah mengetahui, pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk ke Cintai dan Cibakutai. Sebab, sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semboyan kami ialah merdeka atau mati.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Mobile Application RRI Digital.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital 101.

0: Peci hitam itu menggambarkan sisi budaya keindonesiaan.
1: Peci hitam sering dipakai pada acara kenegaraan, pelantikan pejabat, atau pada saat upacara bendera.
2: Peci hitam itu menggambarkan nasionalisme, karena peci hitam sangat bermakna politik pada zaman penjajahan.
3: Bung Karno adalah tokoh Indonesia yang identik mengenakan peci hitam, memaku memori masyarakat dunia. Peci hitam adalah bagian dari Bung Karno. Bung Karno adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Peci hitam adalah bagian dari Indonesia.
4: Bengkulu sore ini
5: bersama kami
4: Pro 1 RRI Bengkulu,
5: kanal informasi dan inspirasi.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

0: Ah ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: rusa dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Mobile application RRI Digital.

0: Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya.
2: Yang ditakutkan oleh teman-teman adalah, begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi, dengan KPI.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
3: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran lahan. Instruksi itu disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Posko Aju Lanut TNI Angkatan Udara Rusmin Nuryadin, Pekanbaru Riau siang hari tadi. Presiden meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen melakukan penyelidikan terhadap korporasi yang diduga terlibat.
1: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki. Ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh, membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main ya, tolong.
3: Sementara itu dalam rapat yang sama, Kapolda Riau Heri Heriawan melaporkan penanganan hukum kasus karhutla sejak 2025. Tercatat 94 laporan polisi dengan 106 tersangka. Khusus untuk tahun ini, terdapat 33 laporan polisi dan 36 tersangka. Kapolda juga melaporkan 5 korporasi telah mendapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena tidak memenuhi kewajiban pencegahan karhutla.
4: Tahun lalu ada 5 korporasi yang sudah dilakukan penegakan hukum oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Bapak. Karena mereka tidak memenuhi kewajibannya, seperti membuat menara pantau saat ini, atau kewajiban bagaimana ada tim reaksi cepat kalau seandainya ada titik api atau ada fire spot yang muncul di lokasinya.
3: Presiden Prabowo kemudian meminta nama-nama korporasi tersebut kembali didalami. Selain korporasi, Presiden juga meminta pencegahan pembakaran diperkuat di tingkat masyarakat. Pemerintah daerah bersama TNI dan Polri diminta membantu masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan agar tidak menggunakan cara-cara membakar. Penegakan hukum dan pencegahan ini dilakukan bersamaan dengan penanganan 7 titik api yang masih terbakar di Riau. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan peninjauan ke lokasi terdampak karhutla di Pulau Sumatera. Setelah menyelesaikan agenda di Riau, Presiden Prabowo langsung bertolak ke Palembang, Sumatera Selatan untuk melanjutkan rapat koordinasi penanganan karhutla lainnya. Dari Pekanbaru, Riau, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Kalimantan Tengah menyelidiki keterlibatan 4 perusahaan dalam kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran lahan, 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka. Aga Jaya Bijaksana.

0: dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
1: Tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami.
2: Polda Kalimantan Tengah membidik 4 korporasi atau perusahaan yang diduga terlibat akibat kelalaian dalam kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. 4 perusahaan yang mayoritas bergerak di sektor perkebunan itu berada di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur dan Pulang Pisau. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan penindakan terhadap perusahaan perkebunan menjadi bagian dari langkah penegakan hukum sejalan dengan arahan Presiden RI dan Kapolri untuk mempercepat penuntasan karhutla di Kalimantan Tengah. Selain 4 perusahaan, sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran karhutla yang kini tengah diselidiki. 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka.
1: Proses penyelidikan itu kurang lebih ada 51 kasus yang sedang kita selidiki. Kemudian ada kurang lebih 13 yang naik ke penyidikan, itu ada 8 kasus. Dan tersangka yang ditetapkan ada kurang lebih 13 tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami untuk bagaimana keterlibatan ataupun ada kelalaian atau kesengajaan di dalam kebakaran hutan ini.
2: Ya. Sementara itu, PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Hendriku Satria Budi, menegaskan bahwa sebagian besar karhutla yang terjadi saat ini sengaja dibakar. Beberapa pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Hendrikus juga mengapresiasi penangkapan yang dilakukan oleh aparat lantaran meskipun pihaknya menemukan beberapa bukti pembakaran, namun tidak bisa melakukan penangkapan.
3: Kewenangannya ada di Polri ya. Kalau kami tugasnya hanya memadamkan, mengedukasi masyarakat supaya tidak terjadi pembakaran.
4: Tapi informasi itu apa memang benar pelaku itu yang...
3: Harusnya ya, saya senang kalau memang bisa ditangani. Karena memang karhutla ini tidak mungkin muncul sendiri tanpa ada pelaku yang tidak bertanggung jawab.
2: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menilai penanganan karhutla tahun ini menunjukkan perkembangan positif berkat sinergi seluruh unsur Satgas. Sejak awal musim kemarau, upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, patroli rutin, pengecekan embung, hingga pembangunan sekat kanal. Hasilnya, luas karhutla di Kalimantan Tengah disebut turun jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Agen Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah pusat kembali mengirim bantuan logistik ke warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Selain itu, pemerintah juga mengirimkan logistik untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
5: Arahan Bapak Presiden sangat jelas.
6: Presiden Prabowo Subianto kembali menginstruksikan untuk pendistribusian bantuan logistik. 6 pesawat TNI Angkatan Udara telah diberangkatkan untuk membawa bantuan logistik ke Nusa Tenggara Timur NTT dan Kalimantan pagi tadi. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan, 6 pesawat TNI rinciannya adalah 3 pesawat menuju NTT, tepatnya ke Labuan Bajo dan Momere, membawa 31 ton logistik siap makan, berupa biskuit, wafer, protein bar, roti, berbagai kebutuhan pangan lainnya serta mainan untuk anak-anak. Adapun 3 pesawat lainnya ke Kalimantan dengan tujuan Pontianak, Palangkaraya dan Banjarmasin dengan membawa 500 unit mesin pompa air untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan lahan gambut. Penjelasan Seskap Teddy disampaikan di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta hari ini.
5: Kembali diberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. Diterbangkan 31 ton logistik bantuan makanan siap makan, membawa 500 unit mesin pompa air yang merupakan bagian dari 2000 mesin pompa air, yang mana kemarin ini adalah permohonan dari para gubernur di Kalimantan yang langsung diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk segera dikirim sesegera mungkin.
7: Saya ingin menyampaikan terkait gempa.
6: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan masih terjadi ribuan gempa susulan yang mengakibatkan masyarakat lebih memilih mengungsi di luar rumah. Jumlah pengungsian mencapai 180.327 jiwa. Kepala BNPB meminta masyarakat untuk tidak mempercayai berita bohong tentang terjadi tsunami.
7: Yang terjadi sampai hari ini ada 6.409 kali gempa. Ini mengakibatkan sampai hari ke-8 terjadinya gempa Flores ini masyarakat masih banyak yang takut sehingga tetap mengungsi di luar rumah meskipun rumah-rumahnya tidak terdampak atau rusak ringan.
6: Adapun untuk korban meninggal dunia akibat gempa di NTT mencapai 100 orang dan korban luka 1.603 jiwa. Seskap Teddy menegaskan pengiriman bantuan tersebut sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus hadir di tengah masyarakat yang menghadapi situasi bencana. Dukungan logistik dan peralatan akan terus disalurkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama BMKG menyiapkan modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah ancaman kekeringan dan fenomena El Nino. Laporan selengkapnya bersama reporter RRI IKN Andreas Trisno.
8: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN terus mengantisipasi kekeringan dan potensi kebakaran hutan maupun lahan di kawasan Nusantara melalui operasi modifikasi cuaca. Operasi ini dilakukan dengan menaburkan bahan semai garam di dalam awan potensial hujan. OIKN bersama TNI Angkatan Udara, BMKG, BPBD, dan sejumlah instansi terkait sudah melakukan operasi ini di wilayah Kalimantan Timur dan IKN sejak Sabtu 22 Agustus lalu. Pada penerbangan pertama, pesawat Kasa 212A2105 diberangkatkan dari Base Ops Lanut Dombar Balikpapan dengan membawa 800 kg bahan semai NaCl menuju awan potensial di kawasan utara IKN. Hasil penyemaian mulai mengubah struktur awan di atas Nusantara dan membuat kondisi langit lebih mendung, meski hujan belum juga turun hingga Senin siang. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, OIKN telah berkoordinasi dengan BMKG dan TNI Angkatan Udara untuk menyiapkan modifikasi cuaca lanjutan jika kondisi kekeringan semakin parah.
9: Jadi insya Allah untuk menghadapi kekeringan ini kita sudah siap dan saya sudah siapkan juga untuk modifikasi cuaca. Ya, saya sudah telepon dengan Pak Seto BMKG, telepon Pak KSAU untuk pinjam pesawatnya. Kami sudah kirim surat ke Panglima, jadi saya siapkan sekarang. Jadi kalau saya kira kalau untuk kekeringan, untuk El Nino ini, IKN kami sudah siap untuk emergensinya.
8: Sementara itu, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, penanganan kekeringan melibatkan BMKG dan sejumlah instansi pemerintah pusat maupun daerah. Menurut Mirna, modifikasi cuaca menjadi salah satu langkah yang realistis untuk mendatangkan hujan di tengah kondisi kekeringan.
10: Karena saya kira tidak ada hal yang lain yang bisa kita lakukan ya untuk masalah kekeringan ini, kecuali memang ada hujan.
8: Selain mengantisipasi karhutlah, modifikasi cuaca juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan air di kawasan IKN. Hujan yang dihasilkan diharapkan dapat mengisi kolam retensi, embung serta indeks paku semoy yang menjadi salah satu sumber air bagi kebutuhan masyarakat di kawasan Nusantara. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah IKN memperkuat ketahanan air, sekaligus menekan resiko karhutlah selama musim kering. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petani di Jawa Tengah memproyeksikan hasil produksinya turun mencapai 50% hingga 70% disebabkan musim kemarau. Guna memaksimalkan produksi, para petani mengandalkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan.
11: Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50%.
12: Pendengar, dampak musim kemarau telah dirasakan oleh petani di wilayah Jawa Tengah. Salah satu petani, Rasito, menyebut kemarau meningkatkan hama penyakit yang menyerang lahan sawahnya. Selain itu, musim kemarau juga dikeluhkan menyebabkan kekeringan lahan, krisis air irigasi, meningkatnya biaya operasional pompa air, hingga ancaman gagal panen. Kendati begitu, Rasito mengaku bersyukur sebab mendapatkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga membantu proses irigasi. Berbagai upaya dilakukan guna memaksimalkan hasil produksi, diantaranya penyesuaian waktu tanam agar fase krisis tanam tidak bertepatan dengan puncak kekeringan.
11: Yang udah tanam ini ya ada itu rusak, terkena hama, mungkin penyakit asem-asemen, jadi tanamnya pada kerdil. Yang tanam duluan ya seperti ini. Alhamdulillah, sekitar 70% lah. Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50% ke bawah, 50% lah.
13: nanti kemungkinannya.
12: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Serindak Provinsi Jawa Tengah, Juli Emilia, menyebutkan dampak musim kemarau diklaim meski terasa namun tidak berdampak signifikan pada harga kebutuhan pokok yang masih relatif stabil. Pasokan beras di Provinsi Jawa Tengah yang ada di gudang-gudang pun dipastikan masih aman.
14: Oke, Bu, ya? Belum berdampak. Jadi kan gini, Mbak, musim kemarau kan kita misalkan beras ya. Musim kemarau ini kan kita masih punya, apa istilahnya, stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang. Jadi sampai dengan saat ini bulog masih menyatakan harga atau ketersediaan beras masih cukup.
15: Berapa, Bu, mungkin stok?
14: Kalau stoknya saya nggak paham, nanti mungkin ya. Tapi pasti dengan perhitungan sampai akhir tahun nanti masih cukup dan aman.
12: Lebih lanjut, Emi mengaku akan terus memastikan pasokan komoditas pertanian di Jawa Tengah aman dan harga juga stabil. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Komdigi dengan KPI. Hana Syarif melaporkan.
16: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu.
17: Komisi 1 DPR RI dalam rapat bersama Balek DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi dengan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Anggota Komisi 1 DPR RI Abraham Srijaya mengatakan, perkembangan teknologi membuat RUU Penyiaran perlu mengakomodasi berbagai platform digital. Menurutnya, definisi konten digital harus dirumuskan secara cermat sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam pengawasannya.
18: Esensi dari RUU Penyiaran ini adalah broadcasting. Tapi karena ada kegentingan melihat perkembangan zaman, kita ingin memasukkan platform digital di dalam RUU Penyiaran ini. Namun secara definisi, saya rasa jangan sampai salah, karena apabila RUU Penyiaran dikaitkan dengan platform digital, yang ditakutkan oleh teman-teman adalah, begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi, dengan KPI.
17: Adapun Abraham menilai platform digital memiliki cakupan yang luas dan tidak hanya mencakup platform berbagi video atau media sosial. Karena itu, ia mengusulkan definisi konten digital didasarkan pada karakteristik konten, bukan semata-mata penggunaan istilah siaran. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan mengatakan, definisi atau ketentuan umum merupakan bagian penting dalam penyusunan undang-undang, karena menjadi dasar dalam pembahasan pasal-pasal berikutnya.
16: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu considerans mengingat dan menimbang. Kemudian definisi atau ketentuan umum. Dan kita dalam penyusunan itu selalu sampai 2-3 kali, 4 kali pada permukaan atau pembukaan seperti considerans mengingat menimbang, kemudian ketentuan umum. Tetapi nanti setelah itu isi pasalnya itu akan lancar sekali kita, akan mudah sekali.
17: Oleh karena itu, Bob menyebut usulan Komisi 1 tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan panja RUU Penyiaran selanjutnya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Keahlian DPR RI menyempurnakan rancangan Undang-Undang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi dengan memasukkan pengaturan khusus mengenai air minum dalam kemasan atau AMDK. Berikut laporan Eliana Zahra.
19: Bahwa dalam undang-undang ini siogianya ya mengatur mengenai air minum dalam.
20: Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menjelaskan penyusunan RUU Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses tersebut melibatkan 12 kementerian dan lembaga, 20 akademisi, pelaku usaha, asosiasi, serta organisasi non-pemerintah. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat bersama Badan Legislasi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Badan Keahlian DPR RI juga melakukan telesurvei terhadap 1.000 responden dari 32 provinsi untuk mengetahui isu yang diharapkan dan kekhawatiran masyarakat terhadap pengaturan dalam RUU tersebut.
19: Bahwa dalam undang-undang ini seyogianya ya mengatur mengenai air minum dalam kemasan ya. Jadi tidak fokus pada sekedar kemudian air minum dan sanitasi, tapi juga air minum dalam kemasan agar ada satu undang-undang secara khusus memang menaungi mengenai AMDK ini.
20: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima menyoroti pemerataan layanan air minum terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal, terluar, perbatasan, dan wilayah miskin. Ia juga menekankan harga layanan harus terjangkau tanpa mengorbankan standar kesehatan yang layak bagi masyarakat.
13: Maka kami berharap Prof dari Balek ini nanti ada instruksi secara tegas kepada Badan Keahlian supaya pasal terkait pengawasan ketat terhadap penyediaan air minum sesuai dengan aspirasi yang ada 22,4% responden menginginkan akuntabilitas yang lebih tinggi.
20: Arya juga menyoroti hasil telesurvei Badan Keahlian DPR RI mengenai sejumlah persoalan layanan air minum. Adapun sebanyak 27,2% responden menempatkan perlindungan sumber air dari pencemaran sebagai prioritas utama. Sementara 35,7% responden menilai efektivitas sanksi bagi penyedia layanan yang gagal memenuhi standar kualitas air perlu diperkuat dalam draft RUU. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, Menteri Pertahanan Indonesia, Safri Syamsuddin, mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan, termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Berikut laporan Retno Mandasari.
21: Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer.
22: Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Kerjasama tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia-Tiongkok Jumat lalu di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta. Menteri Pertahanan RI, Syafri Syamsuddin, mengatakan kerjasama industri pertahanan Indonesia-Tiongkok akan melanjutkan sejumlah pembahasan yang akan dilakukan sebelumnya. Salah satunya mencakup kerjasama pembangunan pabrik amunisi di Indonesia. Menurut Syafri, Tiongkok juga diharapkan dapat membantu Indonesia melalui transfer teknologi. Ia menyebut pengembangan teknologi misil dan roket tersebut ditargetkan mulai direalisasikan di Indonesia paling lambat pada 2027.
21: Kita akan kerjasama dengan misil, roket, dan sebagainya. Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer teknologi agar supaya kita bisa membangun pabrik bersama-sama di Indonesia.
22: Menteri Pertahanan Syafri mengungkapkan selain industri pertahanan, Indonesia dan Tiongkok juga terus mengembangkan kerjasama di bidang latihan militer. Salah satunya melalui Heping Garuda yang dijadwalkan berlangsung sekitar bulan September-Oktober 2026.
21: Heping Garuda di sekitar September-Oktober. Saya kurang jelas ya, mungkin lokasinya di sekitar Sumatera.
23: Apakah Indonesia Tiongkok aja atau ada negara lain untuk Heping Garuda?
21: Heping Garuda Indonesia dengan China.
22: Sementara pertemuan 2+2 Indonesia-Tiongkok yang berlangsung di Kementerian Luar Negeri Jakarta turut dihadiri Menteri Pertahanan Tiongkok Dong Jun, Menteri Luar Negeri Sugiono, serta Menteri Luar Negeri Wang Yi. Pelaksanaannya dilakukan setelah Dialog Strategis Komprehensif atau CSD pertama Indonesia-Tiongkok di lokasi yang sama.
21: Ini paling lambat 2020.
22: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Kita akan kerjasama di dalam.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Derby London Barat Fulham lawan Chelsea warnai pertemuan dua sahabat Arbeloa dan Alonso di Liga Inggris musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Haris Mariski.
24: Laga penutup pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 akan menyajikan derby London Barat antara Fulham dan Chelsea di Craven Cottage dini hari nanti. Pertandingan ini menandai era baru bagi kedua tim dengan pelatih anyar asal Spanyol. Fakta menarik dari laga ini adalah adu taktik dua pelatih baru yang merupakan mantan rekan setim saat bermain di Liverpool dan Real Madrid. Alvaro Arbelo merupakan suksesor Marco Silva yang hengkang ke Benfica.
1: Yang kami telah bekerja sangat keras selama pramusim bersama para pemain saya. Jadi saya sangat menyukai sikap mereka. Mereka terbuka untuk belajar, juga terhadap ide-ide baru, dan saya sangat menyukai sikap mereka, seperti yang saya katakan. Jadi kami merasa siap untuk pertandingan besar Senin ini. Kami merasa nyaman dan percaya diri.
24: Di sisi lain, Xabi Alonso berambisi membawa timnya mencapai posisi yang tinggi di liga.
1: Ambisi kami mencapai posisi setinggi mungkin. Jadi mari kita lihat di mana posisi kita pada bulan Mei mendatang, tetapi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Jadi untuk itu, Anda perlu mengumpulkan poin dan menang sejak awal, itulah tujuan kami.
24: Dalam pertemuan terakhir kedua tim, Fulham menang 2-1 di Craven Cottage atas Chelsea pada Januari 2026. Sayangnya Fulham akan kehilangan Joakim Andersen akibat kartu merah dan Tom Cairney yang cedera lutut. Sedangkan Chelsea tanpa kehadiran Wesley Fofana akibat sanksi, Jordan Henderson absen, kemudian Danny Welbeck yang masih diregukan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
5: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Mendengar demikian kebersamaan saya Agnes di Bengkulu sore ini dengan rekam informasi dan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan. Nanti di pukul 20.00 setelah Sandiwara Radio akan ada rekan Hari menemani ruang dengar Anda. Saya Agnes pamit, sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat malam.

0: Ibu, nak sanding bayi ni. Maafkan adik juga ya, Bu.
1: Adik, adik memang harus bilang apapun yang adik rasakan. Jangan ada yang disembunyikan dari ibu ya, nak. Maafkan ibu, maafkan ya, nak.
0: Iya, Bu. Nggak apa-apa kok, adik. Bahagia sekali jadi anak ibu. Aku minta sama Allah supaya ibu dan ayah panjang umur, sehat selalu, dan bisa makan yang enak juga, yang kenyang ya, Bu. Adik sayang ibu.
1: Masya Allah, amalan apa yang ibu perbuat sehingga diberi anak sebaik adik? Maaf ya nak, di usiamu yang masih sekecil ini, adik sudah harus merasakan penderitaan dari ibu dan ayah. Terima kasih selalu menjadi penenang dan pembawa kebahagiaan untuk kami. Amin. Semoga Allah kabulkan doa adik untuk kita ya.
0: Amin. Adik ngantuk sekali. Adik mau tidur dulu ya. Semoga adik bisa mimpi makan yang kenyang sama ibu dan ayah. Nanti kalau ayah pulang, ibu bangun adik ya. Dadah, Bu.
1: Iya, nak. Semoga ketika ayah pulang, mimpi adik itu bisa jadi kenyataan ya, nak. Selamat tidur anak baik dan cantik ibu. Ibu sayang adik selamanya.
2: Assalamualaikum. Ibu, adik, ayah pulang.
3: Waalaikumsalam, masuk ya.
2: Ayah bawakan goreng ikan kesukaan adik nih. Ada nasi putih dan sayuran juga.
1: Iya ya, wah alhamdulillah. Adik, bangun nak, ayah udah pulang tuh. Ayah bawakan ikan goreng kesukaan adik. Ada nasi putih hangat dan sayuran juga. Adik, adik.
2: Nyenyak sekali ya bu tidurnya adik.
1: Iya nih ya.
2: Emang udah dari jam berapa adik tidurnya bu? Adik, bangun nak, ayo kita makan.
1: Kalau gak salah sih udah dari jam 3 sore ya. Ya. Karena ibu sibuk mencuci pakaian, kemudian lanjut menganyam tikar, sepertinya ibu lupa waktu. Ya, ya. Adek kok dingin? Adek, adek.
2: Loh,
1: bangun, Nak.
2: Adek.
1: Adek.
2: Bangun, Nak. Bu. Aduh. Sepertinya adek.
1: Tidak ya. Tidak, tidak. Tidak mungkin. Tadi adek masih ngobrol kok sama ibu. Iya memang adik bilang perutnya perih, badannya dingin dan kepalanya sakit. Tapi ibu udah kasih air putih kok. Dan katanya ngantuk, makanya adik tidur. Dek, bangun. Ayah udah pulang, nak. Adik, tadi kan adik minta ibu bangunin pas ayah pulang. Ayah udah pulang. Ayo bangun, nak, bangun.
2: Bu, tenang, Bu. Adik sudah diambil kembali oleh yang punya. Kita tidak bisa berbuat apapun. Karena adik hanya dititipkan kepada kita.
1: Ya Allah, nak. Maafkan ibu, nak. Ibu sama sekali tidak menyangka. Ternyata kata-kata dan doa adik tadi adalah pesan terakhir untuk ibu dan ayah. Adik. Maafkan ibu yang sudah gagal menjadi orang tua yang baik untuk adik. Maafkan ibu, nak. Ibu jahat, ibu kejam. Ibu yang menyengsarakan adik dengan membawa adik lahir ke dunia ini. Ajak ibu, nak. Ibu juga mau pergi bersama adik. Bawalah ibu, nak. Ibu tidak sanggup membayangkan hidup tanpa adik. Bawalah hamba ke sana, ya Allah. Agar bisa selalu bersama anak hamba. Tanpa dia harus merasa kelaparan selama-lamanya.
2: Istighfar, Bu. Istighfar.
4: Demikian. Drama radio produksi RRI Bukittinggi.

Pohon Hayat resmi diperkenalkan sebagai logo ibu kota negara IKN Nusantara. Tapi tahukah kamu apa makna di balik logo IKN yang terpilih dari voting terbanyak ini? Unsur logo IKN Nusantara Pohon Hayat terdiri dari 17 kembang mekar menjadi simbol kemerdekaan yang abadi, 7 batang mewakili pulau besar, serta 5 akar melambangkan Pancasila. Pohon Hayat bermakna sumber kehidupan selayaknya IKN yang akan menjadi tempat dan sumber kehidupan baru bagi masyarakat Indonesia. Kalau menurut Aulia Akbar, desainer logo ini, logo tersebut juga menjadi lambang keberagaman hayati ekologi Indonesia.

92,5 FM Pro 1 Karani Informasi dan Inspirasi. Terima kasih mendengar, Anda masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Bengkulu. Tadi Anda telah ditemani oleh rekan Agnes Ramadhani dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Giliran saya hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti menemani ruangan Anda. Masih dengan lagu-lagu pop Indonesia mendengar, dan nanti pukul 21 Ruang Rindu hadir ke ruangan Anda. Anda juga bisa bergabung di line telepon kita ataupun di line WhatsApp 0811-7307-079. Sekarang pukul 20.13 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, tadi singlenya Sahara, Sepatu, sudah Anda simak. Kita beralih ke single lamanya Reef, spesial untuk Anda yang masih tetap bergabung di Pro 1 RRI Bengkulu. Low to Yay.

0: Eh, aku lagi butuh uang nih. Uang kemarin mana?
1: Uang yang mana lagi sih, Pak? Itu uang untuk keperluan kita sehari-hari.
0: Alah.
1: Aduh.
0: Sini, kamu ya.
1: Jangan, Pak.
0: Melawan suami kamu ya. Sini uangnya.
1: Jangan, Pak.
0: Sini.
1: Jangan. Sini. Itu uang untuk makan kita selama sebulan.
2: Dampak paling merusak dari judi online adalah kecanduan. Selamatkan masa depanmu dan orang-orang sekitarmu dari jerat-jerat judi online.
3: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
4: kanal informasi dan inspirasi.

kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BintaRadio26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah Bintaradio.

Pendengar, sejumlah orang menganggap obat simvastatin aman diminum tanpa perlu petunjuk dokter karena tersedia di apotek. Namun, tahukah Anda bahwa minum obat simvastatin itu dapat menimbulkan efek samping yang berbahaya bagi kesehatan, pendengar? Untuk diketahui, simvastatin adalah obat penurun kolesterol tinggi, ya. Ini dilansir dari NHS. Obat golongan statin ini biasanya diresepkan dokter untuk menurunkan risiko serangan jantung dan stroke akibat kolesterol tinggi. Selain itu, obat ini juga jamak diresepkan untuk orang yang punya faktor risiko penyakit jantung, penderita rheumatoid artritis, dan diabetes tipe 1 serta 2. Efek samping minum obat simvastatin secara sembarangan. Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembangan Obat Tradisional dan Jamu Indonesia, Dr. Ingrid Tania MSI, menjelaskan efek samping minum obat simvastatin secara sembarangan bakal terasa dalam jangka panjang, pendengar. Dalam jangka pendek tidak menimbulkan efek buruk, ya. Tidak menimbulkan efek buruk. Yang dikhawatirkan justru efek jangka panjang, misalnya nyeri otot, sindrom kerusakan dan kematian jaringan otot rangka, gangguan pencernaan, sampai gangguan fungsi liver. Menurut Ingrid, biasanya orang minum obat simvastatin setelah makan makanan berlemak jenuh atau mengandung kolesterol tinggi. Setelah mengkonsumsi asupan tersebut, orang jadi merasakan gejala seperti leher tegang, pusing, begah, dan mual, ya, yang belum tentu terkait tanda-tanda kolesterol tinggi, pendengar. Ingrid menjelaskan proses metabolisme lemak menjadi kolesterol itu membutuhkan waktu beberapa saat, bukan dalam hitungan menit, seperti gejala yang biasanya dirasakan orang yang makan asupan tinggi lemak jenuh. Meskipun demikian, tanda-tanda kolesterol tinggi terkadang juga bisa berupa keluhan seperti tadi, ya. Namun Ingrid mengingatkan bahaya gejala yang tidak terasa lalu menimbulkan timbunan plak menyumbat pembuluh darah arteri penyebab penyakit jantung koroner. Jadi yang tidak terasa ini yang justru lebih berbahaya karena ujung-ujungnya bisa serangan jantung, pendengar. Direktur Pasca Sarjana Universitas Jarsi, Profesor Chandra Yoga Aditama berpendapat efektivitas minum obat simvastatin untuk menurunkan kolesterol tinggi tidak bisa instan. Simvastatin itu baru berhasiat kalau dikonsumsi rutin, pendengar. Jadi nggak benar kalau pagi banyak makan berlemak dan langsung minum simvastatin, sorenya dianggap kolesterolnya turun. Itu tidak benar, ya. Sosok yang pernah menjabat sebagai Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara itu menyebut, jika seseorang sudah didiagnosis dengan penyakit kolesterol tinggi, dokter biasanya juga meresepkan obat lain, menganjurkan penderita menjalani pola makan tepat dan sehat, serta rutin olahraga. Untuk menjaga efek samping minum obat simvastatin secara sembarangan, ia juga menyarankan orang minum obat ini tanpa petunjuk atau rekomendasi dokter. Tentang efek samping, maka semua obat yang harus dengan resep dokter seperti simvastatin tentu baru boleh diminum kalau dianjurkan oleh dokter. Bukan self-medication, ya. Maksudnya jangan self-medication.

0: Di Indonesia sering terjadi gempa karena letak geografisnya yang ada di wilayah lingkaran cincin api Pasifik atau Pacific Ring of Fire. Oleh karena itu, di Indonesia banyak sekali terdapat gunung berapi dan lempeng bumi yang aktif yang bisa sewaktu-waktu menimbulkan gempa. Tapi tahukah kamu, ternyata ada beberapa hewan yang bisa mendeteksi gempa maupun bencana alam lainnya. Saat sebelum terjadi gempa di permukaan bumi, hewan dapat merasakan ionisasi udara yang disebabkan oleh tekanan di dalam bumi dengan bulu mereka. Ionisasi adalah proses yang ditandai dengan adanya perubahan molekul suatu benda. Adanya tekanan di dalam bumi akan menyebabkan reaksi berupa bunyi atau keluarnya gas bumi yang tidak bisa dideteksi manusia. Telinga manusia hanya bisa mendengar bunyi dengan getaran yang berkisar 20 hingga 20 ribu hertz. Pakar satwa liar juga percaya bahwa pendengaran dan indera peraba hewan yang lebih tajam dapat mendengar atau merasakan getaran di dalam bumi. Karena getaran itu, banyak hewan yang seringkali bertingkah aneh sebelum terjadinya gempa. Tingkah laku aneh hewan sebelum gempa ini berguna menjadi tanda evakuasi atau pengungsian manusia sebelum terjadinya gempa maupun bencana alam lainnya. Beberapa hewan yang sangat peka dan bisa mendeteksi gempa antara lain adalah anjing, kucing, ikan, dan burung. Jadi, kalau hewan peliharaan kamu bertingkah aneh dan terlihat ketakutan tanpa sebab, kamu bisa segera cek informasi terkini di situs Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Mobile Application RRI Digital.

kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BintaRadio26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan S. Parman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Pendengar, kisah sukses kali ini datang dari seorang petani asal Kabupaten Buleleng, Bali yang bernama Iwayan Rinaya DSW. Ia sukses membudidayakan tanaman vanili dan menjadi ketua perkumpulan petani vanili seluruh Bali. Dilansir dari channel YouTube Teniling TV, Wayan ini merupakan perantau dari Pulau Sulawesi yang sudah tertarik dengan pertanian sejak tahun 1990-an karena kakeknya yang juga seorang petani. Ia pun mulai menggeluti budidaya vanili sendiri dari 2015 karena melihat tanaman vanili ini memiliki prospek yang sangat cerah, ya. Karena dilihat dari segi harganya sangat luar biasa, vanili juga sebagai hasil buah pertanian termahal di dunia. Dan kita juga tahu sekarang ini harga panennya 250.000 basah. Tidak seperti anggapan banyak orang mengenai pertanian itu kotor atau becek, budidaya vanili yang digeluti Wayan ini terbilang sangat rapi, berdengar. Modern dan tidak terlalu kotor, bahkan perawatan tanamannya pun cukup mudah dan tidak harus dilakukan setiap hari. Wayan menjalani budidaya tanaman vanilinya dengan konsep pertanian greenhouse yang dibangun di lahan seluas 200 meter persegi dengan jumlah tanaman vanili sebanyak 400 pohon. Untuk jenis vanili yang dibudidayakan Wayan pada budidaya vanilinya adalah jenis vanili planifolia. Vanili jenis ini menurutnya adalah spesies vanili yang memiliki seluruh bibit unggul dan mampu memproduksi kualitas serta kuantitas buah terbaik. Adapun lama waktu dari penanaman sampai proses panen tanaman vanili ini dibutuhkan waktu sekitar 2 tahun, pendengar. Dalam budidaya tanaman vanili juga terdapat hal-hal yang harus diperhatikan, diantaranya yaitu jarak tanam dan lebar bedengan yang berjarak minimal 1 meter, paparan sinar matahari yang cukup, perawatan sulur bibit dan pembersihan akar udara, serta komposisi media tanam yang sesuai. Proses pemupukan yang dilakukan untuk pertumbuhan tanaman vanili yang di

belum dipanen. Nanti kalau udah berbuah, satu tanaman ini dapat 1 kg. Kalau 400 tanaman dapat 400 kg. 400 kilo kalau harga sekarang Rp250.000, berarti kita dapat 100 juta rupiah. Wow. Terakhir, Wayan juga membuka kesempatan bagi siapapun yang ingin mencoba dan tertarik belajar membudidayakan vanili untuk bisa menghubunginya atau datang langsung ke budidayanya di Desa Ambengan, Buleleng. Ia juga akan membagikan seluruh bibit tanaman vanilinya kepada teman-teman sekalian untuk ikut menanam vanili. Oke, itu kisah sukses petani asal Bali ya, yang berhasil membudidayakan salah satu komoditas hasil buah termahal di dunia, vanili.

0: kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BintaRadio26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital.

0: kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat penyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bita Radio 26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.
1: Pro 1 FM.
2: Pendengar, tahu Beethoven ya? Beethoven. Ludwig van Beethoven. Dia adalah seorang pianis dan komposer berdarah Jerman. Dianggap sebagai salah satu jenius musik terbesar sepanjang masa. Ia juga disebut sebagai tokoh transisi penting ya, yang menggabungkan zaman klasik dan romantis musik barat. Namun, di balik kejeniusannya mencipta berbagai komposisi musik, pendengar, masih ada sederet hal yang menarik yang mungkin jarang kita ketahui. Fakta menarik dari Beethoven. Tanggal lahirnya misterius. Salah satu hal yang menarik ya dari Beethoven, tanggal lahirnya yang misterius. Akta kelahirannya hanya mencantumkan tanggal pembaptisannya, yaitu 17 Desember 1770 di Bonn. Pada abad ke-18, angka kematian bayi begitu tinggi sehingga pembaptisan seringkali dilakukan hanya satu atau dua hari setelah bayi lahir. Oleh karena itu, diasumsikan Beethoven lahir pada tanggal 15 atau 16 Desember. Beethoven belajar bermain piano, organ dan biola, yang kemudian melakukan konser pertamanya pada usia 7 tahun, mendengar. 7 tahun dia melakukan konser pertamanya. Saat berusia 12 tahun, Beethoven telah membuat karya judulnya Lied an Einen Säugling, lagu untuk bayi, dan kemudian Elegy of den Tod eines Pudels, Elegy on the Death of a Poodle. Pada 1792, Beethoven pindah ke Wina. Dia tinggal sampai kematiannya. Meninggal pada tanggal 26 Maret 1827, usia 56 tahun, kemungkinan karena penyakit hati, pendengar. Kehidupan cinta yang misterius juga, tidak pernah menikah, namun ternyata dia punya kehidupan cinta, meskipun misterius ya. Teman Beethoven bernama Franz Gerhard Wegeler menceritakan di Wina, Beethoven selalu terlibat dalam urusan cinta. Di antara surat-surat pribadinya, Beethoven meninggalkan surat cinta kepada seorang wanita yang tidak dikenal, yang kemudian dikenal sebagai kekasih abadi. Tidak ada yang tahu persis siapa itu, ya, pendengar. Tetapi ada asumsi bahwa wanita tersebut adalah Antoni Brentano. Beethoven tidak hanya tertarik pada musik, pendengar, tetapi juga pada filsafat, sastra, politik juga. Pada fase awal karir musiknya, dia memberikan penghormatan kepada kepahlawanan. Dia adalah penggemar Revolusi Prancis, ya, dan mengabdikan simfoni ketiganya, Eroica, untuk Napoleon. Namun ketika Napoleon menobatkan dirinya sebagai kaisar, Beethoven dengan marah menghapus dedikasi ini dari namanya. Beethoven berhenti sekolah pada usia yang sangat muda. Ia tahu cara mengurangi dan menambah, tetapi tidak belajar membagi atau mengalihkan. Kekurangan ini adalah kesalahan seumur hidup dan mencegahnya mengelola keuangan dengan baik. Pada tahun 1801, ia menggambarkan dirinya sebagai pengusaha tidak kompeten dan buruk dalam menghitung. Beethoven lahir di keluarga sederhana yang menyukai musik. Kakeknya musisi yang baik dan ayahnya Johann van Beethoven adalah seorang tenor di Elector's Court. Sayangnya ayahnya lebih dikenal dengan reputasinya sebagai orang yang brutal, alkoholik ya, dan biasa-biasa aja dalam praktek musiknya. Johann menyadari sejak awal bahwa putranya punya bakat musik dan ingin mengubahnya menjadi Mozart baru. Hal itu membuatnya mendidik Beethoven dengan keras. Hampir setiap hari mendengar Beethoven dicambuk, dikunci di ruang bawah tanah, dan dilarang tidur ya selama berjam-jam demi latihan musik. Namun terlepas metode kejam ayahnya, Beethoven adalah musisi yang sangat berbakat ya sejak awal. Dari kecil, umur 7 tahun sudah konser. Wow, mantap ya, keren. Itu dia beberapa fakta menarik dari Beethoven, komposer musik klasik dunia.

kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bita Radio 26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang. Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Mobile application RRI Digital.

kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bita Radio 26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

0: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, emas adalah salah satu mineral paling berguna dan juga berharga di bumi ya. Namun meski terlihat berlimpah, emas ini merupakan sumber daya alam yang terbatas, pendengar. Lalu, apakah mungkin persediaan emas di dunia pada suatu saat dapat habis? Dan kapan itu akan terjadi? Dikutip dari AFL Science, pendengar, sejarah telah menyaksikan sejumlah periode demam emas di seluruh dunia. Beberapa wilayah yang memiliki cadangan emas terbesar ini ditemukan di Australasia, Amerika Utara dan Selatan, serta Afrika Selatan sepanjang abad ke-19. Diperkirakan, dari semua emas yang ditambang sepanjang sejarah, 2/3 diproduksi sejak tahun 1950-an. Hingga saat ini, cadangan emas dunia terus meningkat sekitar 1,8% setiap tahun selama 100 tahun terakhir. Namun, dunia pernah mengalami apa yang disebut dengan puncak emas. Puncak emas, ya, konsep tersebut mengacu pada periode di mana produksi emas berhenti tumbuh. Pada 2018 yang lalu, terjadi penurunan produksi sebesar 1%. Itu menjadi pertama kalinya sejak 2008. Kala itu pasokan emas tidak lagi memenuhi permintaan produk yang tinggi, pendengar. Hal tersebut mengakibatkan defisit global 2021 sebesar 460,3 ton yang membuat ahli percaya dunia sedang mengalami puncak emas. Meski puncak emas ini mungkin disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang menghentikan sementara dan memperlambat operasi penambangan, ketidakmampuan industri untuk mencapai permintaan pasar juga dapat disebabkan oleh kurangnya penemuan deposit emas dalam jumlah besar dalam beberapa tahun terakhir. Perkiraan jumlah emas di dunia yang ditambang sepanjang sejarah, pendengar, diperkirakan 169.643 ton dengan jumlah total yang ditemukan sebanyak 221.353 ton. Dengan sifat emas yang hampir tidak bisa dihancurkan dan kemampuannya untuk didaur ulang, hampir semua emas itu masih ada, pendengar. Sekitar 2.500 hingga 3.000 ton emas sendiri ditambang setiap tahunnya, dengan lebih dari 30% berasal dari tambang Weewaterland Basin di Afrika Selatan. Saat ini China adalah penambang emas terbesar, sementara komplek pertambangan emas tunggal terbesar adalah tambang emas Nevada milik Barrick Gold. Pertambangan itu menghasilkan 99,223 kg per tahunnya. Emas yang ditemukan dalam kelimpahan 0,0013 bagian per juta di kerak bumi. Emas yang tersisa di tanah diukur sebagai cadangan yang ekonomis untuk ditambah dengan harga emas saat ini atau sumber daya yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut, pendengar. Jadi, berapa emas yang masih tersisa ya? Survei Geologi Amerika Serikat memperkirakan cadangan di bawah tanah sekitar 51.700 ton. Itu sekitar 20% dari emas yang ditemukan yang belum ditambang. Berarti kita masih berpotensi menambang semua cadangan emas yang diketahui saat ini hanya dalam waktu 17 tahun, pendengar. Namun kemajuan dalam teknologi pertambangan membuatnya lebih mudah untuk menemukan cadangan baru dan lebih ekonomis untuk menambang sumber daya. Perusahaan pertambangan sekarang berada dalam fase emas kedua dan berbondong-bondong menuju ke Victoria, Australia. Mereka menggunakan pemahaman terbaru tentang formasi batuan untuk memprediksi lokasi cadangan emas dengan lebih baik. Pendengar, selain itu, mereka juga memanfaatkan peralatan pengeboran modern yang memungkinkan hasil yang lebih banyak. Penemuan bongkahan emas seberat 2,6 kg oleh seorang pemburu emas amatir di negara bagian Australia menunjukkan bahwa masih ada bongkahan emas besar yang tersisa untuk ditemukan, pendengar.

Di Indonesia sering terjadi gempa karena letak geografisnya yang ada di wilayah lingkaran cincin api Pasifik atau Pacific Ring of Fire. Oleh karena itu, di Indonesia banyak sekali terdapat gunung berapi dan lempeng bumi yang aktif yang bisa sewaktu-waktu menimbulkan gempa. Tapi tahukah kamu, ternyata ada beberapa hewan yang bisa mendeteksi gempa maupun bencana alam lainnya. Saat sebelum terjadi gempa di permukaan bumi, hewan dapat merasakan ionisasi udara yang disebabkan oleh tekanan di dalam bumi dengan bulu mereka. Ionisasi adalah proses yang ditandai dengan adanya perubahan molekul suatu benda. Adanya tekanan di dalam bumi akan menyebabkan reaksi berupa bunyi atau keluarnya gas bumi yang tidak bisa dideteksi manusia. Telinga manusia hanya bisa mendengar bunyi dengan getaran yang berkisar 20 hingga 20.000 Hz. Pakar satwa liar juga percaya bahwa pendengaran dan indera peraba hewan yang lebih tajam dapat mendengar atau merasakan getaran di dalam bumi. Karena getaran itu, banyak hewan yang seringkali bertingkah aneh sebelum terjadinya gempa. Tingkah laku aneh hewan sebelum gempa ini berguna menjadi tanda evakuasi atau pengungsian manusia sebelum terjadinya gempa maupun bencana alam lainnya. Beberapa hewan yang sangat peka dan bisa mendeteksi gempa antara lain adalah anjing, kucing, ikan, dan burung. Jadi, kalau hewan peliharaan kamu bertingkah aneh dan terlihat ketakutan tanpa sebab, kamu bisa segera cek informasi terkini di situs Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application.

ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bintaradio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu tag medsos Bintaradio dengan hashtag Bintaradio26Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bintaradio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

0: Pendengar, tahu berlian ya?
1: Ya benar, batu mulia. Berlian ini merupakan batu mulia berharga yang sering disebut sebagai sahabat perempuan. Berlian juga dikenal karena kecemerlangannya dan salah satu material terkeras yang ada di bumi. Dikutip Science ABC, berlian terbentuk jauh di dalam mantel bumi melalui suhu dan tekanan tinggi yang menyebabkan karbon mengkristal menjadi struktur berlian. Benua yang menghasilkan berlian paling banyak adalah Afrika, pendengar, dengan beberapa negara seperti Botswana, Afrika Selatan, Angola, dan Republik Demokratik Kongo yang menjadi produsen berlian utamanya. Itu hanya segelintir informasi mengenai berlian, ya. Masih ada fakta-fakta menarik mengenai berlian. Berlian terbentuk bukan dalam waktu yang singkat, melainkan jutaan tahun, pendengar. Setelah itu masih perlu berabad-abad bagi berlian untuk bergerak dari dalam mantel bumi di mana mereka menuju ke permukaan. Gunung berapi lantas membawa mereka ke kerak tempat berlian ini, kemudian akhirnya ditemukan untuk ditambang. Di Roma dan Yunani kuno, orang kebingungan saat melihat berlian. Mereka mengira berlian adalah air mata para dewa atau lebih tepatnya serpihan dari bintang jatuh. Mereka kesulitan memahami dari mana batu-batu luar biasa itu berasal. Beberapa orang Romawi bahkan berpikir bahwa Cupid menaruh berlian di ujung anak panahnya. Mungkin dari sini hubungan antara cinta dan berlian berasal, ya, pendengar. Selanjutnya, berlian berasal dari kata Yunani, yaitu adamas. Kata tersebut berarti tidak dapat dihancurkan atau tidak terkalahkan. Tidak ada dua berlian yang sama, ini karena proses pembentukannya yang berbeda. Perlu panas yang kuat, tekanan, dan waktu jutaan tahun untuk membentuk berlian. Masing-masing berlian juga memiliki ukuran dan bentuk yang berbeda dengan warna yang unik, pendengar. Berlian adalah bahan alami terkeras yang pernah ditemukan. Faktanya, berlian mendapatkan peringkat 10 pada skala kekerasan Mohs, yang merupakan skor tertinggi mutlak. Sebagai perbandingan, peringkat zamrud hanya 7,5. Satu-satunya hal yang dapat menggores berlian adalah berlian lain. Banyak peradaban kuno percaya bahwa berlian memberikan kekuatan bagi pemakainya. Dan melindungi mereka dalam pertempuran. Prajurit akan berusaha keras untuk mendapatkan berlian untuk perlindungan, pendengar. Raja-raja kuno bahkan akan menghiasi baju zirah mereka dengan batu berharga tersebut. Sementara orang Hindu kuno akan menempatkan berlian di mata patung yang mereka sembah. Mereka akan memakaikan berlian dengan keyakinan bahwa pemakainya akan tetap aman dari bahaya. Sepanjang abad pertengahan, orang juga percaya berlian bisa menyembuhkan segalanya mulai dari sakit gigi hingga penyakit mental. Keyakinan ini menyebabkan lonjakan perdagangan berlian dan penimbunan oleh orang kaya dan bangsawan. Meski kebanyakan orang membayangkan berlian sebagai batu sebening kristal, namun faktanya berlian bisa memiliki warna yang beragam. Paling umum berlian berwarna kuning pucat atau berwarna krem. Namun berlian juga bisa berwarna biru, hijau, merah, atau hitam, pendengar. Terakhir, para ilmuwan telah menemukan sebuah planet yang hampir seluruhnya terbuat dari karbon dan kemungkinan sepertiga berlian. Ilmuwan menemukannya pada tahun 2004 dan menamainya 55 Cancri A atau 55 Cancri A.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Hidup dengan melakukan kesalahan akan tampak lebih terhormat daripada selalu benar karena tidak melakukan apa-apa. George Bernard Shaw.

kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat penyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BintaRadio26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan S. Parman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah Bita.

0: menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.nri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bita Radio 26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang. Bengkulu malam ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.
0: 92,5 FM persatukan yang berpasti dan inspirasi. Terima kasih mendengar, Anda masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Bengkulu. Satu informasi untuk Anda ini mengenai tidur. Ya, dampak tidur lebih tepatnya ya. Siapa yang hanya tidur 6 jam sehari? Ayo. Kalau saya berapa ya? 5 atau 6. Aduh. Tidur yang cukup itu berdengar adalah salah satu kunci untuk mendapatkan tubuh yang sehat dan bugar ya. Pola makan bergizi seimbang, olahraga rutin, dan tidur berkualitas dapat saling mendukung untuk menyehatkan tubuh secara keseluruhan. Nah, berapa lama tidur yang dibutuhkan tubuh? Kita harus tahu itu ya. Jumlah tidur yang dibutuhkan seseorang bergantung pada banyak faktor, pendengar, termasuk usia. Dilansir dari WebMD, secara umum ada jumlah tidur yang dibutuhkan berdasarkan usia. Untuk bayi usia 0 hingga 3 bulan membutuhkan 14 hingga 17 jam satu hari. Bayi usia 4 hingga 11 bulan membutuhkan 12 hingga 15 jam sehari. Balita usia 1 sampai 2 tahun membutuhkan sekitar 11 sampai 14 jam sehari. Anak balita usia 3 hingga 5 tahun membutuhkan 10 hingga 13 jam sehari. Anak usia 6 hingga 13 tahun membutuhkan 11 jam sehari. Remaja usia 14 hingga 17 membutuhkan sekitar 8 hingga 10 jam setiap hari. Sebagian besar orang dewasa membutuhkan 7 hingga 9 jam. Nah, orang dewasa yang lebih tua, usia 65 tahun ke atas, membutuhkan 7 hingga 8 jam tidur setiap harinya, pendengar. Wanita dalam 3 bulan pertama kehamilan seringkali membutuhkan beberapa jam tidur lebih lama dari biasanya. Nah, balik lagi ke dampak tidur hanya 6 jam ya. Karena kesibukan dan aktivitas yang padat, tidak sedikit juga orang dewasa yang mengalami yang namanya kurang tidur. Jika seharusnya waktu tidur yang ideal bagi orang dewasa adalah 7 hingga 9 jam, beberapa orang terbiasa tidur selama 5 sampai 6 jam atau bahkan lebih sedikit. Meski banyak orang percaya bahwa mereka dapat berada dengan jam tidur yang lebih sedikit, penelitian tidak mendukung gagasan ini, pendengar. Para ahli setuju bahwa tidur kurang dari jumlah yang disarankan dapat berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan seseorang. Ini dilansir dari Sleep Foundation, ya, pendengar. Ada beberapa dampak tidur 6 jam sehari. Yang pertama, konsekuensi mental. Beberapa efek langsung dari kurang tidur termasuk kantuk di siang hari, kekurangan energi, dan berkurangnya motivasi. Efek mental dari kurang tidur termasuk kesulitan berkonsentrasi, serta masalah dengan ingatan, pembelajaran, kreativitas, dan pemecahan masalah. Tidur singkat juga dapat menyebabkan gangguan pengambilan keputusan, peningkatan pengambilan risiko, dan kemungkinan kecelakaan dan kesalahan yang lebih tinggi. Juga orang yang kurang tidur mungkin kurang produktif di tempat kerja. Yang kedua, suasana hati buruk. Dalam jangka pendek, pendengar kurang tidur dapat menyebabkan kesulitan mengelola emosi dan kecenderungan mudah tersinggung dan gelisah. Kurang tidur yang berkepanjangan dapat meningkatkan risiko depresi dan masalah kesehatan mental lainnya. Selanjutnya, kualitas hidup juga menurun. Selain mudah lelah, orang yang kurang tidur juga umumnya merasa mudah tidak enak badan. Selain itu, tidur yang singkat dapat mengurangi gairah dan kualitas hidup seseorang secara keseluruhan. Atlet mungkin memperhatikan bahwa mereka memiliki koordinasi yang buruk dan waktu reaksi yang lebih lambat ketika mereka kurang tidur, ya. Saat kurang tidur, atlet juga diketahui berlari lebih lambat, yang menunjukkan lebih sedikit kekuatan dan tampil lebih buruk selama tindakan tertentu. Atlet yang kurang tidur mungkin juga merasa kurang energik dan antusias selama aktivitas fisik dan menjadi lebih mudah bingung. Jadi, gangguan kinerja fisik juga, ya. Yang terakhir, resiko penyakit meningkat. Kurang tidur kronis telah dikaitkan dengan penyakit ginjal dan masalah kesehatan seperti obesitas, diabetes tipe 2, dan sindrom metabolik. Kurang tidur secara konsisten dapat meningkatkan risiko seseorang untuk masalah kesehatan jantung, termasuk tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan stroke.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Marjati, atau yang dikenal dengan Ratu Zamban, mungkin banyak yang belum mengenal sosoknya. Gelar pahlawan anak negeri atau pahlawan nasional sudah selayaknya disematkan kepada tokoh Bengkulu yang satu ini. Betapa tidak, pemerintah kolonial Belanda terus memburu Ratu Zamban sejak peristiwa gugurnya dua pejabat kolonial pada tahun 1873. Dua pejabat kolonial ini, masing-masing Half van Amstel dan Controller Carstens, didampingi 4 orang Depati Negeri 9, menyeberangi Sungai Bitunan menggunakan rakit. Saat itu, salah satu Depati yang mendampingi ialah Marjati, dan dengan menggunakan parang tajam, Ratu Zamban berhasil melakukan pembantaian terhadap dua pejabat kolonial ini. Kolonial Belanda sendiri tidak mudah untuk memburu Ratu Zamban karena masyarakat lebih memilih tutup mulut ketika kolonial mencari keberadaannya. Ini disebabkan kepemimpinan Ratu Zamban yang merakyat dan membaur dengan rakyat dan selalu memperjuangkan kepentingan rakyat. Sehingga Belanda juga kesulitan membedakan antara pemimpin yang dicari dengan rakyat biasa. Pada tahun 1889, Belanda mengeluarkan maklumat ke seluruh negeri akan memberikan hadiah yang besar kepada siapa saja yang dapat menangkap Marjati atau Ratu Zamban. 24 Maret 1889, pada tengah malam, Ratu Zamban ditangkap dan dieksekusi di atas rakit, sebagaimana dua pejabat Belanda dieksekusi oleh Ratu Zamban, dan dia dimakamkan oleh masyarakat di Desa Bintunan, Kecamatan Batiknau. Ratu Zamban adalah gelar yang diberikan kepada seorang pasirah oleh tua-tua masyarakat di Desa Bintunan, Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 1874. Tanda penghargaan dan penghormatan itu diberikan kepada Marjati yang dinilai telah berhasil membela kepentingan rakyat dan sekaligus telah berhasil membunuh dua orang penguasa kolonial Belanda. Saat ini, nama Ratu Zamban diabadikan sebagai salah satu kecamatan yang ada di kota Bengkulu dan salah satu universitas yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara.
1: Pro 1 FM.

Sebelum lahirnya RRI Bengkulu, sejarah mencatat bahwa di Bengkulu pernah berdiri stasiun radio Perjuangan, tepatnya tahun 1949. Waktu itu, Bengkulu merupakan keresidenan dalam wilayah pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, dijadikan markas para pejuang kemerdekaan. Para pejuang dari AURI dan PTT mendirikan stasiun radio yang berkekuatan 150 watt sebagai pengganti stasiun radio di Palembang yang dikuasai Belanda. Stasiun radio pertama di Bengkulu tersebut merupakan Radio Perjuangan yang berdomisili di Muara Aman, ibu kota Kabupaten Lebong saat ini. 24 Maret 1967 dibentuklah Panitia Persiapan Studio RRI Bengkulu yang dikukuhkan pada tanggal 12 April 1967. Perjuangan Panitia Persiapan Studio RRI Persiapan mendapat dukungan Hubdam 4 Sriwijaya yang memberikan pinjaman pemancar dan peralatan operasional siaran dan rekomendasi Kepala RRI Studio Palembang dalam penggunaan frekuensi. 5 Agustus 1967, siaran perdana persiapan Studio RRI Bengkulu di rumah bekas kediaman Bung Karno dengan call station, inilah siaran percobaan RRI. Persiapan Studio Bengkulu siaran percobaan RRI Persiapan tidak kontinu karena tidak adanya dana pendukung operasional dan kurangnya SDM. 18 November 1968, diresmikannya Bengkulu menjadi provinsi ke-26 dan pelantikan gubernur pertama HM Ali Amin SH. 4 bulan setelah berdirinya Provinsi Bengkulu, Gubernur Bengkulu mengeluarkan surat keputusan tanggal 31 Maret 1969 tentang pembentukan RRI Persiapan Bengkulu. 1 April 1969, saat dimulainya Repelita 1, dilakukan peresmian RRI Persiapan Bengkulu oleh HM Ali Amin SH, sekaligus membentuk Badan Pengasuh Siaran RRI Persiapan Bengkulu dengan Kepala Studio Amrah Hamid BE, yang saat itu juga sebagai Kepala PLN Cabang Bengkulu. Bersamaan dengan itu, RRI Persiapan Bengkulu pertama kali mengudara dengan call station, inilah RRI Persiapan Studio Bengkulu. Kerabat kerja RRI Persiapan Bengkulu sebagian besar adalah seniman dan budayawan, serta karyawan PLN sebagai tenaga teknik. 17 April 1973, Gubernur Bengkulu mengangkat Haji Adnan Ilyas, Kabak Humas Pemda Provinsi Bengkulu, menggantikan Amrah Hamid BE sebagai Kepala Studio RRI Persiapan yang baru.

Peristiwa Mount Volens. Selama 140 tahun Inggris berkuasa, tidak kecil perlawanan rakyat yang berkobar. Salah satu pertempuran hebat yang pecah antara rakyat pribumi dan kolonial Inggris terjadi pada tanggal 27 Desember 1807. Pertempuran itu terjadi di Mount Volens yang terletak antara Fort Marlborough dan daerah Seleban. Malam itu, Residen Inggris Thomas Parr yang terkenal bertangan besi tewas di tangan rakyat. Pahlawan yang mengakhiri riwayat Thomas Parr itu bernama Si Anyut dan Rajo Lelo alias Si Banjar bersama Adipati Sukarami. Mereka adalah pelopor perjuangan di Mount Volens. Banyak yang gugur, tapi sedikit yang tercatat. Bahkan mereka yang gugur setelah mewakafkan hidupnya tidak terkenal dalam literasi sejarah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital 92,5 FM, Persatuan Informasi dan Inspirasi. Terima kasih mendengar Anda masih mendengarkan kami Persatu RRI Bengkulu di 92,5 ataupun untuk Anda yang menyimak melalui RRI Playgo. Satu informasi mendengar ini mengenai Benteng Kesultanan Buton. Kabupaten Buton tidak hanya kaya akan wisata bahari ya pendengar, tetapi juga wisata sejarah yang sudah dikenal hingga ke penjuru dunia. Salah satu yang paling populer adalah Benteng Kesultanan Buton ini pendengar. Kesultanan Buton itu punya sistem pertahanan yang sangat kuat ya. Bentengnya memang terpusat di Kota Bau-Bau, tapi juga ada benteng di beberapa wilayah seperti di Buton Selatan. Lebih lanjut dikatakan Basiran, pada dasarnya Kesultanan Buton memang terkenal dengan banyaknya benteng. Ini dikutip dari media online kami, mendengar Benteng Keraton Buton merupakan benteng terluas di dunia. Pusat lokasinya ada di Desa Wisata Limbo Wolio, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Benteng Keraton Buton juga sudah mendapat penghargaan dari Museum Rekor Indonesia MURI dan Guinness Book Record pada September 2006 sebagai benteng terluas di dunia dengan luas sekitar 23.375 hektar. Luas sekali ya pendengar. Berdasarkan informasi dari situs jejaring desa wisata Kemenparekraf, kawasan benteng ini dikenal dengan Wolio yang merupakan pusat Kesultanan Buton. Menurut sejarahnya, Benteng Kesultanan Buton diperkirakan sudah dibangun pada abad ke-16 oleh Sultan Buton III bernama Lasangiji, bergelar Sultan Kaimuddin, 1591-1596. Mulanya benteng ini dibangun dalam bentuk tumpukan batu yang disusun mengelilingi kompleks istana. Mulanya seperti itu, pendengar. Tujuannya untuk membuat pagar pembatas antara kompleks istana dengan perkampungan masyarakat sekaligus sebagai benteng pertahanan. Nah, seiring berjalannya pemerintahan Kesultanan Buton, benteng ini kemudian dijadikan sebagai bangunan permanen, pendengar, yang nyatanya memberi pengaruh besar terhadap eksistensi kerajaan. Benteng Keraton Buton memiliki 12 pintu gerbang, pendengar, disebut Lawa, dan punya 16 emplasmen meriam yang disebut Baluara. Hingga saat ini, Benteng Kesultanan Buton bisa dilihat di kawasan Kabupaten Buton maupun di Kota Bau-Bau. Meskipun sudah berusia ratusan tahun, pendengar, Benteng Kesultanan Buton saat ini masih kokoh dan kerap dikunjungi oleh wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Buton.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Persatukan Informasi dan Inspirasi. Pukul 23 lewat 49 menit waktu Indonesia Barat. Beringer, sesaat lagi kami hadirkan ke Roner Anda renungan malam untuk edisi hari ini bersama Arpan Rahman.
2: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811-7307-079. Mobile application RRI Digital.
3: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Mobile application RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam peringat para pecinta renungan malam RRI Bengkulu. Sebelum Anda memejamkan mata untuk istirahat malam ini, kami sampaikan renungan. Semoga membuat kita bertambah pahami kehidupan ini dan langkah setiap yang kita jalani selalu mendapatkan penerangan yang berarti. Falsafah ini sederhana namun sangat berarti. Kita terlahir dengan segala perbedaan yang kita miliki dengan tujuan untuk bersatu. Saling menyayangi, saling menolong, saling membantu, saling mengisi, saling menghargai. Bukan untuk saling menuduh, saling menyalahkan, saling merusak. Semua perbedaan dari kita adalah keindahan yang terjadi agar kita untuk saling menghargai orang lain. Tidak ada satupun pekerjaan yang dapat kita kerjakan sendiri. Mungkin kelebihan kita adalah kekurangan orang lain. Sebaliknya pendengar, kelebihan orang lain bisa jadi kekurangan kita. Tidak ada orang yang lebih bodoh atau lebih pintar. Yang ada adalah belum mengerti. Bodoh atau pintar itu relatif sesuai dengan bidang talenta kita masing-masing. Bukan individualis. Yang sempurna, orang pintar bisa juga gagal. Orang hebat bisa juga jatuh. Tetapi pendengar, orang yang rendah hati dalam segala hal akan selalu mendapat kebahagiaan. Dan bersyukurlah dengan apa yang telah didapati. Keberagaman bukan untuk membuat kita terpecah. Tapi keberagaman seharusnya membuat kita makin kompak, saling menghargai, makin saling menghormati, saling menyayangi, serta membuat kita bersatu. Selamat malam.

Pendengar di mana-mana berada, dengan ini selesailah tugas kami penyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Kita akan jumpa kembali besok pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 92,5 MHz. Saya Haryanika dan segenap kru yang bertugas untuk hari ini mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, Bengkulu, Program 1.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Bengkulu, mengudara melalui FM 92,5 MHz, kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami, Kanal Informasi dan Inspirasi. Sekali di udara, tetap di udara.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital. Bengkulu pagi ini
2: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali kita berjumpa lagi ya di Bengkulu pagi ini. Untuk edisi hari ini di Selasa 25 Agustus 2026, Anda bersama saya Haryansyah menemani hingga pukul 10 nanti untuk Bengkulu pagi ini. Dan kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Sudah masuk waktu subuh untuk kota Bengkulu dan sekitarnya. Dan dengan kebersamaan ini kami akan awali dengan lagu-lagu islami, juga religi pagi. Dan nanti pukul 6 pagi kami akan update informasi untuk Anda di berita daerah. Tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, orang yang mau menunjukkan di mana letak kesalahanmu, itulah temanmu yang sesungguhnya. Sedangkan mereka yang hanya menyebar omong kosong dengan selalu memujimu, mereka sebenarnya adalah para algojo yang justru akan membinasakanmu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. Wa atqana ma syara'a wa sana'ahu hikmatan wa tadbira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu ilal khalqi basyira wa nazira. Wa da'ian ilallah biiznihi wa sirajan munira. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ahsan wa sallama tasliman katsira. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsaliha. Pendengar pencinta religi pagi dimanapun berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah Allah masih menyehatkan kita, melindungi kita, menjaga kita. Maka kewajiban kita adalah bagaimana kita senantiasa menjadi hamba yang pandai bersyukur atas segala kenikmatan yang Allah titipkan kepada kita. Jangan sampai kita lupa dengan nikmatnya Allah, jangan sampai kita kufur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kullu nikmatin la tuqarribu minallah fahiya baliyatun. Setiap nikmat yang Allah tambah tapi tidak bertambah taat kita kepada Allah, maka nikmat itu akan dirubah menjadi bala. Salawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar yang dimuliakan Allah, subuh ini kita akan membahas tentang amalan ringan tapi pahala berat. Amalan yang ringan, amalan yang mudah, sederhana tapi besar pahalanya. Di antara yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kita adalah rutin mengamalkan amalan baik, amalan soleh, meskipun amalan itu sedikit, meskipun amalan itu ringan. Atau bahkan mungkin pendengar dipandang remeh-temeh oleh sebagian orang. Namun ternyata tanpa kita sangka, ada amalan yang mengandung pahala yang besar. Maka itu diajarkan Nabi, la tahkironna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah menganggap remeh perbuatan baik, walaupun perbuatan baik itu mungkin hanya sedikit. Maka apa yang diingatkan Nabi kepada kita? Amal yang paling Allah cinta. Walaupun amal itu sedikit tapi terus menerus. Habbul amal indallah adwamuha wa inqalla. Amal yang paling Allah cinta. Biarlah amal itu sedikit tapi terus menerus istiqamah. Maka inilah pendengar, ada beberapa amalan yang mudah, yang ringan untuk dilakukan. Namun besar pahalanya, berat pahalanya pendengar. Dan inilah berdasarkan hadis-hadis sahih. Di antaranya nih pendengar, yang pertama, ini menjadi motivasi untuk kita agar jangan sampai kita meninggalkan amal-amal yang sederhana. Kalaulah amal yang ringan saja tidak bisa kita mengerjakannya, apalagi amalan yang berat ujiannya. Maka ada ulama mengajarkan kepada kita pendengar, bagaimana biar bersemangat dalam beramal, cari tahu keuntungan dari amal itu. Biar kita sungguh-sungguh, biar kita merasa rugi kalau tidak beramal. Maka rumus dalam beramal, cari tahu keuntungan dari amal itu pendengar. Biar kita punya motivasi dalam diri kita untuk berbuat. Sebaliknya, ketika kita ingin menghindari dari dosa,
cari tahu dulu bahaya dari dosa apa yang diancaman Allah kepada kita dan juga Rasulullah kepada kita. Misal bahaya berbohong, oh berbohong ini nanti pada hari kiamat akan disiksa dengan lidahnya sendiri. Oh ternyata ghibah itu disamakan dengan orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Sehingga kita takut untuk melakukan itu dosa. Maka itulah yang dimaksud bagaimana menghindar dosa, cari tahu bahaya dosa. Sehingga kita tidak mau untuk berbuat dosa karena takut dengan ancaman dan siksa. Maka pendengar yang dimuliakan oleh Allah, dalam hadis, amalan yang ringan itu ada yang disebut Nabi, yaitu kalimatani khafifatani alal lisan sakiratani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Apa kata Nabi pendengar? Ada dua kalimat yang itu ringan di mulut, ringan di lisan, tapi memberatkan timbangan amal kita nanti. Dan itu kalimat yang dicintai oleh Allah SWT. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi. Maha suci Allah dengan memujinya. Subhanallahil azim. Dan maha suci Allah yang maha agung. Hadisnya saya riwayat Bukhari. Maka kalimat ini, pendengar, cobalah. Begitu ringannya kan? Kita tidak perlu berwudu. Inilah amalan yang disebut amalan zikir itu. Amalan ringan tapi pahalanya luar biasa berat. Zikir itu kita tidak perlu berwudu, tidak mesti dalam keadaan suci, dalam kondisi hadas pun boleh. Tidak mesti harus berdiri, dalam duduk pun boleh, berbaring pun boleh. Tidak mesti harus dalam masjid, di luar masjid pun boleh. Maka yang disebut Nabi adalah dua kalimat ringan di mulut, berat tapi ditimbangan dan dicintai oleh Allah. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Masya Allah. Sekali kita menyebutkan, maka berat timbangan itu melebih berat daripada dunia lengkap dengan isinya, pendengar. Sekali. Maka bagaimana kalau satu menit? Satu menit mungkin kita bisa membacanya lebih dari 40 kali. Satu menit, pendengar. Mungkin satu menit itu sambil buat kopi. Mungkin satu menit itu sambil menyapu, membereskan kamar, sambil mungkin mempersiapkan sepatu. Ya subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Daripada kita menyanyi, pahala tidak dapat, hati menjadi mati. Tapi inilah yang diajarkan Nabi, kalimat ini ringan. Di lisannya ringan, tapi memberatkan timbangan. Inilah yang dimaksud amalan ringan, sederhana, tapi pahalanya luar biasa dan inilah pahala berat. Bayangkan lebih berat daripada dunia dan isinya, pendengar. Masya Allah. Yang kedua, ada amalan ringan juga, pahala berat. Apa itu? Berwudu. Tapi wudunya yang sempurna. Dan membaca doa. Dan itu yang dijamin Nabi. Sebagaimana dari Umar bin Khattab. Kata beliau, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang berwudu dengan sempurna. Berwudu dengan sempurna. Jadi berwudunya ini sempurna. Tidak asal wudhu, pendengar. Kemudian selesai berwudhu, dia membaca doa selepas wudhu. Yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Boleh kita lanjutkan. Allahumma ja'alni minat tawabin. Wa ja'alni minal mutatahirin. Wa ja'alni min ibadika salihin. Boleh. Tapi cukup dengan asyhadu an la ilaha illallah. Wasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, boleh sampai itu boleh. Maka apa jaminan Nabi? Akan dibukakan untuknya pintu surga yang jumlahnya 8. Futihat lahu abwabul jannah samaniyah, dibukakan untuknya pintu surga yang jumlahnya 8 dan dia boleh masuk dari pintu mana saja yang ia sukai. Hadis sahih riwayat Muslim. Allahu akbar, pendengar bayangkan. Kita tinggal milih loh 8 pintu surga, kita mau lewat mana. Caranya bagaimana? Cukup berwudu, menyempurnakan wudu, habis berwudu jangan lupa doa. Siapa yang menjamin? Nabi. Masya Allah.
Jadi kita tinggal milih sorga mana nanti kita akan masuki dari 8 pintu sorga. Amalannya sederhana, berwudu, sempurnakan wudu. Jangan asal wudu. Selepas wudu langsung berdoa. 2 kalimat syahadat tadi. Boleh dilanjut dengan doa penyempurnanya. Ya Allah, jadikan aku senantiasa bersuci. Jadikan aku menjadi orang yang senantiasa menjadi hambamu yang soleh. Menjadi orang-orang yang bertaubat. Ini yang kedua pendengar. Amalan ringan, menjaga wudu. Maka pantas Bilal, sahabat Nabi, yang Nabi bermimpi terompahnya sudah berada di dalam sorga. Ketika Nabi bertanya kepada Bilal, apa yang dilakukan Bilal? Ternyata menjaga wudu. Dawam wudu, menjaga wudu nih terus menerus nih. Batal wudu, sempurnanya sholat wudu. Batal wudu, sempurna sholat wudu. Tapi kalau tidak sempat kita sholat, minimal jaga wudu. Ya terlebih dalam kondisi sekarang ya pendengar ya. Terlebih dalam kondisi mungkin yang dianjurkan kita cuci tangan, maka sempurnakan dengan wudu. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah, yang ketiga. Ada amalan yang ringan, yang mungkin kebanyakan kita kaum laki-laki yang mengabaikan amalan ini padahal pahalanya begitu luar biasa. Ini khusus laki-laki. Yang dikatakan Nabi dalam hadis itu menghadiri sholat Jumat di awal waktu. Tapi dengan memperhatikan adabnya. Itulah yang dimaksud dalam hadis kata Nabi, barang siapa membasuh kepalanya dan mencuci seluruh tubuhnya, man ikhtasala, dia mandi sebagaimana mandi besarnya. Di hari Jumat dia mandi. Lalu dia berangkat ke masjid pagi-pagi, ibtikar. Berangkat ke masjid pagi-pagi artinya segera, tidak menunda-nunda. Cepat. Fas'au ila zikrillah, segera dia untuk sholat Jumat. Dan dia mendapatkan khutbah dari awal. Dia berjalan dan tidak naik kendaraan. Artinya dia sungguh-sungguh ke masjid itu. Dia mendekat ke khatib, konsentrasi mendengarkan khutbah. Dia tidak berbicara. Maka setiap langkahnya dinilai sebagaimana pahala orang yang puasa. Dan mendapatkan langkah satunya lagi, sholat malam selama setahun. Hadis ini sahih riwayatkan Abu Daud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Setiap langkah pendengar, maka setiap langkah kita dinilai pahala puasa sunnah setahun, dinilai pahala langkah satu lagi sholat malam setahun. Masya Allah. Untuk siapa ini? Untuk mereka yang segera sholat Jumat. Maka sholat Jumat wajib bagi laki-laki yang baligh. Maka bagaimana kalau wanita ingin mendapatkan pahala ini? Suruh suaminya, suruh anak laki-lakinya untuk segeralah berangkat ke masjid yang orang dapat pahala sedekah seekor onta untuk orang yang masuk masjid pertama untuk sholat Jumat. Orang masuk masjid nomor 2 untuk sholat Jumat laksana pahala sedekah seekor bakarah, sapi betina. Orang masuk masjid nomor 3 laksana sedekah seekor kambing jantan yang bertanduk. Itulah jaminan dari Nabi. Hanya di hari Jumat pendengar, amalan ringan tapi pahalanya luar biasa. Semoga ini menjadi motivasi kita, semangat kita untuk senantiasa berlomba-lomba merebut pahala. Fastabiqul khairat. Demikian, semoga jadi nasihat dan manfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, barang siapa menempatkan dirinya di tempat yang dapat menimbulkan persangkaan, maka janganlah menyesal kalau orang berprasangka buruk kepada

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi

0: Radio Republik Indonesia bungkul dengan berita daerah edisi Selasa 25 Agustus 2026. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW menjadi momentum bagi generasi Z untuk mengevaluasi diri dan meneladani akhlak Rasulullah di tengah derasnya arus informasi digital. Harga daging sapi di Pasar Panorama Bengkulu naik hingga Rp160.000 per kilogram. Bersama saya Haryansyah, inilah berita selengkapnya. Selamat pagi pendengar, kami awali informasi pertama dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang menjadi momentum bagi generasi Z untuk mengevaluasi diri dan meneladani akhlak Rasulullah di tengah derasnya arus informasi digital. Selengkapnya bersama Puspa Sekararum.
1: Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dinilai dapat menjadi momentum bagi generasi muda untuk mengevaluasi diri sekaligus memperkuat keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi, generasi Z dinilai perlu memiliki sosok yang dapat menjadi panutan dalam membentuk karakter dan perilaku. Salah seorang da'i Gen Z, Diki Ardiansyah, mengatakan Maulid Nabi seharusnya tidak hanya dimaknai dengan kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi kesempatan bagi anak muda untuk melakukan introspeksi diri. Menurutnya, generasi muda perlu melihat kembali bagaimana sikap dan perilaku yang selama ini dijalani agar dapat semakin mendekati nilai-nilai yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diki menjelaskan, kemajuan teknologi membuat generasi muda semakin mudah memperoleh berbagai informasi dalam waktu singkat. Namun, derasnya informasi tersebut juga membuat seseorang harus lebih selektif dalam menyaring berbagai hal yang masuk dan mempengaruhi pola pikir. Karena itu, menurutnya, generasi muda perlu memiliki role model atau sosok teladan yang dapat menjadi acuan dalam menjalani kehidupan. Ia menilai sosok Nabi Muhammad SAW merupakan sosok yang paling tepat untuk dijadikan panutan karena memiliki akhlak dan keteladanan yang relevan untuk diterapkan dalam kehidupan umat muslim. Diki juga menjelaskan sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah Al-Azab ayat 21 yang menyebutkan bahwa Rasulullah merupakan uswatun hasanah atau teladan yang baik bagi umat manusia. Nilai-nilai keteladanan Rasulullah dinilai tetap penting bagi generasi Z meskipun mereka hidup di tengah perkembangan teknologi dan perubahan zaman yang sangat cepat.
2: Karena ya kita tahu sendirilah ya kan, di era yang sangat canggih saat ini, bagaimana informasi itu sangat cepat kita dapatkan ya. Gitu. Saking banyaknya kita dapat informasi, kita sulit untuk memfilter apa yang masuk ke dalam pikiran kita gitu ya. Mbak. Makanya itu ya perlunya kita mencari tahu role model kita. Bagaimana ya Allah berfirman kan, laqodakana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kita ini umat muslim ini ada apa namanya, suri tauladan kita, ada idola kita gitu untuk kita contoh, yaitu Nabi besar Muhammad SAW.
1: Ia berharap momentum Maulid Nabi dapat mendorong generasi muda untuk lebih mengenal sosok Nabi Muhammad SAW dan menerapkan keteladanannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, peringatan Maulid Nabi tidak berhenti pada kegiatan perayaan, tetapi mampu menjadi sarana membangun karakter generasi muda yang berakhlak, bijak dalam menerima informasi, serta memiliki pegangan dalam menghadapi tantangan zaman. Puspa Sekararum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Kaur akan melaksanakan Maulid Nabi Muhammad SAW menghadirkan Ustaz Muhammad Arpan dipusatkan di lapangan Merdeka Pintuan. Selengkapnya bersama Lili Rahman.
3: Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid memimpin rapat persiapan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan dilaksanakan pemerintah Kabupaten Kaur bersama kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur. Rapat tersebut dilaksanakan di ruang kerja Wakil Bupati Kaur untuk mematangkan rangkaian kegiatan dan kesiapan pelaksanaan acara. Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid menjelaskan, berdasarkan hasil rapat peringatan Maulid Nabi Muhammad akan dipusatkan di lapangan Merdeka Bintuhan. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu 26 Agustus 2026 dan diharapkan dapat diikuti seluruh masyarakat Kabupaten Kaur. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Pemkab Kaur bersama Kementerian Agama Kabupaten Kaur dan Organisasi Keagamaan akan menghadirkan Ustadz Muhammad Arpan dari Provinsi Bengkulu. Abdul Hamid juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Kaur untuk bersama-sama hadir dan mengikuti tausiah dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad. Tausiah dijadwalkan dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat di lapangan Merdeka Bintuhan.
4: Nah, ini tadi kami sudah rapat, ya kami detailkan. Jadi kita pelaksanaannya ini ada di lapangan Merdeka. nanti rangkaian acara ini ada salah satunya adalah siraman rohani. Kita mengundang Ustaz Ya Muhammad Arfan dari Bengkulu, ini yang biasa mengisi kegiatan di Damai Indonesia Kutipiwan. Nah ini kami ya akan laksanakan itu di tanggal 26 Agustus ini ya jam 8 malam.
3: Menurutnya, peringatan Maulid Nabi bukan hanya menjadi momentum untuk memperingati kelahiran Rasulullah, tetapi juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan. Selain itu, kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kebersamaan dan silaturahmi antar warga di Kabupaten Kaur. Selain tausiah, rangkaian acara juga akan diisi dengan kegiatan penyaluran bantuan untuk pelaku UMKM dari Basnas. Bantuan tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan bagi masyarakat dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan perekonomian keluarga. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Ketua Kanopi Hijau Indonesia Ali Akbar mengungkapkan bahwa populasi gajah Sumatera atau Elephants Maximus Sumatranus di bentang alam Seblat, Provinsi Bengkulu, kini berada dalam kondisi sangat kritis akibat krisis pakan dan hilangnya habitat secara masif. Data Koalisi Bentang Alam Seblat mencatat dari total luas kawasan 112.504 hektar, sekitar 30.017 hektar telah dirambah dan beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit ilegal. Masifnya alih fungsi lahan ini mengintimidasi ruang gerak gajah liar hingga terdesak ke area permukiman dan wilayah penyangga yang tercemar. Dampak fatalnya, petugas menemukan material plastik hingga pakaian bekas di dalam kotoran gajah. Sebuah bukti ironis bahwa satwa dilindungi tersebut terpaksa memakan sampah demi bertahan hidup yang mengancam sistem pencernaan dan nyawa mereka. Kendati Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni telah meninjau langsung kawasan tersebut pada Desember 2025 dan Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menyepakati pentingnya penyelamatan Seblat pada Juni 2026, menurut Ali, pemerintah belum memiliki taktik dan strategi konkret untuk menghentikan pengerusakan. Aktivitas pembukaan hutan justru terus terjadi, bahkan ditengarai disusupi agenda penguasaan lahan oleh para cukong. Sorotan tajam juga diarahkan pada adanya pertemuan antara staf ahli Kementerian Kehutanan dengan kelompok tani di Sungai Rumbai, Mukomuko,

0: Merah Putih. Laporan selengkapnya bersama rekan Rohil Minata.
1: Bersamaan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 2026 di Kabupaten Kaur, Basnas Kaur akan membagikan bantuan usaha ekonomi produktif kepada pelaku usaha ekonomi kreatif. Bantuan ini akan diberikan kepada pelaku usaha ekonomi kreatif yang melaksanakan stand pameran pada Gebiar Merah Putih di lapangan Merdeka Bintuhan. Direktur Pelaksana Basnas Kaur John Saputra SPD mengatakan, sebelum pembagian bantuan ini pihaknya telah mengikuti koordinasi bersama pemerintah daerah melalui wakil bupati dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Terkait hal ini, pihaknya meminta data kepada Dinas Perindakop berapa UMKM yang mengikuti bazar pameran dalam Gebiar Merah Putih tersebut. Dengan data yang ada, menurut John, pihaknya akan menyesuaikan anggaran yang ada di Basnas untuk memberikan bantuan kepada UMKM pada bazar tersebut. Dana yang akan diberikan nanti sebesar Rp500.000 per UMKM.
2: Terkait nanti akan ada penyerahan bantuan usaha ekonomi produktif yang bazar nanti di lapangan Merdeka. Nah, ini kami mau koordinasi dengan Dinas Perindakop terkait berapa jumlah bazar di lapangan Merdeka, sehingga nanti kita tahu jumlahnya berapa dan bantuannya, nominal bantuannya menyesuaikan dengan anggaran kita dan jumlah yang ada di Dinas Perindakop.
1: Disampaikan John, dengan adanya bantuan ini diharapkan usaha UMKM bisa naik level dari sebelumnya penerima zakat bisa menjadi pemberi zakat. Dari bantuan UEP ini diharapkan usaha mereka berkembang sehingga nanti mereka bisa memberikan zakat dari hasil usaha mereka. Program bantuan ini menjadi wujud nyata sinergi antara lembaga zakat dan pemerintah daerah dalam menggerakkan sektor real. Pihak Basnas berharap momentum keagamaan dan perayaan nasional ini mampu mendongkrak kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Pemberian modal stimulan ini membawa misi besar untuk mengubah status finansial pada mustahik atau penerima zakat di Kabupaten Kaur agar lebih mandiri secara ekonomi. Pihak Basnas sangat berharap suntikan dana segar ini dapat menjadi batu loncatan bagi para pelaku industri kreatif untuk memperluas jangkauan pasar mereka. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Harga daging sapi di Pasar Panorama Bengkulu naik hingga Rp160.000 per kilogram. Selengkapnya bersama Zulkifli Apriansyah.
3: Harga daging sapi di Pasar Panorama Kota Bengkulu kini mengalami kenaikan. Harga yang sebelumnya sekitar Rp140 hingga Rp150 per kilogram, kini mencapai Rp160.000 per kilogram. Kenaikan harga tersebut mulai berdampak pada daya beli masyarakat. Pedagang mengaku jumlah pembeli berkurang, sementara sebagian konsumen memilih mengurangi jumlah pembelian karena harga daging sapi semakin tinggi. Pedagang daging sapi di Pasar Panorama Sinarwan mengatakan kenaikan harga mulai terjadi setelah Lebaran Idul Adha dan terus meningkat hingga saat ini. Kenaikan harga tersebut dipengaruhi meningkatnya harga sapi dari pasokan, sehingga harga daging sapi kelas super kini terus dijual sekitar Rp150.000 per kilogram.
4: Oh, untuk kejadian dengan harga daging sapi saat ini sangat melonjak. Melonjak sekali, biasanya di harga standar 14 sampai 15, sekarang udah sampai 16 harga daging sapi.
3: Sementara itu, salah seorang pembeli daging sapi, Kurnia Syari, mengaku kenaikan harga membuat masyarakat terus menyesuaikan pembelian dengan kemampuan ekonomi. Konsumen yang sebelumnya mampu membeli 1 kilogram, kini memiliki pembeli setengah kilogram atau bahkan tidak membeli daging sapi ketika uang yang tersedia tidak mencukupi.
5: Tak turunkan kalau bisa. Aku baca beliau.
3: Lanjutnya, Kurnia Syari berharap harga daging sapi dapat kembali stabil dan terjangkau bagi masyarakat. Zulkifli Afriansyah, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Taman Tabut yang berada dekat Benteng Marlboro mengalami kerusakan setelah seluruh kabel listrik bawah tanah untuk penerangan taman dicuri. Kabel diduga digali dan dipotong sehingga sejumlah lampu tidak dapat berfungsi. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bengkulu, Tony Hastri Putra, menyayangkan aksi tersebut dan mengajak masyarakat ikut menjaga fasilitas publik. Pemerintah Kota Bengkulu akan berkoordinasi dengan pihak terkait dan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti pencurian tersebut, dan masyarakat juga diminta untuk melaporkan aktivitas mencurigakan di sekitar Taman Tabut. Pemerintah Kota Bengkulu berharap fasilitas yang telah dibangun untuk masyarakat dapat dijaga bersama. Keberadaan Taman Tabut diharapkan tetap menjadi ruang publik yang nyaman, sekaligus mendukung pengembangan sektor pariwisata dan pelestarian nilai budaya di Kota Bengkulu.

0: pedagang dan pengunjung Pantai Panjang menyebut adanya gazebo gratis menguntungkan kedua belah pihak. Laporan selengkapnya bersama Zaskia Anggun Junita.
1: Pemerintah Kota Bengkulu telah menyediakan puluhan gazebo gratis di kawasan Pantai Panjang dan jumlahnya masih akan terus ditambah hingga mencapai ratusan unit. Fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan pengunjung sebagai tempat beristirahat, bersantai, dan menikmati suasana di Pantai Pasir Putih. Dedo Fitri, salah seorang pedagang di sekitar kawasan Pantai Panjang, mengatakan keberadaan gazebo gratis turut meningkatkan jumlah pengunjung. Menurutnya, meningkatnya kunjungan juga berdampak pada aktivitas perdagangan karena semakin banyak masyarakat yang datang untuk menikmati suasana pantai.
2: Terkenal. Alhamdulillah ya Mbak, karena dan juga apa tuh nyurami itu kan karena kita bersih-bersihkannya, dan itu gratis pula kan, dan itu tidak ada pemaksaan pula dari kami. Kalau memang belanja, alhamdulillah.
1: Selain memberikan tempat bagi para pengunjung untuk bersantai, keberadaan gazebo juga diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan kawasan pantai. Amin, salah seorang pedagang, mengajak masyarakat untuk bersama-sama juga memungut dan membuang sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap bersih.

0: tersebut tanpa dikenakan biaya. Sebelumnya, sejumlah oknum pedagang disebut meminta bayaran kepada pengunjung yang menggunakan gazebo dengan tarif sekitar Rp150.000 hingga Rp200.000.
1: Ya, karena nggak risih pertama itu. Nggak risih, nggak terlalu apa, terlalu rame gitu. Nggak apa, keamanannya mungkin bagus gitu kan. Ya, intinya tuh ada ketenangan gitu loh di gazebo yang kayak gini, di samping gratis.
0: Masyarakat berharap pemerintah Kota Bengkulu memberikan tanda atau informasi yang jelas bahwa gazebo tersebut merupakan fasilitas milik pemerintah dan dapat digunakan secara gratis. Herdianto, salah seorang pengunjung, mengaku keberadaan gazebo membuatnya lebih nyaman dan betah untuk menikmati suasana pantai panjang, sehingga fasilitas tersebut diharapkan untuk terus dijaga dan dirawat bersama. Demikian RRI Bengkulu, saya Zeski Angun Junita melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan berita daerah RRI Bengkulu yang juga disiarkan melalui RRI SP Bintuhan. Pendengar, Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur terus lakukan koordinasi dengan KPU untuk memastikan pemilih pemula tetap telah memiliki KTP. Laporan selengkapnya bersama Aisyah Dini.
3: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur terus berupaya meningkatkan cakupan perekaman kartu tanda penduduk elektronik atau KTP elektronik, khususnya bagi warga negara Indonesia yang telah memasuki usia wajib KTP, yakni 17 tahun atau yang sudah menikah. Upaya tersebut menjadi bagian dari persiapan menghadapi Pilkada Serentak 2029. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur, Alfian Matlani, melalui Sekretaris Jenderal Afriko mengatakan, perekaman KTP elektronik bagi pemilih pemula menjadi perhatian karena kelompok tersebut merupakan prioritas pada pelaksanaan pilkada mendatang. Untuk mempercepat cakupan perekaman, Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur terus melakukan berbagai upaya pelayanan dan sosialisasi kepada masyarakat. Seperti layanan jemput bola administrasi kependudukan di kecamatan, layanan jemput bola di sekolah-sekolah, hingga melakukan koordinasi dengan KPU. Langkah tersebut diharapkan dapat menjangkau pemilih pemula secara lebih luas, sehingga tidak ada lagi warga yang terkendala persoalan administrasi kependudukan ketika telah memiliki hak pilih.
4: Jumlah pemilih kita kurang lebih di angka 94.000, ya mungkin 94.000. Terakhir saya rakor di KPU, memang KPU sangat aktif ya setiap bulannya, selalu berkoordinasi ke Dukcapil, memberikan laporan bahwa oh Pak ini data yang sudah masuk usia 17 pemilih pemula itu selalu diserahkan kita. Memang pemilih pemula ini menjadi target utama kita karena persyarat mutlak berdasarkan per KPU nomor 1 2019. Kalau tidak ada KTP ya dia tidak bisa memilih.
3: Maka dari itu Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur mengajak orang tua, pihak sekolah, pemerintah desa atau kelurahan serta seluruh elemen masyarakat untuk turut mendorong anak-anak yang telah memasuki usia 17 tahun agar segera melakukan perekaman KTP. Perekaman KTP elektronik tidak hanya penting untuk keperluan pemilu saja, tetapi juga menjadi bagian dari tertib administrasi kependudukan yang diperlukan dalam berbagai pelayanan publik. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan melaporkan.
2: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dapat memberikan dampak buruk terhadap kesehatan masyarakat. Karena itu, masyarakat diimbau untuk melakukan langkah pencegahan guna mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap. Dosen Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Sabta Bakti Bengkulu, Novri Heltiani, SSI MKES, mengingatkan masyarakat untuk menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Selain itu, masyarakat juga dianjurkan memperbanyak minum air putih serta mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama saat kondisi udara dipenuhi kabut asap.
5: Kalau sedang di luar rumah, maka segera memakai masker, dengan maskernya adalah N95 atau masker KN95. Masker kain bisa, kemudian perbanyak minum air putih untuk membantu mengeluarkan racun, lalu mengurangi aktivitas di luar rumah, terutama perbanyak konsumsi makanan antioksidan, buah dan sayur. Kemudian yang terakhir pasti, segera ke faskes kalau sesak, nyeri dada, batuk berdahak selama lebih dari 2 minggu.
2: Novri juga menyarankan masyarakat untuk perbanyak konsumsi makanan yang mengandung antioksidan seperti buah dan sayur guna membantu menjaga kondisi tubuh. Langkah ini dapat dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi dampak buruk paparan polusi udara terhadap kesehatan. Ia menambahkan masyarakat juga perlu segera mendatangi fasilitas kesehatan apabila mengalami keluhan tertentu setelah terpapar kabut asap. Gejala yang perlu diwaspadai diantaranya sesak napas, nyeri dada, serta batuk berdahak yang berlangsung lebih dari 2 minggu. Kepedulian jamaah wujudkan rumah layak bagi guru mengaji. Laporan selengkapnya bersama Zilviani.
6: Kepedulian terhadap warga kurang mampu kembali diwujudkan melalui peresmian dan penyerahan rumah syukur layak huni Sidikiah di Desa Tambakrejo, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara. Rumah tersebut diserahkan kepada Darsono, 70 tahun, seorang guru ngaji yang selama ini belum memiliki rumah layak huni. Peresmian tersebut dihadiri unsur kepolisian, pemerintah kecamatan, pemerintah daerah, TNI, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga jemaah Toriko Sidikiah. Kegiatan ini menjadi wujud kebersamaan berbagai elemen dalam membantu memenuhi kebutuhan tempat tinggal bagi warga yang membutuhkan. Dalam rangkaian kegiatan, Ketua Toriko Sidikiah, Mat Saleh, dan Korwil Dibrah 23 Bengkulu, Kiai Piatno Ilyas menyampaikan sambutan proses penyerahan rumah. Prosesi peresmian dan penyerahan rumah dilakukan secara bersama oleh Kiai Piatno Ilyas, dan penyerahan ini menjadi momen penting bagi Darsono, yang selama ini mengabdikan diri sebagai guru ngaji di Dusun 3 Desa Tambakrejo.
7: Rumah syukur layak huni Sidikiah ini dibangun di atas tanah hibah dari almarhum Haji Saun dengan ukuran 8 meter x 10 meter. Sedangkan biaya pembangunannya berasal dari donasi seluruh jamaah Sidikiah Kabupaten Bengkulu Utara.
6: Pembangunan rumah melalui donasi jemaah Sidikiah ini juga menjadi contoh bahwa kepedulian sosial dapat diwujudkan melalui aksi nyata dan kerja bersama. Dukungan masyarakat diharapkan terus tumbuh agar semakin banyak warga kurang mampu yang memperoleh tempat tinggal layak huni. Zilviani, RR Bengkulu, melaporkan.
2: Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan BPK Wilayah 7 Iskandar M. Siregar mengatakan Bengkulu saat ini telah memiliki 2 cagar budaya tingkat nasional yang penting untuk diketahui seluruh masyarakat. Kedua cagar budaya tersebut yakni Benteng Marlboro dan Rumah Pengasingan Bung Karno yang berada di Kota Bengkulu. Menurut Iskandar, keberadaan 2 cagar budaya nasional ini merupakan potensi besar bagi Bengkulu untuk terus dipromosikan sebagai destinasi wisata sejarah dan budaya. Dengan promosi yang lebih maksimal, kedua peninggalan sejarah ini diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan lokal maupun internasional untuk datang dan mengenal sejarah Bengkulu secara langsung. Iskandar mengungkapkan masih terdapat sejumlah peninggalan sejarah lainnya yang akan direkomendasikan untuk dikaji sebagai calon cagar budaya tingkat nasional. Di antaranya peninggalan Sentot Alibasa dan Makam Inggris yang berada di Kelurahan Citra, Kota Bengkulu. Ia menjelaskan penetapan cagar budaya dilakukan melalui proses penilaian secara bertahap, mulai dari tingkat kabupaten kota, provinsi, hingga nasional, dengan kajian yang dilakukan oleh tim ahli cagar budaya sesuai tingkatannya untuk menentukan nilai penting dan kelayakan suatu peninggalan sejarah menjadi cagar budaya tingkat daerah maupun nasional. Potongan aplikasi turun 8%, driver ojol di Bengkulu mengaku pendapatan belum melonjak. Selengkapnya bersama Danu Yogyakarto.
8: Kebijakan penurunan nilai potongan aplikasi sebesar 8% rupanya belum dirasakan berdampak signifikan oleh sebagian pengemudi ojek online atau ojol di Kota Bengkulu. Salah seorang driver ojol setempat, Leo, mengungkapkan bahwa pemotongan komisi yang lebih kecil tersebut dan serta merta melipat gandakan penghasilan harian yang ia bawa pulang ke rumah. Leo mengaku hingga saat ini pendapatan yang terimanya belum mengalami kenaikan yang berarti. Menurutnya, besaran pemotongan komisi oleh pihak penyedia aplikasi hanyalah salah satu faktor pendukung, sementara faktor utama penyumbang besarnya pendapatan tetap bersumber pada tingginya volume permintaan atau orderan dari konsumen di lapangan.
9: Kalau dari pendapatan dari bulan kemarin ya, itu nampaknya tidak ada naik signifikan. Mungkin ya sebagian ojol ada yang lagi rezekinya bagus, katanya naik. Kalau yang rezekinya tidak bagus, ya situlah pendapatnya.
8: Ia menekankan bahwa kondisi rezeki para driver sangat bergantung pada banyak atau sedikitnya penumpang maupun pesanan yang masuk setiap hari. Jika udara sedang banyak, tentu rezeki yang didapat driver juga ikut banyak. Namun sebaliknya, jika udara sepi dan sedikit, otomatis pendapatannya dibawa pulang juga sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa bagi para pengemudi daerah, konsistensi jumlah orderan tetap menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas dapur mereka. Dari Kota Bengkulu, Dan Yogyakarta melaporkan.
2: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Bengkulu terus membangun kedekatan dengan kalangan pelajar melalui program Satpol PP Kota Bengkulu Goes to School di SMA Negeri 9 Kota Bengkulu. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan Satpol PP sebagai sahabat pelajar melalui pendekatan yang edukatif dan persuasif. Kepala Satpol PP Kota Bengkulu Dr. Sahat Maru Litua Situmorang memberikan apresiasi kepada para petugas upacara yang dinilai telah menjalankan tugas dengan baik. Melalui kegiatan tersebut, Satpol PP Kota Bengkulu berharap kehadirannya di lingkungan sekolah tidak hanya dipandang sebagai aparat penegak peraturan daerah. Sebaliknya, pendekatan langsung kepada pelajar diharapkan mampu membangun komunikasi yang baik dan memberikan motivasi positif bagi generasi muda.

Pendengar, demikian informasi yang kami hadirkan di Berita Daerah untuk pagi ini. Kami akan perbarui lagi informasi untuk Anda di Berita Daerah siang pukul 13 nanti, dan dapatkan juga informasi lainnya melalui portal berita rri.co.id. Saya Haryansyah dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BintaRadio26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan S. Parman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026, wujudkan mimpimu, jadilah bintang. Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang terus setia bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk Kota Bengkulu dan Kabupaten Seprovinsi Bengkulu. Hari ini di Selasa 25 Agustus 2026, informasinya akan disampaikan oleh rekan Fajar, perakirawan dari BMKG Bengkulu berikut.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di wilayah Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Selasa tanggal 25 Agustus tahun 2026. Pada pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Menjelang siang hingga sore hari, umumnya cerah berawan. Berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, dan Bengkulu Tengah. Untuk malam hari, umumnya cerah berawan hingga berawan. Berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, dan Seluma. Dan untuk dini hari diperkirakan cerah berawan. Kemudian suhu udara hari ini bergeser antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan bergeser antara 60 hingga 98%. Serta angin bertiup dari arah utara hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 4 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2,5 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano, hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi angin kencang hampir di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu. Info perakiran cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi Info BMKG. Demikian informasi perakiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Fajar Handoyo, BMKG Bengkulu melaporkan.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Woi bro, jadi kan malam ini kita konvoy lewat jalan utama biar viral.
1: Jadi dong, kita bikin semua orang minggir bro.
2: Tapi kalau ada polisi atau kita ganggu orang gimana?
0: Ah santai, gitu aja takut.

0: teman-temannya Andi?
1: Saya, Bu.
0: Katanya cuma kumpul sebentar.
1: Iya, Bu.
0: Kalau bisa diulang, kalian masih mau ikut konvoi itu lagi?
2: Satu ajakan bisa mengubah hidup seseorang. Jangan biarkan tekanan teman membuatmu memilih jalan yang salah. Katakan tidak pada kenakalan remaja dan geng motor. Keberanian sejati adalah pulang dengan selamat. Stop geng motor. Jaga dirimu, jaga masa depanmu.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi pendengar, untuk anda yang tengah menikmati libur Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manfaatkan juga untuk bisa berkumpul sama keluarga, ya kan? Untuk anda juga, kami masih terus temani di kebersamaan kita Bengkulu pagi ini. Nanti pukul 7 pagi kami akan update lagi informasi dari Pro 3 RRI. Jadi tetap bersama kami.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application RRI Digital.

0: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas. Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak.
1: Gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Karena itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan. Apinya ada di bawah dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
2: Dari berita, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar seluruh penanganan bencana dilakukan secara cepat dan terpadu. Menteri Kehutanan meninjau ke lokasi karhutla yang berada di Kalimantan Barat. Dari luar negeri, Prancis diterjang badai petir dahsyat yang menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Dengan pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan agar seluruh penanganan bencana, mulai dari banjir di Nusa Tenggara Timur hingga kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, agar dilakukan secara cepat dan terpadu. Rizka Fadilah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar seluruh proses penanganan bencana dilaksanakan secara cepat dan terpadu. Arahan tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada Senin 24 Agustus 2026 pagi di Jakarta.